yang Ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiayai diri kami sendiri dengan melakukan banyak dosa. Dan tiadalah sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Engkau, Ya Allah. Maka mohonlah Engkau ampuni kami dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon ketetapan rahmatmu dan keampunanmu yang berkekalan. Dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa. Dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan. Dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian. Mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu, Ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Okey, Bang FM 1:08 minit pagi.
1: Ya, dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab.
0: Dan juga saya, Azhar Aziz. AA teman anda untuk hari ini, edisi Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, yang mana hari ini yang bekerja selamat bertugas lah ya. Semalam dah cuti. Hari ini kita mulakan pagi kita, kerja kita dengan cermelang. Terbilang ya. Amanah, batonah ya.
0: Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasalah, kalau bersama kami berdua untuk edisi Rabu, kita ada cicat pagi dan juga osom untuk jam yang terakhir nanti. Jadi untuk jam yang terakhir, kita ada cicat. Kita nak cerita sikit lah pasal tajuk kita hari ni. Menua dengan tenang.
1: Menua ya. Yelah, semua akan menua dah. Tak ada orang pergi balik jadi bayi tu. Tak ada. Cuma tak pemikiran ada. Waktu kita tua tu, kita akan jadi mudah sakit kan. Dan kita perlu sokongan ataupun dokongan daripada keluarga kan. Tetapi kan Azhar, bila kita dah tua ni, umur dah pun makin
0: Meningkat
1: bertambah kan. Kadang-kadang kita mesti ada nak fokuskan sesuatu.
0: Sesuatu. Betul. Bila kita dah makin berusia, kita sedar. Kita baru tersedar ataupun kita dah sedar, hidup kita ni bukan lagi tentang siapa paling cepat, siapa paling hebat ataupun siapa paling banyak sangat kereta, siapa paling banyak sangat rumah. Bukan. Tapi kadang-kadang kita cuma mau hidup yang lebih tenang kan. Tapi apa sebenarnya matlamat hidup kita? Kan, sama ada mungkin kita juga memikirkan apa sesuatu yang belum kita capai. Nak tak nak, kita nak juga benda itu. Ataupun kita sekadar melepaskan, tak apalah. Mungkin ada rezeki kita yang lain. Mungkin juga kan, kadang-kadang malas nak mikir, tak apa, kau nak tenang je.
1: Betul.
0: Dah makin berumur ni, nak tenang je, malas dah nak mikir kan. Jadi mungkin juga, apa orang kata, mungkin
1: bila umur makin bertambah ni,
0: matlamat anda untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Mungkin tak apa, saya rasa saya mikir kan, sebenarnya memang hidup nak tenang-tenang je, tapi ada satu matlamat saya yang masih belum tercapai. Macam itu.
1: Contoh
0: kan?
1: Berikan kesihatan yang baik, nak kewangan yang terjamin ke kan, sebab nak tenang. Tak nak dah fikir masalah-masalah lalu kan. Nak menjalani kehidupan bila dah berusia ni,
0: betul,
1: nak santai-santai macam mana dah.
0: Malah nak mikir orang, mungkin kita sibuk, kita kejar kata mungkinlah pengiktirafan orang kan. Bila usia kita bertambah ni, kita mula faham bahawa ketenangan lebih berharga daripada pandangan orang lain. Jadi apa sahaja mungkin anda boleh kongsikan dengan kita, insyaAllah kita akan buka untuk cicat pagi kita di jam yang terakhir nanti. Okey.
1: Baik.
0: Dan juga kita punya Osom hari ni, yang mana bertemakan
1: Hollywood Legend.
0: Alright, lagu yang pertama anda boleh Osom lagu ini.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Biggie, Staying Alive. Lagu okay. Yang kedua.
0: Okey, lagu yang kedua daripada Europe, The Final Countdown. Jadi mana satu lagu pilihan anda? Boleh terus awesome ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Dan kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ketahui antara ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini. Jadi kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami, Shakira Shakira, Waka Waka, Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: 8:16 minit pagi. Jadi kita nak ketahui ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ni. Kalau kita tengok dekat luar konti hari ni, Zah, mendung.
1: Betul. Pagi tadi kita datang kerja pun hujan, eh. Tapi kita nak ketahuilah antara ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk hari ni bersama dengan Encik Syarizan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Encik Syarizan, kita nak ketahui antara ramalan yang dikeluarkan untuk hari ni macam mana? Silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa baik dan dijangka tiada hujan bagi semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi kesemua daerah di negeri Pahang. Manakala sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Jerantut, Kuantan, Maran, Kan dan Rompin. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 30 km/jam. Dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
1: Okey, terima kasih banyak Encik Syarizan.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita telah ketahui ramalan cuaca sekitar negeri Pahang berada dalam keadaan yang baik. Jadi kita nak kongsi juga lah Azhazim untuk rakan-rakan pendengar kita mungkin yang berada di Shah Alam kan, atau Selangor, nilai negeri 9. Kalau kita tengok status dekat
1: Indeks pencemaran udara ni,
0: MyQMS, keadaannya macam kurang sihat. Yang mana kedudukannya berada di tahap 159 di Shah Alam Selangor, dan juga nilai negeri 9 berada di 162, yang mana keadaan indeks yang kurang sihat yang berada pada tengah-tengah 101 hingga 200.
1: Kalau ikutkan, kalau di Pahang lah ya, iaitu Indra Mahkota Kuantan Pahang, iaitu 91 indeks pencemaran udaranya, masih lagi dalam keadaan moderate sederhana. Itu antara indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh MyQMS untuk hari ini. Baik, kita nak kongsikan juga seketika saja lagi. Macam biasalah pukul 8.30 minit pagi, kita ada FIP apa minggu ni, bestie.
0: Dan kejap lagi pukul 8.45 minit pagi, kita ada orang zaman dulu kata.
1: Macam biasa. Okey, jadi kita nak berada seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, ish, ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: tula di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti.
1: Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam
0: FYP Apa Minggu Ni Besti.
2: Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama Cik Kembar.
1: Cik Kembar.

0: kuncup dalam FYPR Pemilu di Besti. Sejak Jumaat 21 Ogos 2026 yang lalu, penduduk kampung Jeramani Terengganu dikejutkan dengan kehadiran seekor gajah betina liar yang berkeliaran di kawasan kampung. Bukan kecil-kecil gajah ni Besti. Saiz tapak kakinya pun dianggarkan kira-kira 16 inci. Bolehlah tengok bahu kita sekarang ni. Lebar tak lebar kan dia punya tapak kakinya. Dan kehadiran gajah ini juga turut menyebabkan kerosakan tanaman dan harta benda penduduk. Selain menimbulkan jugalah risiko kepada keselamatan orang kampung sendiri. Jadi, mohon kita dengar dulu rakaman yang tular di media sosial.
1: Basahnya ya Allah.
0: Demi keselamatan penduduk, operasi menangkap gajah betina liar ini terpaksa dijalankan pada Sabtu sekitar pukul 12 tengah malam. Gajah berkenaan bercahaya di

0: Terengganu, Dennis Tan Chun Yong seramai 12 anggota UTG dikerahkan untuk mengesan dan menangkap gajah berkenaan. Dan Besti, cerita Mac Jerang ni belum habis lagi tau. Pada hari Isnin, muncul pula dua gajah, Indah dan Surya, yang turutlah sama membantu dalam proses translokasi Mac Jerang ini ke habitat asal dia. Wow, kemain sambutan dia memang hangat. Yelah, orang kampung Jerang ni mungkin dah tak perlu pergi zoo dah kan? Gajah mari jumpa orang kampung. Tak gitu?
1: Elephant.
2: Tak kira dah, pokok pisang. Macam nampak artis. Nak beli kepuk dah, beli kepuk. Sejalan-jalan lalu dok gini.
0: Dan menariknya Besti, video ini juga turut dikongsikan menerusi TikTok Master Ternak. Kebetulan pula lah semalam 12 Rabiul Awal merupakan tarikh yang sinonim dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah juga dilahirkan pada tahun gajah. Tadi bila kita tengok pula tentang kisah Mac Jerang ni, macam satu kebetulan yang menarik kan? Menajubkan kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dan akhirnya semalam Selasa 25 Ogos, kisah Mac Jerang ni sampai ke penghujungnya. Gajah liar yang diberikan julukan Mac Jerang berjaya dipujuk oleh dua gajah tengah, Indah dan juga Surya, di kampung Jerang Manik sebelum dipindahkan ke Taman Negeri Royal Belong Perak. Operasi pemindahan bermula pukul kira-kira 8 pagi dan berlangsung dengan lancar. Mac Jerang ini berjaya dipujuk oleh Indah dan Surya dalam tempoh kira-kira pula hanya 15 minit sahaja. Pandai ya Indah dan Surya pujuk Mac Jerang kita sebelum diiringi pula ke lori pemindahan. Menurut pengarah perhiritan Terengganu, Dennis Tan Chun Yong ini, operasi pemindahan ini melibatkan 12 kakitangan perhiritan Terengganu, 7 kakitangan pusat konservasi gajah Sungai Dekak serta 2 kakitangan pusat konservasi gajah kebangsaan Kuala Gandah Pahang. Alhamdulillah, Mac Jerang ini dilaporkan berada dalam keadaan selamat dan stabil sebelum dinaikkan ke lori pemindahan. Jadi orang Jerang pun

0: Oh, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
3: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
1: Di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu. Orang zaman-zaman dulu kata.
1: 8.45 minit pagi.
3: Macam biasa kita nak bersama dalam orang zaman dulu kata. Okey, untuk minggu ni kita nak bersama dengan tetamu kita macam biasalah Tira. Bagi kita nak memberi makluman kepada pendengar kita juga. Anda kata pernah terdengar dulu-dulu mak ayah kita cakap ini, tok nenek kita cakap ini, nyang kita cakap macam ni. Tapi betul, kita nak tahu itu adalah betul ataupun tidak. Fakta ataupun mitos, kan? Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dekat rumah Prof banyak cerita tak?
4: Ada juga.
1: Ada juga. Banyak ke sikit Prof?
4: Dulu banyak, tapi bila kita buat operasi
3: besar-besaran
4: dia lari. Dia nampak saya masuk je kereta terjun.
1: Bukan sekarang dia terjun. Dia dah kenal ya.
3: Dia terjun. Ngeri. Tak ngeri je. Jadi kita nak kupas. Orang zaman dulu kata kalau rumah banyak cicak ni Prof, petanda banyak jin. Sama ada itu adalah fakta ataupun mitos. Kita nak tahu juga.
1: Betul. Dari segi sains mungkin Prof boleh kongsi juga kenapa banyak sangat cicak dekat sesebuah rumah tu. Silakan.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bila kita cerita tentang cicak, ini satu cerita atau satu haiwan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Special sebab apa? Sebab perangai tak elok dia.
3: Okey.
4: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkannya sebagai fuaisik.
3: Fuaisik
4: daripada bataan farsikun. Bila kita sebut atawazan fuail, fuaisik ni maksudnya dia pengkhianat.

0: penuh cicak. Berkaitan sama ada betul ke cicak banyak ni pertanda banyak jin, dia sebenarnya sangat subjektif. Bergantung kepada keadaan cicak tu sendiri. Tapi yang pastinya cicak ni, kalau rumah kita ni memang tak bersih, banyak sisa makanan terutama pada waktu malam, dia memang suka dan cepat dia membiak. Dia pun boleh panggil kawan-kawan dia sekali. Dulu seekor, lama-lama ada tiga berkembang, berkembang kerana kita yang tak jaga kebersihan rumah. Wallahu'alam bisawab.
1: Itulah bendanya bila cicak ni biasanya berkait dengan sumber makanan seperti serangga, bukannya petanda kewujudan makhluk halus tu juga. Jadi itu antara kupasannya untuk minggu ini. Orang dulu kata kalau rumah banyak cicak petanda banyak jin.
2: Ingat hanya certain ataupun kes-kes tertentu sahaja. Ingat awak jangan nak mempercayai secara buta tuli.
1: Membuta tuli. Jadi itu antara kupasan untuk minggu ini. Dan kejap je lagi tepat pukul 9 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami Bahang FM.
3: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi, bekerja.
1: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A
1: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 pagi
2: di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
3: Ingat tu orang zaman-zaman.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Saf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dhillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu.
1: Mami.
2: Mak.
3: Umi.
4: Mama.
3: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.
9: Terima kasih, Ibu.
10: Radio Malaysia, Pahang FM. Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026, hari Khamis bertempat di UTC Kuantan, Pahang. Bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Okey, Pahang FM, satu pilihan nak candak Syura 9.21 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan Double A pagi ni.
0: Ya, saya Azhar Aziz.
1: Saya Atira Wahab.
0: Kami akan teman anda. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okey. Dan juga untuk hari ni, yang mana masih lagi belum osom, boleh osom sekarang untuk kita, kita putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi pukul 9.45 minit pagi nanti. Untuk minggu ini, temanya
1: Hollywood Legend.
0: Dan lagunya, lagu yang pertama, lagu ini

0: dia antara lagu yang anda boleh awesome untuk minggu ini. Lagu yang pertama daripada
1: lagu daripada Biggie, Staying Alive. Dan lagu yang kedua
0: lagu daripada Europe, The Final Countdown. Jadi anda boleh awesome lagu yang pertama atau lagu yang kedua ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Dan nombor yang sama juga anda boleh hantarkan kita punya chit-chat pagi hari ini.
1: Sesuai lah dengan temanya Zah. Dia macam bersangkut paut Hollywood Legend. Bila legend ni kita tahu orang yang dah memang berpengalaman, kan, orang yang memang dia iyalah dia dah berusia ataupun berpengalaman ni kan, ataupun kalau nak cakapnya tua lah, menua.
0: Kita punya chit-chat pagi hari ni menua dengan tenang. Bila umur semakin bertambah, apa perkara yang kita paling nak dalam hidup kita?
1: Azah, hari ni saya nak kongsi sikit lah bersama-sama dengan pendengarnya kan. Yang mana sekarang ni Malaysia, menurut unjuran Jabatan Perangkat Malaysia DOZM ni, Malaysia dijangka mencapai status Age Society pada tahun 2048. Yang mana apabila penduduk yang berumur 65 tahun ke atas dah mencecah 14% daripada jumlah penduduk. Dan antara sebab dia ialah kadar kelahiran yang semakin menurun, manakala jangka hayat rakyat pula dah semakin panjang. Kan, hasil kemajuan kesihatan dan taraf hidup dekat Malaysia sendiri. Jadi bila dah semakin ramai rakyat kita mencapai usia tua, kita mula fikir dah, Zah, apa yang kita mahu dalam
0: apa
1: hidup,
0: apa yang kita capai, apa yang kita nak capai
1: waktu usia kita meningkat, kan.
0: Jadi sekarang ni kita belajar memilih kawan pun ada, menjaga tenaga, menjaga hati dan melepaskan perkara yang mungkin memang kita rasa kita tak mampu nak kawal dah pun, kan. Tak perlu nak buktikan diri kita kepada semua orang, cukup kita tahu siapa diri kita dan apa yang membuatkan hati kita bahagia. Jadi untuk tajuk kita hari ni, bila umur semakin bertambah ataupun kita menua dengan tenang, apa perkara yang kita rasa paling kita nak dalam hidup kita? Mungkin lebih banyak duit, kecing kan, mungkin lebih banyak masa ataupun ataupun lebih banyak ketenangan. Mana satu?
1: Jadi saya nak tanya awak, Azhar Aziz, mungkinlah awak nak bersara nanti, mungkinlah 60 tahun ke 55 tahun ke. Oh, awal ya, besar pilihan. Apa yang awak nak capai waktu bila awak dah malalah nak kerja,
0: nak tenang-tenang je lah, nak tenang-tenang, nak jaga
1: bukan jaga cucu.
0: Tak ada, insyaAllah. Kan, itu kan, mungkin lah kot, kan. Mungkin kita, yelah, bila kita dah tak memikirkan dalam skop pekerjaan ni, aku rasa kita nak tenang saja, kan. Nak buat amal ibadat, lepas tu nak hidup, yelah, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, kan. Secara life kita macam biasa, tapi mungkin circle kita tu berbeza sikit lah. Mungkin kita nak lebih tenang daripada apa yang kita selalu hadap ni, kan. Okay, jadinya mungkin lah ada kelainan sedikit lah.
1: Betul, mungkin sama juga.
0: Dengan pendengar kita. Mungkin bila dah orang kata nak dah semakin berusia ni, nak menua dengan tenang. Tak nak fikir dah apa-apa.
1: Sibuk dengan kerja je kalau dulu, kan.
0: Main dengan cucu pun seronok. Lepas tu daripada memikir apa-apa, entah apa-apa, macam-macam lah mikirnya pun. Kan, jadi boleh kongsikan dengan kita, macam pendengar kita ni kongsikan.
1: Ramai ni yang mendengar ni, Zah. Ramai yang telah menghantarkan WhatsApp juga. Jadi kita mulakan dari bawah pukul 7.22 minit pagi. Makcik jelata.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini makcik ni, makcik buat laporan pun makcik kat terantuk ni pagi ni. Dalam pukul 7 dekat 7.30 ni, mendung-mendung lagi.
0: Laporan diterima makcik.
2: Hari ni macu nak awesome je. Sebab cicek macu tak dengar lagi. Macu awesome lagu yang kedua, Final Countdown. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kata jiwa legend.
0: Ini daripada Asma Segarao. Kena bagi ke Asma, kalau umur makin meningkat, nak sihat tenang dengan kerja harian dan fokus keluarga dan semua sempurna. Amin. Betul. Dan bila kita nak di samping menua dengan tenang ni, kita nak juga kesihatan kita baik-baik sahaja.
1: Tapi Gaza, bila bila dah kita cakap kita dah berusia makin meningkat, kadang-kadang macam-macam masalah datang. Kesihatan sakit sini,
0: sakit tumit kaki.
1: Sakit tumit kaki.
0: Macam kau sendiri lah, ya.
1: Kan, kata berusia lah tu, ya.
0: Betul lah tu. Kau tak kata kau orang, kau kata kau sendiri. Kan daripada artisan kita ni. Cicat pagi ni, bila dah menua, usia dah bertambah, yang paling bonda mahukan, bonda diizinkan Allah tidak melebihi dunia, ingatkan akhirat. Betul? Dapat membaca Al-Quran tiap tahari, hidup nak tenang, bersabar, kuatkan iman, mati dalam iman. Doa-doa yang baik-baik dipermudahkan saat sakaratul maut tiba. Dapat mengucap dua kalimah syahadah. And ni yang paling bonda nyatakan terima kasih, mohon maaf dari bonda. Terima kasih banyak bonda.
1: Saya percaya apa yang dikongsikan oleh Aunty Zai itu juga semua yang nak inginkan, nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ada juga Zah, bila dia dah bersara, dia nak cari buat kerja-kerja kebajikan. Kalau dulu dia tak sempat nak tolong orang, kalau dulu dia tak sempat nak pergi situ, pergi sini kan. Jadi bila dah berusia ni, dia lebih suka nak pergi travel lah. Saya kata sebab kalau dulu memang tak sempat.
0: Ya, memang tak sempat, betul lah.
1: Kerja bila dah pencet
0: pun sempat. Ini macam camar putih. Assalamualaikum. Awesome lagu nombor satu. Okey, apabila umur makin menua, perkara yang Kak Camar nak minta dalam hidup ialah kesihatan tubuh badan sentiasa sihat dan cergas.
1: Amin.
0: Bebas dari penyakit berat dan mampu menguruskan diri sendiri. Ketenangan minda dan jiwa tanpa tekanan. Hidup dalam keadaan suasana tenang dan tidak terlalu memikirkan hal dunia yang berlebihan. Hubungan keluarga makin makin erat dengan kasih sayang, menghormati dan mengambil berat oleh pasangan serta juga anak-anak. Bekalan amalan untuk akhirat nanti dengan melakukan ibadah sebanyak mungkin dan pengakhiran hidup yang baik, husnul khatimah.
1: Kalau kita tengok senarai Kak Camar kita tu, dah ada dah.
0: Seronok dengarnya.
1: Dia punya senarai-senarai tu panjang. Betul. Mungkin anda juga lagi panjang daripada Kak Camar kita. Apa kongsi bersama-sama dengan kita ya.
0: Ke nombor WhatsApp kita 0103207448.

0: Kibang FM, satu pilihan. Itu dah lagu daripada Datuk Zian Azin yang baru-baru ini menerima darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk Tira. Tahniah diucapkan kepada Datuk Zian Azin dengan lagunya Sangkar Cinta, bawa kita ke pukul 9.33 minit pagi.
1: Baik, kita nak sambung balik untuk cincin pagi kita hari ini. Kita bercakap tentang menua dengan tenang. Cuba kita bayangkan, sekarang ini kita masih muda. Kita bayangkan dalam 20 hingga 30 tahun akan datang. Apa yang kita buat? Apa yang visi misi yang kita rasa macam nak hidup dengan tenang ni macam mana? Sebab apa Azazi? Kadangkala ada orang dia dah terfikir dah. Bila saya dah berusia, umur pun dah semakin meningkat. Perancanganlah aktiviti-aktivitinya lah kan. Kau nak ni lah, kalau kau nak berkhidmat dengan tanah, nak berkebun. Kan ada orang yang memang suka berkebun.
0: Betul. Dengan mana nak bercucuk tanam. Suaminya tanam sayur. Isterinya sayur pokok. Lagi seronok lah benda tu, sama-sama kita buat kerja. Jadi hasilnya pun kita dapat. Dalam masa yang sama. Betul. Jadi untuk tajuk kita hari ni, menua dengan tenang. Jadi mungkin anda dah mengencapi orang kata usia yang meningkat. Jadi macam mana anda menguruskan kehidupan anda dengan cara yang lebih tenang, lebih santai. Circle kita yang macam mana? Orang kata aku nanti nak pension, nanti nak duduk-duduk tenang, malas dah nak mikirnya. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Macam Roslah Ali Bentong ni Tira.
1: Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Nak awesome pilih nombor 2. Bila umur dah menua ni, nak hidup dengan tenang, aman. Fikir nak buat amal je. Kita kena tolong diri kita sendiri. Betul? Sementara ada waktu. Itu kau yang kata.
0: Daripada Ahmad Hairi Ulu Temelik. Katanya Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pagi ni nak catat sikit je. Bila dah usia semakin tua, banyakkan berdoa pada Ilahi supaya diberikan kesihatan yang baik, supaya dapat mengerjakan ibadah dengan baik dan juga rezeki yang barakah, lagi halal. Terima kasih Pang FM, satu pilihan nombor satu sokmo. Ni daripada Kak Nas kita.
1: Mau kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hi Pahang FM. Hi Double A. Good morning. Awesome Kak Nas pilih lagu nombor 2.
0: Okay,
2: usia menua. I'm not youngest. Saya dah matang dan sudah berusia. Semua orang akan menjalani kitaran itu sehinggalah ke akhir hayat kita. So apabila kita dah dewasa, dah tua lah, kita perlu ada satu sikap yang matang. Maknanya benda yang elok kita tengok, benda yang tak elok tu kita abaikan. Bagi Kak Nas, hidup ini adalah satu perjalanan yang orang cakap mesti ada ujian. Whatever, apapun ada ujian. So kita kena hayati, maksudnya di usia kita ni, dengan keluarga, dengan orang sekeliling. Lepas tu kita hargai. So kita macam nak mengumpat ke, nak cari salah orang ke, apa ke, nak mengaibkan orang, kita kena kurang-kurangkan lah. Sebab kita punya perjalanan tu, kita tak tahu lagi ke depan macam mana. So bagi Kak Nas, saya mohon maaf. Ini adalah nasihat yang ikhlas daripada saya. Sebagai siapa-siapa pun kita, kita ada keluarga. Kita jangan menghina orang, jangan mengata orang. Kita tak suka, kita diam. Sebab kita ada keluarga. Hidup ini seperti kitaran. Satu hari kalau keluarga kita something wrong, kita jangan salahkan orang. Segala-galanya berpunca daripada mulut mak ayah. So bila kita dah tua, kalau kita pergi semayang sekalipun, kalau kita kaki surau sekalipun, jangan hina orang yang pergi surau. Dia orang yang tak pergi surau sebab ujian dia, dia tak dapat pergi lagi. Kita tak tahu ke depan. Dia hidup lebih baik daripada kita. Sebab kita pergi mengaji ke, kita pergi surau ke, apa ke, masjid ke, belum tentu lagi kita sayang mati, kita masuk syurga. Sebab yang menentukan kita syurga neraka adalah Allah SWT, bukan kita. Kita pasti tua dan kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sebelum kita meninggal, tak kisahlah kita jahat macam mana pun, mulut kita jahat, kita tegur orang untuk satu kebaikan community. Tetapi jangan hina orang, jangan kata orang, sebab kita tak tahu masa depan orang. Kadang-kadang kita hina orang hari ini, kita tak tahu ke depan. Kita malu. Jadi sebelum kita buat apa-apa, bila kita dah tua, dah berakal, dah berumur, fikir 5 km ke depan, fikir 10 tahun akan datang. Whatever life must go on.
0: Alright.
2: All of you.
0: Okay, terima kasih. Terima kasih Anas. Kan bila usia kita semakin bertambah ni, kadang-kadang ialah kita mula sedar tak semua perkara perlu dikejar sebenarnya, Tira.
1: Ya, betul.
0: Kan tak semua orang perlu kita puaskan, tak semua masalah perlu kita fikirkan. Ada masa kita perlu berhenti kejap, kita tarik nafas, kita berhenti sejak, kita kata pada diri sini cukuplah. Cukuplah. Aku nak hidup tenang je.
1: Betul. Nak tua, bila dah tua ni kita nak hidup tenang je. Okey ni macam rakan pendengar kita ni Azlan ni dari Shah Alam. Assalamualaikum Dabi, selamat pagi.
0: Okay,
1: saya nak tua dengan tenang.
0: Okay.
1: Jauh daripada drama. Anak-anak bahagia, cucu-cucu sihat.
0: Okay.
1: Badan pun sihat. Pagi-pagi bolehlah duduk minum kopi sambil tengok pokok bunga. Kau dah khabar dah.
0: Ini daripada Abang Ide ni dari Sungai Karang. Lagu Final Countdown, semoga sihat, sihat semua DJ. Harap Abang Ide pun sihat juga ya. Daripada Ismi Rina Maran.
1: Baik.
0: Awesome lagu Ramli Rompin ni Tira.
1: Assalamualaikum DJ berdua, selamat berkonti, semoga sihat dan ceria sokma. Ni dari Rompin. Biasalah, macam kebanyakan orang bila dah semakin berusia, hidup pun dah tenang-tenang. Nak lebih dekatkan diri kepada Yang Maha Esa.
0: Okay.
1: Tapi zaman semakin mencabar. Jadi carilah ketenangan selagi terdaya.
0: Betul. Setuju?
1: Betul, kena cari. Kita kena cari ketenangan tu, Zah. Bukan ni ketenangan, cari kita.
0: Okey, ni daripada Suzana Bukit Ibam.
1: Baik.
0: Katanya semua orang bila tiba hari menua ni inginkan ketenangan. Tidak mahu dibebani masalah lagi. Mahu hidup dengan selesa. Betul. Kan dulu mungkin kita fikir bahagia bila ada duit banyak. Rumah banyak, rumah besar, kereta cantik. Tapi bila usia bertambah ni tidak, definisi bahagia mungkin berubah.
1: Betul.
0: Dapat tidur lena, tersangat bahagia sekarang ni.
1: Ya, betul Azah. Yang tu untuk pemikiran yang rumah besar, nak kereta mewah, nak duit banyak, tu waktu cita-cita waktu sekolah menengah. Saya lah. Saya sendiri.
0: Sekarang ni pun lain. Bila dapat tidur lena kan, tanpa gangguan sesiapa pun, ya Allah, itu adalah satu nikmat. Tidak. Tapi kata dengan keluarga sihat pun, betul, kan ada kawan untuk berbual dan bangun pagi dengan hati yang tenang. Rupanya sederhana itu pun sudah cukup untuk membahagiakan kita juga.
1: Betul.
0: Sebenarnya.
1: Betul. Apa nak dikejar kemewahan sangat tu dah.
0: Okey, ni daripada Kak Ita Rawang. Assalamualaikum Mazza dengan Tira. Saya Kak Ita Rawang. Mengulas topik pagi ini, menua dengan tenang sangat menarik. Saya dalam usia yang berbaki perkhidmatan 7 tahun lagi untuk bersara. Wah, seronoknya. Wajib 6 tahun. Katanya insyaAllah saya memilih untuk menumpukan fokus kepada kesihatan mental dan fizikal. Di samping itu, saya mengecilkan circle hidup kepada rakan dan persekitaran yang positif untuk hidup dengan tenang dan gembira. Masa senggang ni saya isikan dengan pengisian agama untuk bekalan di sana kelak, serta aktiviti bermanfaat untuk masyarakat. Moga usia kita berbaki ini dapat berbakti kepada masyarakat dan agama serta melancong melihat panorama kebesaran pencipta kita. Menua kita secara sihat, tenang dan gembira insyaAllah. Wow, seronok. Ini mungkin Maulidi Rosu semalam lah.
1: Semalam
0: aktiviti
1: ni
0: katanya.
1: Seronok
0: aktiviti
1: ni,
0: saya dan geng surau semalam. Alhamdulillah.
1: Meriah ya. Dengan kibar dialog gemilang.
0: 7 tahun lagi Kak Ita nak bersara wajib. Kau ini lagi 20 tahun.
1: Lama lagi tu Azhar sih ya.
0: Tak tahulah apanya kan.
1: Sakit kepala, sakit kaki, semua satu sih dah ada dah ni.
0: Dan ini satu lagi Tira sebelum kita berehat ni. Daripada Bob Paya Besar.
1: Bob Paya Besar. Panjang ceritanya. Pendek kan tak
0: pendek
1: boleh?
0: Pendek kan.
1: Cicek pagi bersama WA. Menua dengan tenang. Bila umur semakin bertambah, apa perkara awak paling mahu dalam hidup? Untuk hidup dengan tenang, dengan bertambahnya umur, sudah tentu ujian dan cabaran semakin meningkat. Apa entah lagi, pelbagai keperluan perlu dipenuhi. Antaranya selaras dengan anak-anak semakin membesar, semakin banyak keperluan dan karenah akan timbul. Betul. Dan situasi yang akan dihadapi adalah kesihatan diri. Pada masa ini pelbagai penyakit dan sakit akan timbul. Sekerap sakit lutut, sakit pinggang, mata semakin rabun, kekuatan semakin menurun. Dulu-dulu boleh bersukan, main bola, main hoki, main bola tampak. Sekarang lebih kepada menjadi penonton, terutama di depan TV atau komputer atau handphone atau tab. Tu, kalau masih mahu aktif selain menjawab kuis di Radio Pang FM, kau dengar awak buat roja lagu kemarin.
0: Berpantun.
1: Sudah tentu sukan indoor seperti dart, carom jadi pilihan dan bukan badminton. Gitu. Dengan cogan kata, Kalau itu biasa, menang luar biasa. Yeah. Bermain dart nak jumpa kawan-kawan. Begitu. Yeah. Macam Azhar je main dart. Okay. Akhir kata, memang susah untuk hidup tenang bila usia semakin meningkat. Okay. Jadi tenangkanlah hatimu dalam menghadapi hidup.
0: Alright. Okay. Apapun, terima kasih buat panjang punya kisahnya. Okay, tak apa. Ini dia. Kita nak kongsikan antara lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.
1: Satu.

0: terakhir untuk adik kita, Kisha Afrina Sofia, yang mewakili negeri Pahang untuk pertandingan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung.
1: Baik, bila diadakan tu, Azam?
0: Akan diadakan pada 9 hari bulan nanti. Kita mula berkampung di Auditorium Tungku Puan Cik, Negeri Sembilan.
1: Jadi yang mana tercari-cari menerusi Zon Aktif, nanti AW sahaja bersorangan. Azam Aziz pergi ke Nogori Sembilan.
0: Kuih ke sana lah, kan?
1: Apa-apa kita doakan yang terbaik, Azam Aziz, bersama dengan penerbit.
0: Dan juga kita punya presenter adik Kisha Afrina, untuk temanya tahun ni drama dan emosi.
1: Drama dan emosi. Kau tengok kan dekat TikTok, waktu kita buat uji bakat tu, antara peserta yang paling beremosi dan penyampaian dia tu sampai di hati
0: adik Kisha Afrina Sofia. Okey, apapun kita juga minta doakan adik kita dapat buat yang terbaik lah nanti, InsyaAllah. Untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung, yang mana 4 orang akan terpilih dari 12 peserta yang akan ke Sarawak pada 29 September nanti.
1: Tak lama dah. Bulan 9 dah.
0: Bulan 9 juga.
1: Okay. Apapun kita doakan yang terbaik lah. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah usung. Pak Cusafri Jeranto, Syed Zainal Shah Alam, Umi Syah, siapa lagi ni, Saifuddin, Ismirina, Kak Ita, kita dah baca tadi, Nora Zila, Nini Mempaga, Nini Mempaga ni kau masak ni,
0: okay.
1: Lepas tu Nasro Bangsa, Hatepo, Azlan, Min, okay ni. Kita habiskan kiriman WhatsApp pada pendengar kita untuk cicat pagi, boleh
0: ya? Okey, boleh-boleh ni. Kak Nora Kuantan ni. Panjang cerita ni, Tira.
1: Panjang cerita ya. Salam kedua DJ yang sentiasa menceriakan. Okay. Masih tak terlewat untuk ucapkan salam Maulid Rasul. Rahmatan lil alamin.
0: Okay.
1: InsyaAllah, moga kita semua di antara umat-umat baginda yang mendapat syafaat baginda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti topik, bila dah menua, pasti nakkan ketenangan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dengan kesihatan yang utamakan, dengan kesihatan diutamakan. Inginkan yang baik-baik dan tenang-tenang saja. Inginkan kecemerlangan cucu-cucu dari sudut agama dan pelajaran. Istiqomah jadi cucu-cucu soleh-soleha. Bak jalan-jalan, makan angin, dah banyak tempat dah sampai tu. Di dalam dan juga luar negara, terutama sekali dah mengerjakan haji dan umrah beberapa kali, Alhamdulillah, dengan izinnya. Dah bawa semua ke-6 anak mengerjakan umrah, Alhamdulillah. So dah menua, relax-relax sahaja. Perbanyak akan ibadah khadu solat. Mana tahu di zaman remaja ada yang terleka. Betul. Juga perbanyakkan solat dan puasa sunat. Moga istiqomah dan terus dianugerahkan kesihatan yang baik. Hiburan juga tak salah, asalkan ada batasan. Sambil-sambil relax-relax mendengar radio Pahang FM, buat ketenangan hati. Terima kasih. Dan juga menuntut diri yang baik, jadikan teladan. Yang tak baik, jadikan sempadan. InsyaAllah. Syukran jazilan.
0: Terima kasih banyak.
1: Saya sama.
0: Okey, daripada Kak Lewati. Saya Kak Lewati dari Mat Kilau Cerantut. Dah tua-tua ni dah masuk 40-an. Fikir nak tenang-tenang je. Anak-anak pun dah sekolah. Okey, tiap-tiap pagi spend time untuk beri swap. Lepas tu lepak-lepak ngeti dengan kawan-kawan. Masak-masak untuk family, me time dengan pencipta. Elak berkawan dengan mereka yang toksik. Elak berlama-lama dengan medsos. Hari-hari call mak, borak-borak dengan mak. Itulah nikmat yang paling besar.
1: Azaziz. Bila bercakap tentang medsos ni, saya contohlah kan. Kalau kita dah, saya tak bekerja lagi. Saya memang kalau boleh tu, saya nak log out semua akaun medsos.
0: Okay.
1: Kita nak baca. Okay. Sebabnya, pagi-pagi nak belek-belek. Apa?
0: Sok kabur. Aku
1: bah sahaja. Nampak sangat tua tu kan. Sambil betul sampai mata. Lamanya.
0: Itu awak tiraya. Aduh. Okey, daripada PMJ Jerantut ni. Kan sebelum pencin. Plan macam-macam nak berkebun, nak niaga, nak ride. Tapi bila dah pencin, berdoa je semua tu. Urat pun dah kendu. Nak angkat cangkul pun dah tak daya. Lah-lah duduk saja. Tengok drama Chin. Katanya alih bahasa kat TikTok. Membesarkan perut. Apapun nasihat saya, jangan pernah malas bermimpi. Kadang-kadang bermimpi payah juga.
1: Sebab tu ramai yang pinci awet. Kita gitu BMG Jantar dah.
0: Okey, ni daripada Bok Pai Besar. Apa ni? Ini tirah yang ngantuk. Macam-macam lah tirah wahab ni. Okay.
1: Cantik pula baju yang dikongsi ni. Ni, ayat dia. Kalah biasa, menang luar biasa. I suka ayat dia tu.
0: Apa pun, terima kasih kepada anda semua yang telah pun hantarkan oso, hantarkan kita punya chit-chat pagi hari ni kan. Bila
1: Azaziz.
0: Kadang bila kita semakin menua ni, kita dah berusia

0: ni kita tak perlukan terlalu ramai orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita cuma perlukan beberapa orang yang benar-benar ikhlas, yang boleh duduk bersama tanpa perlu banyak bicara, yang hadir ketika susah dan gembira melihat kita bahagia.
1: Betul. Apa-apa pun jaga kesihatan, jaga kewangan, jaga hubungan dengan keluarga, dan yang paling penting sekali Azhar, jaga hati.
0: Semoga semakin kita menua, semakin kita tenang, semakin kita menghargai hidup, dan semakin kita dekat dengan perkara yang benar-benar bermakna untuk hidup kita. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah pun hantarkan cicit, hantarkan orang kata undian anda untuk awesome kita hari ini. Dah pun pukul 9.54 minit pagi. Okey, kejap je lagi tepat pukul 10 pagi macam biasa untuk Zon Artif hari ini, edisi Rabu. Kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan kejap lagi menerusi Zon Persona, anda akan bersama dengan DJ N untuk 4 jam seterusnya. Macam-macam ada ni, ada moh berpantun ataupun jenguk rodang usahawan. Nantikan untuk 4 jam yang seterusnya.
0: Alright. Okey, sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda. InsyaAllah jumpa saya Azhar Aziz hari Jumaat nanti di Zon Persona.
1: Dan jumpa saya juga hari Sabtu nanti menerusi Zon Aktif 6.10 pagi.
0: Okey, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Kompeti saya tak tahu petih.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial.
3: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
1: Sudahnya.
3: Memecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam, bertetala.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan takat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan dah pun 10.16 minit pagi. Beralih kita menerusi zon persona untuk hari ini, pertemuan kita ya, hari Rabu 26 Ogos 2026 ya. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Terima kasih untuk rakan tugas WA Azan dan juga Atira yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi, dan kini tiba untuk end temani anda sehingga jam 2 petang untuk hari ini ya. Okey, kekal setia bersama kami Pang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam zon persona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan personakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadaan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Okey, itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza kau kekasih kuda pun 11.19 minit pagi. Okey, saudara, jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPM. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, saudara, jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di taliannya www.ptptn.gov.my.
3: Ayu rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Okey, dah pun 11.32 minit pagi seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita tadi. Kita nak bersama dengan tetamu kita untuk pagi ini, iaitu yang berusaha Puan Rohani binti Cik Pengarah Penerangan Negeri Pahang, yang akan memperkatakan mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi terlebih dulu kami ucapkan selamat datang kepada tetamu kita. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam.
2: Kata menghitung hari lah kita ni, ya, menanti detik hari bersejarah untuk negara kita Malaysia, ya. Jadi pastinya kami mengalung-alungkanlah kehadiran Puan Rohani binti Cik, iaitu Pengarah Penerangan Negeri Pahang, untuk bersama kita selama 30 minit ya pagi ni. Jadi seperti kita semua sedia maklum, sambutan Hari Kebangsaan merupakan acara nasional yang sentiasa dinanti-nantikan serta menjadi tumpuan rakyat saban tahun ni, Puan, ya. Jadi mungkin boleh Puan berikan penjelasan mengenai sambutan pelaksanaan pada tahun ini dan juga tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. Silakan.
4: Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak PAHN FM kerana memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ataupun kita ringkasnya HKHM,
2: yeah,
4: pada tahun ini. Dan sebagai maklumat pendengar semua, sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Putrajaya, manakala peringkat itu peringkat persekutuan lah, manakala peringkat Negeri Pahang, sambutan HKHM akan diadakan di Padang MBK di 4 Kuantan. Dan sebagai makluman, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 pada kali ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Di mana tema ini mencerminkan aspirasi kerajaan madani untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan jika kita tengok kepada reka bentuk logo yang dihasilkan adalah simbol tangan yang sedang diangkat semasa melafazkan ikrar rukun negara, di mana simbol ini menggambarkan komitmen dan juga semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan, keharmonian dan juga untuk kemajuan negara. Dan sebagai makluman pendengar semua, sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini telah dimulakan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2020 2026 pada 19 Julai yang lalu di Ipoh Perak yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan menerusi majlis tersebut juga bermulalah sambutan Bulan Kebangsaan dan juga kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di seluruh negara. Manakala untuk peringkat Negeri Pahang, kita telah melancarkan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Pahang Darul Makmur yang telah diadakan pada 9 Ogos 2026 di Datang Raub yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.
2: Jadi itulah Satu Rumah Satu Jalur itu yang kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar kita khususnya, yang pastinya kalau kita lihat begitu meriah sekali ya Puan. Mungkin juga Puan boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi mengenai objektif inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni.
4: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni adalah bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme, di samping juga kita untuk memupuk rasa cinta, bangga dan juga taat setia kita sebagai rakyat Malaysia terhadap negara tercinta melalui pengibaran Jalur Gemilang. Ianya tidak terhad hanya di kediaman semata-mata, tetapi juga kita galakkan ke premis-premis kerajaan dan juga untuk premis perniagaan, institusi pendidikan serta kenderaan masing-masing lah. Dan inisiatif ini mula di, sebenarnya lah inisiatif ini telah mula diperkenalkan pada tahun 2024 lagi, di mana ia membuka ruang dan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia di setiap lapisan masyarakat agar turut serta menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan, di samping dapat menzahirkan semangat patriotik serta menghargai jasa dan pengorbanan generasi terdahulu. Kami di Jabatan Penerangan Negeri Pahang, sebagai makluman, kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini telah dilaksanakan di dalam beberapa program kami lah baru-baru ini, seperti Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago, Ekspresi Jalur Gemilang Kempen Japan at Petronas dan program Jiwa at Komuniti Madani HKHM yang melibatkan 126 komuniti madani di Negeri Pahang ni. Dan apa yang kita mahukan menerusi kempen ini adalah setiap rakyat Malaysia dapat menyemai semangat cintakan negara, dan perasaan itu perlulah diterjemahkan dengan cara mengibarkan Jalur Gemilang, di mana ayuh semua kita galakkan untuk kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cintakan negara kita itu Malaysia.
2: Okey, itu adalah salah satu cara menandakan kita sebagai rakyat Malaysia cintakan negara kita. Jadi peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan ni Puan ya, untuk memastikan kempen ini dapat disampaikan secara meluas dan ianya berkesan kepada masyarakat di seluruh negara. Bagaimana agaknya?
4: Okey, supaya program ini berkesan kepada seluruh masyarakat di seluruh negara dan khususnya di Negeri Pahang, Jabatan Penerangan telah memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam memastikan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dapat dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi. Pelaksanaan ini digerakkan di semua peringkat, sama ada di ibu pejabat negeri atau lapangan, dengan pendekatan yang lebih dekat serta bersesuaian dengan komuniti setempat. Sebab itu kita menggerakkan seluruh jentera Jabatan Penerangan di ibu pejabat negeri dan daerah, di mana pegawai kami turun ke lapangan bertemu masyarakat dan menyampaikan mesej mengikut pendekatan yang sesuai dengan komitmen setempat. Sebab kita sedar bahawa masyarakat bukan satu kelompok yang mempunyai pemikiran yang sama. Betul. Jadi cara kita mendekati pelajar sekolah tentunya berbeza daripada pendekatan kepada komuniti, penjawat awam, lepas sektor swasta ataupun institusi keagamaan. Atas sebab itulah inisiatif ini diperluaskan melalui pelbagai kluster, sebab kita ada kluster-kluster tertentulah yang melibatkan komuniti, institusi pendidikan, institusi pengajian tinggi, sektor kesihatan, keselamatan, industri, agensi kerajaan, rumah ibadat dan juga sukan. Sebagai contoh, baru-baru ini pada 1 Ogos 2006, Ketua Setiausaha Negara itu yang berbahagia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah menyempurnakan Majlis Kibarkan Jalur Gemilan Kesejahteraan Dinikmati, di mana pada majlis ini kit Jalur Gemilan diserahkan kepada 43 ketua setiausaha kementerian dan ketua perkhidmatan agar semangat kempen ini dapat diperluaskan di seluruh perkhidmatan awam. Selain itu juga, pada 9 Ogos yang lalu telah dilaksanakan program ekspresi Jalur Gemilan Japan at Petronas secara serentak di 15 stesen minyak terpilih di seluruh negara, di mana sebanyak 3,000 kenderaan telah menerima magnet jalur gemilang, iaitu 200 kenderaan terawal di setiap lokasi yang kita edarkan lah, yang kita tampal sendiri. Dan Menteri Komunikasi sendiri iaitu Datuk Seri Fahmi Fazil turut memasang sendiri magnet tersebut pada kenderaan orang awam di stesen Petronas NPE Pantai Dalam, manakala di Negeri Pahang kita telah laksanakan di Petronas Mukim Gali Raub setelah diberi sebagai lokasi program tersebut. Jadi pendekatan ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk turut serta kerana magnet tersebut mudah dipasang. Bila kita pasang magnet, dia bertampal. Magnet mudahlah untuk
2: letak
4: dipasang.
2: Aja.
4: Letak saja. Dan ianya lebih praktikal dan dekat dengan kehidupan seharian mereka. Di samping sebagai satu simbolik sokongan terhadap usaha menyemarakkan semangat patriotik melalui kempen tersebut. Pada masa yang sama, Japan turut mempergiat hebahan kempen melalui televisyen, radio, media sosial dan platform digital, di mana kempen ini telah dilaksanakan di 2,145 lokasi di seluruh negara, 172 lokasi di peringkat negeri dan 1,973 lokasi di peringkat ibu pejabat, serta penlibatan sebanyak 1,878 komiti madani. Ini semua adalah untuk menggalakkan penyertaan masyarakat di peringkat setempat.
2: Okey, itu dia telah banyak ya dilakukan program-program untuk orang kata memberi kesedaran kepada masyarakat untuk sama-sama dengan tema tahun ini yang telah diberikan, yang telah kita jalankan. Jadi semoga ianya bermanfaat dan sampai kepada matlamat kita yang sebenarnya. Baiklah puan, kita rehat dulu seketika.

0: pun kita berbezalah latar belakang, kita tetap berkongsi satu tanah air, satu identiti dan juga satu masa depan. Marilah kita menghargai nikmat kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang diwariskan kepada kita. Ayuh semua, marilah kita sama-sama jayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Biarkan Jalur Gemilang terus berkibar dan semangat cinta akan Malaysia terus hidup dalam jiwa setiap rakyat Malaysia.
1: Dan kita fokus sikit mengenai sambutan di Negeri Pahang ini yang akan berlangsung ya. Jadi sekarang ini pun kalau kita lihat raptai ya sedang diadakan, tapi tahun ini tidak sama macam tahun lepas. Kalau tahun lepas kita sambut di Padang MPK 1 kan, jadi tahun ini ke Padang MPK 4. Jadi itulah perubahan dari segi orang kata pergerakan, dan kita juga sedia maklum banyak jalan-jalan yang ditutup khususnya pengguna-pengguna jalan raya ni. Jadi mohon kepada para pengguna-pengguna jalan raya untuk sama-sama orang kata dapatkan maklumat-maklumat terkini lah mengenai jalan-jalan yang ditutup. Dan 31 Ogos juga merupakan hari cuti umum. Rebutlah peluang untuk sama-sama bawa anak-anak datang ke Padang MPK 4 untuk sama-sama kita lihat semarakkan hari kebangsaan kita ni, puan ya. Okey. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada ruang, ada kesempatan kita bersua lagi. Semoga program yang bakal kita langsungkan, kita jalankan ini berjalan lancar, dan insyaAllah sama-sama kita semarakkan Satu Rumah Satu Bendera untuk kita kibarkan tanda cinta kita kepada negara kita. Jadi terima kasih puan, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Moh berpantun bersama DJN.
3: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat banyak bersyukur, datang musibah kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
2: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari, di Zon Pesona, Pahang FM.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Okey, dah pun 12.18 minit tengah hari selepas lagu ini, kita bersama menerusi Moh Berpantun. Dan berpantun kita untuk minggu ini khas untuk Hari Kebangsaan, ya.

0: Okey, dah pun 12.23 minit tengah hari ya. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan Muah Berpantun, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari /csem.my/crc2026/. Okey, malah kita terima pemanggil kita untuk tengah hari ini menerusi Muah Berpantun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang Gambang sihat, Orang Gambang?
1: Alhamdulillah, Kak Gambang tapi sekarang Kak Mentakap.
0: Ui, ke mana tu? Berjalan-jalan?
1: Taklah, sekolah. Nanti adik mak ni baliklah.
0: Ya. Okey, alam pantun lo.
1: Okey, insyaAllah. Satu je. Syukur dan doa tangan ditadah, nikmat diberi tidak terkira, gugur ke bumi keringat dan darah demi pertahan tanah tercinta. Okey, Kak Ayah, nanti kongsi. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pantun merdeka daripada Alung Gambang. Pemanggil seterusnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa gerangan?
2: Rocky dari Salung.
0: Rocky. Pantun kita, Rocky.
2: Pisang emas bawa pelayar, masak sepiji di atas peti, utang emas harus dibayar, utang kuli bawa mati.
0: Okey. Okey, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Lagu apa tu kalau sempat?
2: Peracung Kerabu, A.S.A.A.N. Osman.
0: Okey, insyaAllah.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Maju. Selamat tengah hari. Maju sihat, Maju.
3: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, pantun kita tengah hari ni, Mokju.
3: Pantun Merdeka, ada dua je.
0: Silakan.
3: Bunga raya, bunga kebangsaan, warna merah indah menawan, 31 Ogos hari kemerdekaan, Malaysia bebas dari jari penjajahan. Amin bahagia rakyat sejahtera, rakyat sepakat membawa perpaduan, berbagai kaum berwarnai Malaysia, Malaysia megah di puncak kejayaan. Itu aja dua ni.
0: Okay, terima kasih.
3: Minta lagu kan boleh?
0: InsyaAllah, kalau sempat Mokju. Lagu apa Mokju?
3: Lagu Iman Mutiara.
0: Okay, insyaAllah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidik Mokju. Terima kasih Mokju. Okey, pendengar kita seterusnya, Amak Hairi. Ini buntat Hairi dari Ulu Tembeling. Okey, dengarkan pantun dari beliau. Pergi ke sungai menjala ikan sambil menjemur sekilo lada. Salam Maulidur Rasul saya ucapkan buat semua anda di mana berada. Pergi menanam biji nangka, cahaya malam gelap gelita. Bulan Ogos Malaysia merdeka, bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi kita. Pergi bermalam di Pulau Paguh, jangan terlupa lampu suluh. Bersatu akan teguh, bercerai pasti runtuh. Pahang FM, satu pilihan, nombor satu semua. Okey, terima kasih, Amak Hairi.

0: Okey, panggilan kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ni?
1: Kak Yoh, JS. J tu Jendral.
0: Jendral Selatan. Okey, Kak Yoh JS. Kak Yoh sihat, Kak Yoh?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, pantunnya Kak Yoh untuk kita kongsi minggu ini.
1: Kalau pergi ke negeri Melaka, semasa balik beri senyuman. Bulan ini bulan merdeka, ingatlah kita sepanjang zaman. Pokok limau, pokok jenalu, tumbuh dekat tepi perigi. Ingat kita sentiasa selalu, ibu bapa dah sudah pergi. Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ya. Okey, pantun kiriman seterusnya, Aunty Zai. Selamat tengah hari, Aunty Zai. Pagi-pagi berkayuh basikal, nak cari ikan di pasar Cini. Hari Merdeka kian sampai, mari semua meraikannya.

31 Ogos Hari Merdeka, semua negeri menyambutnya, hidup rakyat tiada sengketa, aman damai ketenteraman dicari. Okey, terima kasih Aunty Zai.

Okey, pantun untuk apa ni, Dara, daripada Pak Chu Safri, pantun khas katanya untuk jurutera bangunan Naim Tahrim, JKR Jerantut yang akan balik bertukar ke Perlis. Okey, kita sama-sama dengarkan pantun daripada Pak Chu Safri ya. Budak kecil belajar menulis, belajar menulis di perpustakaan. Selamat berangkat JB ke Perlis. InsyaAllah lain masa kita dipertemukan. Hantar barang naik lori, barang banyak penuh sendat, pandai-pandailah membawa diri, tempat kerja makin dekat. Okay, terima kasih Pak Chu Safri. Okey, seterusnya pantun kiriman daripada Wan Kerayung Bera, pantun Hari Kebangsaan Malaysia. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar di tepi telaga. Malaysia tercinta, tanah yang kasih, dijunjung tinggi sepanjang masa. Bunga melur di atas bara, harum mewangi di waktu pagi. Berbeza bangsa bukan penghalang kita, bersatu hati membina negeri. Ke hulu sungai mencari ikan, airnya jernih, tenang mengalir. Jasa pejuang jadi kenangan, kemerdekaan kita terus mengukir. Naik perahu menuju seberang, singgah berteduh di Kuala Kedah. Walau berbeza, tetap berjuang, Malaysia makmur, rakyatnya gagah. Bendera berkibar, megah di awan, jalur gemilang, lambang negara. Cintakan Malaysia sepanjang zaman, aman dan damai, ceria bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Okay, terima kasih Wan Kerayung.

Okey, seterusnya pantun kiriman daripada Kak Ngah Jarantut ya. Okey, selamat tengah hari Kak Ngah. Pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli delima. Merdeka negara aman sentosa, hidup bersatu sepanjang masa. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di atas kota. Jasa pejuang dikenang selalu, merdeka kekal untuk Malaysia. Bunga melur harum mewangi, tumbuh subur di tepi perigi. Ayuh rakyat bersatu hati, menjaga negara sepenuh bakti. Naik kereta ke Kuala Kangsa, singgah berehat di tepi desa. Bendera berkibar, megah berkisar, tanda cinta Malaysia tercinta. Pagi cerah indah berseri, anak bangsa bermain bersama. Hayati erti kemerdekaan negeri, Malaysia maju aman sentiasa. Terima kasih Kak Ngah Jarantut.

Okey, baiklah kita sambung lagi muah berpantun kita dan kiriman seterusnya daripada Bob Paya Besar. Selamat tengah hari, Bob.

Okey, pantun dari kiriman Bob ya. Laut bergelora, kapal hilang haluan. Entah ke mana hendak ku tuju kini. Penuhi harapan hidup perpaduan. Bersatu bersama Malaysia Madani. Hang Tuah Pendekar terbilang, lima pendekar rakan sejati. Satu rumah, satu jalur gemilang. Tanda kita bersatu hati. Kasih melimpah seluas lautan, teman dan rakan bagaikan saudara. Bendera simbol maruah dan kedaulatan, ia melambangkan perpaduan negara. Jangan ditebas si pohon kari, burung pekaka entah di mana. Jiwa bebas pilihan sendiri, laungan merdeka amat bermakna. Bunga senduduk di kampung sekara, pokoknya banyak tumbuh melata. Kita duduk di dalam satu negara, kenapa perlu timbulkan sengketa? Pergi ke pekan membawa berangan, buah yang besar banyak permintaan. Jalur gemilang semangat perjuangan, perpaduan rakyat kekalkan kesetiaan. Okey, terima kasih Bob. Semangat baca pantun kemerdekaan ya. Okey, seterusnya kiriman daripada Asma dari Segerau. Pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Merdeka kita aman berseri, jalur gemilang megah menyeri. Okey, terima kasih Kak Asma.

0: Okey, 12.52 minit tengah hari. Okey, orang kata, orang Pahang kata dah copeh-copeh dah ni eh. Okey, satu tengah hari nanti kita ke Wisma Berita untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana ya. Okey, kiriman seterusnya masih ada lagi buah tangan daripada Bob ni. Duduk di pantai terasa aman, kain yang basah sudah disidai. Merdekakah kita, wahai teman, tanah dan ekonomi kita tergadai. Petang-petang jalan berpimpin, pokok lada di tengah sawah. Undi kita memilih pemimpin, bukan punca perpecahan ukhuwah. Berjumpa saudara beramah tamah, terasa mesra kerana dah biasa. Kibarlah bendera di halaman rumah, tandanya kita setia sentiasa. Hidup harmoni, kebahagiaan menanti, ramah tamah saudara dan rakan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, keadilan, kejujuran dan amanah mesti diteruskan. Okey, terima kasih Bob dan pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ni?
1: Ini Zakaria dari Kuantan.
0: Zakaria dari Kuantan. Okey, Kuantan kat mana tu Zak?
1: Di Tanah Putih, Kuantan.
0: Tanah Putih. Okey, silakan ada pantun.
1: Di pagi hari berhias diri, hendak menyambut hari kebangsaan. Marilah kita bersatu hati. Mudah-mudahan negara maju dan makmur.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey, terima kasih Cik Zak.
1: Sama-sama.

Okay, terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang telah pun memeriahkan ruangan Muh Berpantun kita tengah hari ini ya, sesuai dengan orang kata sambutan Hari Kebangsaan kita yang bakal kita sambut 31 Ogos nanti. Jadi pantun-pantun bertemakan Hari Kebangsaan, cukup bersemangat. Jutaan terima kasih, insyaAllah ada ruang, ada kesempatan kita bersua lagi ya.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan peralihan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam hal itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: doa keamanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina
2: fid dunya hasanah. Sebentar lagi 1.13 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Antara perkara yang paling hebat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak baginda. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, bila dia ditanya tentang akhlak Nabi, kata beliau, akhlak baginda adalah Al-Quran. Maknanya sidang pendengar, setiap perbuatan Nabi adalah terjemahan Al-Quran. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tidak membalas kehinaan dengan cacian. Malah Nabi mendoakan kebaikan untuk musuh. Bayangkan kita hari ini ditegur sedikit pun dah terasa. Maulid Rasul ini, mari kita tanya diri kita, adakah kita mudah marah? Adakah kita suka menyakiti orang dengan kata-kata? Jika ya, kita masih jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki diri, insya-Allah itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Okay, saudara, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari /csem.my/crc2026/

Okey, saudara, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari /csem.my/CRC2026/. Para saudara, dah pun hampir 1:30 tengah hari dan seperti biasa waktu ini ya kita bersama menerusi ceramah pilihan. Dan untuk tengah hari ini sama-sama kita ikuti ceramah pilihan berbentuk forum yang bertajuk Ya Rasulullah Syafaatkanlah Kami, bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh dan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Izzaluddin bin Makno yang telah dirakam di Masjid Tengku Ampuan Afsan, Indramah Kota, Kuantan. Baiklah, sama-sama kita ikuti ceramah pilihan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pertama-tamanya marilah bersama-sama kita meneruskan rafak syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin riayah inayah dan pertolongan daripadanya jua. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan dan ruang kepada kita untuk kita berjumpa, berkumpul. Kita diberikan satu tajuk yang begitu hebat lah. Saya sendiri pun maknanya tak layak sebenarnya untuk mengupas tajuk ini. Tapi kita sebagai pengisian ya kepada kita bersama. Saya bercakap untuk diri saya dan juga untuk kita semualah muhasabah bersama-sama. Tuan-tuan sekalian, iaitu tajuknya ialah Ya Rasulullah syafaatkanlah kami. Kita nak cerita Rasulullah tuan-tuan. Kalau kita nak cerita tentang peribadi Rasulullah tuan-tuan memang tak habislah, panjang lebar. Kita nak sebut satu bab saja iaitu bab syafaat. Tu sebab bagi tajuk. Kita bagi tajuk syafaat. Syafaat Nabi tuan-tuan sekalian. Sebelum kita dapat syafaat Nabi, ha, kita merayu kepada Allah Taala, kepada Rasulullah SAW ya, supaya Rasulullah kurniakan kita syafaat. Syafaat Rasulullah ni sebelum kita dapat syafaat, kita kena buat persiapan untuk mendapat layak jadi orang yang boleh menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan sedikitlah tip-tip sekadar mana yang bolehlah untuk kita, kan? Baik. Sebelum itu tuan-tuan, kita merujuk kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadisnya. Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa' rawahu Muslim. Maknanya Nabi kata, aku ini adalah penghulu kepada segala anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hari kiamat itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kita semua tahu, pada hari itu tidak ada siapa yang boleh lagi berkuasa. Tak ada siapa yang boleh membantu orang lain. Semuanya kita serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, manil malakil yaum. Siapa dia? Ataupun manil malakul yaum. Siapa dia raja pada hari ini? Allah Ta'ala kata. Hatta nabi-nabi, rasul-rasul pun takut pada hari itu. Tuan-tuan, nabi-nabi dan rasul-rasul pun takut pada hari itu. Kita akan bincangkan sikit selepas ini nanti. Kan? Syafaat Rasulullah SAW. Assalamualaikum ni kan. Baik Nabi, maka ketika itu Nabi berkata, pada hari kiamat nanti akulah penghulu. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu kepada segala manusia. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Akulah orang yang pertama yang akan bangkit daripada kubur. Saya sekalian. Walaupun sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai lagi yang telah pun pergi masuk dalam kubur, tapi Rasulullah yang pertama dibangkitkan. Maknanya satu kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'. Rasulullah kata, akulah orang yang pertama memberi syafaat. Aku orang yang pertama memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan akulah orang yang pertama yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk beri syafaat. Dapat lesen beri syafaat. Tuan-tuan sekalian, ini dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi yang mulia ini. Kalau kita kembali, kita menyorot ke belakang sikit tuan-tuan sekalian, ya, Nabi kita ni peribadinya ataupun kejadiannya cukup istimewa berbanding dengan ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Pernah suatu ketika Allah Ta'ala berwahyu, memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, sesiapa yang beriman kepada engkau wahai Musa tetapi dia
1: wahwa jahidun bi Ahmad. Tapi dia ni engkar kepada seorang insan manusia yang bernama Ahmad. Adkhaltuhun nar. Allah kata aku humban dia masuk neraka. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Tempoh masa Nabi Musa hidup dengan Nabi Muhammad ni jauh tuan-tuan, beribu tahun. Nabi kita tahu di mana lagi. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesiapa di kalangan umat engkau yang percaya, yang beriman kepada engkau, engkau sebagai rasul, wahuwa jahidun bi Ahmad. Tapi engkau bila sebut pada dia, besok akhir zaman, akhir zaman besok, akhir dunia ni, ada seorang manusia namanya Ahmad menjadi rasul akhir zaman. Tiba-tiba dia kata, apalah punya cerita, gitulah lebih kurang kita faham kan. Apa dia Allah kata? Adkhaltuhun nar. Aku lempar dia ke dalam neraka. Walaupun beriman pada Nabi Musa. Siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Siapa dia Ahmad ini? Ha? Ketika itu tak tahu. Tapi Allah Taala dah beritahu, beritahu kepada Nabi Musa, kan? Dan Nabi Musa dengan ilmu Allah Taala, dengan wahyu, Nabi Musa tahu siapa peribadi Ahmad ni, Nabi akhir zaman begini-begini. Tuan-tuan sekalian, kalau umatnya engkau kepada apa yang disebut Nabi Musa ini, ada yang Nabi akhir zaman ni, maka dia tidak layak menjadi orang yang beriman. Tuan-tuan, ini istimewanya Nabi kita sejak daripada kejadian dia. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah SWT, ya Rabbi, man Ahmad, siapa dia Ahmad ni? Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa alaihi salam, dia kata dia ni adalah ciptaan aku yang paling mulia. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya anhu. Tidak aku ciptakan ataupun tidak ada benda yang telah aku cipta lebih mulia daripada aku ciptakan dia. Itu Allah sebut pada Nabi Musa. Kemudian, kataptusmuhu atau kataptusmahu ma'asmi fil arash. Aku tulis namanya bersama dengan namaku di arash, Allah kata. Aku tulis nama Muhammad ni bersama dengan nama aku, Allah kata. Kataptusmahu ma'asmi fil arash. Aku tulis namanya bersama dengan nama aku di arash. Bila Nabi Musa tanya begitu, Allah jawab. Kemudian Allah sebut lagi, innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Allah kata sesungguhnya syurga itu diharamkan atas semua ciptaanku. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi. Sesungguhnya syurga itu diharamkan atas semua ciptaan aku. Hatta sehingga yadkhulaha huwa, sehingga dimasuki syurga itu oleh dia. Siapa huwa ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seorang. Wa ummatuhu. Wa ini kita belajar bahasa Arab, artinya wa ataf. Orang yang menjadi pengikut kepada perkataan yang sebelumnya. Dan umatnya. Kita faham tuan-tuan sekalian daripada apa yang Allah sebut depan Nabi Musa, innal jannata muharramatun, sesungguhnya syurga itu diharamkan dimasuki selagi mana belum dimasuki oleh seorang manusia nama Muhammad bersama rombongannya, iaitu siapa rombongannya? Umat-umat dia. Maknanya tuan-tuan sekalian, bumi syurga tidak akan diduduki, tidak akan dipijak oleh sesiapa pun ciptaan Allah Ta'ala selagi mana tapak kaki Nabi kita Muhammad bersama dengan umatnya tidak menjejaki syurga. Inilah keistimewaan Nabi kita tuan-tuan sekalian. Inilah keistimewaan Nabi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita layak menjadi orang yang bersama-sama dengan VVIP Allah Ta'ala masuk syurga ni di akhirat tuan-tuan sekalian, kita mesti letak register nama sekarang. Sekarang register nama dulu. Jangan bagi orang lain. Kita. Jangan kita kata, tak apalah. Kawan ni rasa-rasa tak apa-apa layak ni. Jangan gitu. Kita kena letak tuan-tuan sekalian. Misi, visi kita kena letak. Kita kena masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan Rasulullah. Tak nak tinggal. Begitulah tuan-tuan sekalian, nak masuk syurga ni. Kalau boleh, bukan-bukan ni. Kita nak, kita letak register diri kita sekarang. Semasa kita hidup ni, Allah bagi peluang kita hidup ni, tuan-tuan sekalian, kita register sekarang siap-siap. Aku mesti masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, ini bukan cerita. Ini bukan cerita orang-orang kosong. Ini bukan banyak kita berangan-angan. Bukan. Kan? Ini bukan amali, bukan cita, bukan angan-angan. Ini kita nak betul. Teruskan. Kita rugi kita hidup tanpa kami. Rugi kita berselawat. Rugi kita maknya jumpa dengan maknya. Apa itu maknya lama kita hidup. Banyak kali kita berselawat. Banyak kali kita dengan sambut kepada Rasul. Tapi kita tak dapat masuk syurga bersama Rasulullah. Sedangkan Nabi kata, man mahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kata, siapa yang kasih pada aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Nabi kata, man mahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang pada aku, bersama aku besok dalam syurga. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tuba, tuba, tuba man la arani wa amana bi. Beruntung, beruntung, beruntung. Tiga kali Nabi sebut, sesiapa yang tidak nampak wajah aku, tak boleh lihat aku, wa amana bi, tapi beriman pada aku. Nabi sebut tiga kali, beruntung, beruntung, beruntung. Tuan-tuan sekalian. Maknanya imannya kuat. Berbanding dengan orang yang bersama dengan Rasulullah SAW, kan? Orang yang jumpa lah. Kita tak menafikan sahabat bersama Rasulullah, kan? Tapi ada orang jumpa dengan Rasulullah, mungkin. Mungkin mereka tidak, keyakinan mereka tak tinggi kepada Rasulullah. Mungkin mereka taradut itu sebab ada sifat yang musyrik, ada sifat yang munafik, kan? Yang hidup bersama Rasulullah. Tetap tak yakin dengan Rasulullah, kan? Kita yakin, walaupun kita tak jumpa Rasulullah, 1400 tahun dulu Rasulullah tinggalkan kita, tapi kita tetap yakin, inilah insan istimewa yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Teruskan. Itu sebab Nabi kata, tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut hadis sahih, tidak dianggap beriman, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman di kalangan kamu, man hatta, hatta sehingga menjadikan aku Rasulullah adalah sebagai orang yang paling dia kasihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, lebih dia kasihi min malihi, daripada harta. Manusia ni memang harta paling cinta. Kadang-kadang anak pun kena terajang. Sebab apa? Sebab harta punya pasal. Anak pun kadang-kadang isteri pun kena buang. Sebab harta punya pasal. Isteri pun kena buang. Kan? Kawan jiran kena buang. Sebab harta. Memang harta menjadi kejaran kepada manusia. Nabi kata, walaupun dia menyayangi hartanya lebih daripada sayang Nabi, tidak. Dia mesti mengatasi sayang kepada harta. Mengatasi sayang Nabi, sayangnya Nabi, mesti mengatasi sayangnya terhadap ibu bapanya, walidihi. Ataupun mengatasi sayangnya kepada anak-anaknya. Ataupun mengatasi sayang kepada manusia seluruh. Maksudnya sahabat-sahabat jiran, jiran taulan dia. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi beritahu kepada kita. Ini tuan-tuan sekalian peluang yang Allah bagi pada kita. Masa kita hidup, tuan-tuan sekalian, kita rebutlah peluang ini. Bukan main-main. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, maka syafaat Nabi tuan-tuan sekalian, maka saya sebut secara ringkas saja untuk pusingan yang pertama. Nanti maknanya sahabat saya kan, Ustaz Aziz, mungkin akan kupas dari sudut yang lain. Kalau ada yang tertinggal, nanti saya tambah pula untuk pusingan yang keduanya. Ya? Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut syafaat Nabi tuan-tuan sekalian, syafaat Nabi ni dia ada dipanggil syafaatul kubra. Syafaat kubra. Syafaat yang besar. Dan satu lagi syafaat yang bersama dengan Nabi-Nabi yang lain. Syafaat Nabi ni ada lima. Tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya, syafaat Nabi ni ialah dia akan memulakan ataupun dipercepatkan hisab di mahsyar. Ini saya ringkaskan ya. Dipercepatkan hisab di mahsyar. Dalam suasana keadaan di mahsyar, tuan-tuan, kita nak cerita panjang-panjang. Mahsyar ni digambarkan ada orang yang duduk dalam peluhnya, peluh setakat buku lali. Ada peluh setakat betih. Ada peluh setakat pinggang. Ada peluh setakat hidung. Tak pernah berlaku dalam dunia, tuan-tuan, panas macam mana, tetapi ginilah mahsyar. Beribu-ribu tahun duduk, tuan-tuan sekalian. Lama duduk di mahsyar ni. Tak makan, tak minum. Matahari sehasa sejengkal daripada kepala Allah dalam suatu begini terus kan. Maka manusia, ada di kalangan manusia hidup di mahsyar nanti, dia kata, ya Allah, hisablah aku, kiralah amalan aku, dan kalau ditakdirkan aku masuk neraka, masuklah sekarang. Nak ceritanya susah. Macam kita lah terus kan, dia gitu panas tu gini di dunia ni, ai bukan kerja ni terus kan, bekerja-kerja bukannya sehari dua hari.
2: في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
1: Nak kira berapa lama hidup mahsyar, Allah kata, tengok Quran, satu hari di mahsyar di akhirat, 1,000 tahun dunia. Kira lah berapa lama. Berapa hari? 5 hari? 3 hari? Di mahsyar berdiri? 10 hari? 1,000 tahun? Saya sekarang, beratus tahun, 1,000 tahun kita itu. Maka ketika itu, syafaat Nabi amat penting. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang boleh memberi syafaat, dipercepatkan hisab. Itu sebab umat-umat Nabi yang lain pergi jumpa kepada umat, jumpa Nabi Nuh, pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, wahai Nabi, ya Allah, tolonglah kami ni gini-gini. Nabi kata, Nabi-Nabi ni kata, aku tak boleh bagi syafaat, aku tak boleh tolong sekarang ni. Aku pun ada kesalahan terhadap Allah Ta'ala masa hidup atas bumi dulu. Pergilah kepada Muhammad. Semua pergi, umat ni pergi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teruskan. Ha, ini yang pertama. Syafaat Nabi mempercepatkan hisab di mahsyar. Ini syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Syafaat yang tak ada kepada Nabi-Nabi yang lain. Hanya Nabi kita Muhammad SAW saja yang ada. Teruskan. Oh, untung kita. Teruskan. Untung sungguh. Teruskan. Kan? Itu sebab umat Nabi Muhammad ni, ya sahabat, pandai-pandai, umat yang pertama ada hisab di akhirat. Kita ni turn golongan umat yang tak, tak adalah umat lepas umat Nabi Muhammad ni. Sebab tak ada Nabi lah selepas Nabi Muhammad. Ada Nabi selepas Nabi Muhammad? Tak ada dah. Tak ada kitab lah selepas pada Al-Quran. Kita umat tak akhir, tiba-tiba bangkit di akhirat mula. Duduk dalam kubur sekejap. Ini no fair, ni tak jadi kan. Mana ada macam ni? Contohlah kan, kalau kita dunia, mana ada awak datang kenyai-kenyai lah, duduk belakang lah pagi. Gitu kan, apa saya foto Q pula. Tapi di akhirat besok teruskan, umat Nabi Muhammad yang pertama dihisab. Berbanding dengan umat lain. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang ringkas, masuk syurga tanpa hisab. Ini syafaat kubra, syafaat besar Nabi boleh bagi. Masuk syurga tanpa hisab. Tak payah kira-kira. Allah tak teruskan. Kalau kira-kira, kalau kira-kira maknanya di mahsyar ni, kira macam hidup dunia ni teruskan. Kira kita beli kuih, beli benda, beli makanan, beli barang-barang di supermarket ni, tak ada masalah sangat kan. Ini pun kadang-kadang masa COVID teruskan, dululah masa-masa PKP tu, Allahu Akbar. Saya masih ingat lagi, saya beratur maknanya, Allahu Akbar. Sepanjang bangunan penduduk ujung sekali. Sebelum masuk, pegang troli, 50 orang depan. Allahu Akbar, kira 50 kali tengok jam. Gini, pukul berapa? Nak pergi beli barang kan, lepas tu itu kira beli barang nak bayar pula. Ini dunia tuan-tuan sekalian, dunia gini macam-macam benda, macam-macam perangai ada depan. Allahu Akbar, dunia maknanya nak masuk pasar raya je baris gitu lah. Di akhirat tuan sekalian nak hisap dia, Allahu Akbar, bukan sikit-sikit menghisap, sepanjang hidup kita hisap habis semua satu-satu kira tuan-tuan sekalian, bukan satu perkara yang mudah kan. Oleh sebab itu, ada di kalangan umat Nabi Muhammad, ada di kalangan manusia ni yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan sekalian, masuk syurga tanpa hisap. Ini kita tengok buku lah. Tengok siapa dia. Orang-orangnya, calon-calonnya siapa. Pertama sudi, yang pertama sekali sudah pasti asyuhada. Asyuhada, orang yang mati syahid. Itu sebab orang mati syahid ni ada diriwayatkan bahawa dia boleh bagi syafaat pada orang lain. Kan, orang yang menghafal Al-Quran, Al-Hafiz, menghafal Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran yang dihafal. Teruskan, dan banyaklah main itu ada kan. Ini orang yang masuk syurga tanpa hisab, yang boleh diberi syafaat oleh Nabi SAW. Yang ketiga, ialah dia tambah darjat masa hidup, masa dia berada dalam syurga. Darjat syurga ni macam-macam. Ada syurga Firdaus, ada syurga Ma'wa, ada syurga Adnan, ada syurga Na'im, ada Darul Maqamah, macam-macam syurga. Ada tujuh. Syurga ni ada tingkat-tingkat dia, teruskan. Diangkat darjat, duduk dalam syurga, angkat pula darjat, teruskan. Kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, sepatutnya dia masuk neraka. Ini yang keempat. Sepatutnya masuk neraka sebab dosa-dosa besar yang dia buat atas muka bumi. Tetapi disebabkan syafaat Nabi, Nabi boleh masukkan dia ke syurga walaupun dia buat dosa besar. Tapi kita janganlah maknanya apa tuan-tuan ya? Janganlah kita, hai kawan dia agak boleh masuk golongan ni. Jangan begitu kan? Tak boleh kan? Ini syafaat Nabi. Dan yang kelima, dikeluarkan dari neraka bagi yang melakukan dosa besar. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa diringankan azabnya di dalam neraka bagi yang masuk neraka. Diringankan azabnya bagi masuk neraka seperti, tapi ringan pun azab dalam neraka teruskan. Dia sebut seringan-ringan azab dalam neraka ialah Abu Talib. Itulah manusia yang paling rengat azab neraka. Sebab perjuangan dia mempertahankan Nabi masa hidup dulu, serengat-rengat azab neraka ialah seperti mana azab yang kena kepada Abu Talib. Apa dia? Letak pakai selipar neraka, maka menggelegak otak kepala. Itulah yang paling rengat azab. Tuan-tuan sekarang kan? Tapi syafaat Nabi ni boleh dikeluarkan daripada neraka bagi orang yang melakukan dosa besar. Tuan-tuan sekalian, saya berhenti di sini dulu. Saya dah ambil masa yang panjang. Nanti saya kena kad kuning susah kan pada sahabat saya di panel. Jadi kita berhenti sini, kita dapat sikit kan maknanya cerita-cerita dia berkenaan dengan syafaat itu. Ya, mungkin akan diulas oleh sahabat saya kepada Ustaz Abdul Aziz. Ya, dia persediakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Fadil sahabat ahli panel. Yang pertama Ustaz Izzaluddin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahun ini kita dapat mengadakan forum yang serba ringkas ini insyaAllah, dan mudah-mudahan juga forum kita walaupun ringkas, walaupun singkat masanya, tetapi akan dapat memberi manfaat, dapat memberi sedikit sebanyak input kepada kita untuk kita memotivasikan diri kita untuk terus beramal, untuk kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, panel kita orang yang panel yang hebat. Jadi insya-Allah apa yang telah beliau sampaikan tadi panjang, jadi saya pendek jelah tuan-tuan. Ya. Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran seperti mana yang kita biasa dengar daripada penceramah-penceramah yang kita ikuti. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir

nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang tajuk kita iaitu Ya Rasulullah, syafaatkanlah kami. Bermakna tuan-tuan, syafaat ini apa dia? Dah disebut oleh ahli panel tadi. Ya, syafaat ialah pertolongan. Ya, pertolongan yang dapat, yang akan diberikan kepada manusia di hari kiamat nanti, hari akhirat. Dan manusia yang paling utama di hari akhirat nanti yang akan memberi syafaat ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan tadi juga, syafaatul uzma, syafaat yang besar, iaitu syafaat untuk memulakan proses di padang mahsyar itu adalah berada di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati tuan-tuan, dinyatakan oleh para ulama, juga disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat manusia akan berada di padang mahsyar dalam keadaan tidak ada sehelai benang pun pada tubuhnya, dan dalam keadaan matahari yang hampir di atas kepalanya. Dalam keadaan itu tuan-tuan, ada sekumpulan manusia yang mencari-cari pertolongan, syafaat, pergi kepada satu nabi, kepada nabi yang kedua dan seterusnya. Ya, akhirnya bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan proses itu tuan-tuan, yang dinyatakan oleh ulama, bahawa manusia akan berada di padang mahsyar itu selama 50 ribu tahun berdiri sahaja tuan-tuan, sebelum dihisab, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Ya, berdiri sahaja di padang mahsyar itu 50 ribu tahun. Betapa azabnya dalam keadaan begitu tuan-tuan. Jadi sebelum itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang pertama dibangkitkan daripada kubur. Ya, bila sangkakala ditiupkan sangkakala yang kedua. Ya, dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita panjangkan lagi, apakah yang perlu kita tahu tuan-tuan, ataupun apakah ilmu yang kita perlu tahu untuk kita kenal siapakah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal nabi kena ada ilmu juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tidak hidup bersama dengan nabi. Kita tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa bersama dengan Nabi. Jadi mereka tak perlu kepada ilmu-ilmu untuk mengenal Nabi, sebab mereka berdepan dengan Nabi hari-hari. Setiap hari berjumpa dengan Nabi. Setiap hari mendengar tazkirah, mendengar pengajaran-pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ni tuan-tuan, kita umat akhir zaman, yang mana hadisnya disebut oleh ahli panel yang pertama tadi, tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntunglah orang yang melihat aku dan beriman dengan aku, yakni generasi para sahabat. Keuntungan mereka, beruntung kerana berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, membantu perjuangan Nabi, menyebarkan Islam sampai kita dapat Islam hari ini. Dan Nabi SAW menyambungkan, summa tuba, summa tuba, summa tuba, tiga kali. Man lam yarani wa amanabi, barang siapa beruntung, tiga kali Nabi sebut, mereka yang tidak melihat aku tetapi beriman dengan aku. Jadi tuan-tuan, kita nak beriman dengan Nabi, kita kena ada ilmu tentang Nabi. Biasa kita dengar tuan-tuan, dibacakan kepada kita ataupun diajarkan kepada kita kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun dan dikarang oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama hadis

0: Demikian tadi saudara, cuma pilihan yang berbentuk forum Ya Rasulullah Syafaatkanlah Kami, bahagian pertama, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh dan Al-Fadil Ustaz Izzaluddin bin Maknur, yang telah dirakam di Masjid Tengku Ampuan Afsan, Indramah Kota Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Persona untuk hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026, bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. And mohon maaf, andainya ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang and temani anda menerusi Zon Persona 10 hingga 2 petang. Dan selepas ini bersama dengan rakan tugas seterusnya, Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar UE. Kekal setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum, sayang semua.
1: Doa keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Gabung kedua petang. Jomlah dengarkan Zon Persona bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mau kita ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Mapta, mapta.
0: Hah? Ingat cowboy.
1: Selamat datang kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Rabu 26 Ogos 2026.
1: 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat petang kita ucapkan kepada anda semua yang terus meneru bersama dengan Pahang FM tadi. Demo bersama dengan Zul Persona.
0: Yep.
1: Yes, best is apa ya?
0: Kalau tengok tu macam DJ enak.
1: Enak lah.
0: Tengok tanda kalau, tangan kalau... Biasanya DJ enak. Sebab aku dengar tadi berpantun.
1: Okay. So selamat berhibur dan insyaAllah berikut 4 jamnya di Zuan Pekabawih ni makan bersama dengan kau Budak Roy
0: dan kau Budak Ana.
1: Kita akan main Nemo sampai pukul 6 petang nanti. InsyaAllah. InsyaAllah.
0: Betul lah, betul lah. Ada pantun tadi sempena kan. Hari Kebangsaan.
1: Satu pantun lah baca.
0: Ni kau baca satu eh. Emma hantar 30. Okay.
1: Rosak nak baca.
0: Kau baca ni eh.
1: Okay.
0: Hidup harmoni, kebahagiaan menanti. Ramah tamah saudara dan rakan.
1: Sila masuk.
0: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Keadilan, kejujuran dan amanah mesti diteruskan. Nampak? Nampak gaya? Okey, awak baca satu. Saya nak yang pokok lada tu. Awak try baca,
1: mana
0: saya nak
1: pokok
0: dengar.
1: Pokok lada pula?
0: Ni, nampak ni. Itulah orang siang pakai spek mata cerah. Awak pakai spek mata gelap.
1: Okey. Ini. Petang-petang jalan berpimpin.
0: Kena dengan spek mata hitam.
1: Pokok lada di tengah sawah. Undi kita memilih pemimpin. Bukan punca berpecah ukhuwah.
0: Masuk.
1: Okey, itu tadi yang telah pun orang kata bersama dengan demo semua untuk siapa member.
0: Betul. 10 pagi 2 petang.
1: Ya, jangan lupa lah bersama dengan Anne selalu ya. Dan pastinya kau orang pula akan bersama dengan demo untuk petang ini. Kita pun ada buat tangan untuk demo.
0: Bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026 kali ke-69 kan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum turun, sebelum kita story mori pasal rancangan kita petang ni.
1: Petang ni
0: ada yang minta lagu.
1: Alamak.
0: Tapi minta maaf, hari ni tak ada permintaan lagu.
1: Ini radio kita 4 jam kita tak main lagu lah.
0: Tak ada lagu. Sebab hari ni kita ada Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Betul.
1: So kita nak bawakan satu kisah yang kita rasa boleh menyuntik semangat kita bersama.
0: Betul.
1: Dalam
0: bersempena juga Ron. Sorry ya, saya terpotong.
1: Okey, boleh.
0: Bersempena juga dengan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan yang jatuh pada hari semalam 25 Ogos.
1: So kita rasa cerita ni mungkin akan dapat selain daripada nak memberi semangat, nak memberi kebangkitan pada kita semua, apa sudut bidang sekalipun, apa sudut cerita sekalipun, apa sudut kisah sekalipun, tapi yang pentingnya kebaikan dan orang kata positif dalam cerita ni yang kita mahukan. Okay, dan selain pada itu juga untuk demo-demo yang mungkin baru saja bersama dengan kita, kita telah war-warkan hari esok rasanya nak kan?
0: Apa dia?
1: Kita ada ni, orang kata kunjungan jelajah aspirasi.
0: Ya.
1: 27 kan?
0: 27.
1: Betul. Akan berlangsung di UTC. Tapi itulah, sekejap lagi kita akan cerita dengan Emma.
0: Alright.
1: Next talk nanti, apa-apa pun kita nak borok lagu-lagu yang kita ada lah.
0: Okay, jom kita layan dulu lagu daripada kumpulan Diva. Of course, Diva. Jom kita dengar Cinta.
1: Apa macam tu?
0: Yelah, sebab saya tengok awak ada macam Diva. Saya siap petik jari lagi.
1: Ayo kita
0: dengarkan Cinta Boneka.

0: sama dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar We.
8: Bila ditolak jatuh, bangkitlah semula. Bila dilukai,
9: Radio Malaysia Pahang FM.
10: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 2.43 minit petang masih lagi segar bersama dengan kami dengan lagu-lagu yang telah pun kita susun untuk Zuhal Pekan Buih petang ini.
1: Yeah.
0: Untuk jam pertama bersama dengan anda.
1: Jangan benci bila cinta. So, kalau benci, cakap benci je.
0: Jangan cakap benci.
1: Apa tu?
0: Diam je.
1: Diam je. Okey.
0: Diamkan macam-macam maksud. Ada orang kata diam tanda setuju. Mm-mm. Ada orang kata diam
1: tanda sayang.
0: Ah, kan. Biarlah dia tergantung sepi. Saya pun ya kan.
1: Yeah. Okey, kejap lagi di jam yang kedua. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan.
0: Ya, betul.
1: Di mana tetamu kita bukan datang kat konti. Untuk pertama kalinya, Ron.
0: Okey.
1: Kita apa ni? Membuat rakaman.
0: Okey.
1: Rancangan Bangkit.
0: Secara bersemuka tapi bukan di konti eh.
1: Bukan di konti. Sebab selama ni memang tetamu datang ke konti.
0: Betul.
1: Tetapi lain pula ceritanya dengan tetamu kita ni disebabkan beberapa kekangan.
0: Okay, faham.
1: Yang menyebabkan tetamu kita tak dapat dengan tak dapat hadir. So kita bincang-bincang, tak apa, kita pergi ke rumah dia.
0: Betul, sebab
1: dekat je.
0: Kita dah rasa macam cerita ni kuat dari segi value ceritanya.
1: Mm-hmm.
0: Untuk kita kembangkan, kita ke udara ke di Pahang FM ni.
1: Betul kan? Dia apa, bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026 yang jatuh pada hari Isnin.
0: Okey.
1: Betul.
0: Betul sekaligus ni juga hari
1: Wanita Peringkat Kebangsaan yang juga jatuh pada hari semalam lah. 25 Ogos 2026 dan juga
0: okey.
1: Hari Kesedaran.
0: Kesedaran apa tu?
1: SMA.
0: Okey.
1: Penyakit itulah, spinal muscular atrophy. Okey, yang juga jatuh pada bulan Ogos. Okay. Tapi tak silap saya, awal bulan lah, dalam 5 ke 8 hari bulan macam
0: betul.
1: Tu.
0: Kita pun tak sangka nampak macam dipermudahkan sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan? Sekaligus kita nak mengangkat cerita ini sebagai cerita yang mungkin boleh memberi kesedaran pada kita semua, memperkukuhkan jiwa kita sayang pada negara. Insan yang ada, masyarakat yang ada, dan pastinya perpaduan yang kita dah pun miliki sekian lama ni.
1: Betul. Dan Ana yakin juga, Ron. Manalah pendengar-pendengar kita yang mungkin ada media sosial kan.
0: Okay.
1: Sebenarnya kalau ikutkan lebih kurang 3 minggu lepas dah cerita ni viral.
0: Okay.
1: Mula-mula viral.
0: Kita bagilah sikit.
1: Betul.
0: Antipatinya.
1: Mula viral dan juga mendapat mendapat perhatian daripada Public Health Malaysia tau.
0: Okay.
1: Sebab dia turut post dekat Facebook dia, media sosial dia, berkenaan dengan Dr. Siti Hawa Apandi yang telah apa orang kata ketabahan yang mencipta sejarah.
0: Apa sejarah yang dah pun dilakukan?
1: Okey, dan kalau ikutkan Dr. Siti Hawa Apandi ni, dia merupakan pesakit spinal muscular atrophy, SMA. Pertama, pesakit pertama yang menerima pengiktirafan Malaysia Board of Record selepas berjaya menamatkan pengajian secara berterusan daripada diploma hinggalah ke PhD di universiti yang sama, iaitu di UMPSA.
0: Okey.
1: Tapi itu apa ni? Bukanlah maksud kata biasa, itu dah luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tapi yang lebih luar biasa apabila ibunya sendiri, tetamu kita, Puan Zaidah Tamjiz, yang juga bersama-sama dengan anaknya.
0: Okey, kita pertamanya nak minta maaf kerana rakaman yang kita buat memang 100% melibatkan ibunya.
1: Ya, betul.
0: Kerana ialah kekangan-kekangan dan juga masalah penyakit
1: masalah
0: melanda.
1: Betul, masalah kesihatan Dr. Siti Hawa yang menyebabkan dia tak dapat nak bercakap.
0: Betul
1: pun.
0: Tapi sejujurnya memang dia ada rapat bersama dengan kami.
1: Betul.
0: Semasa rakaman.
1: Okey, kepada anda yang mungkin rasa tak sempat nak dengar ni, kejap lagi pukul 3 petang.
0: Okay.
1: Jangan risau, sebab pukul 5 petang
0: kita pun ada sediakan untuk anda
1: video
0: visualnya kan?
1: Secara visualnya di Facebook Pahang FM.
0: Okay.
1: Tepat pukul 5 petang nanti siarannya.
0: Cantik.
1: Jadi boleh tengok macam mana keadaannya. Kan.
0: Kami pukul ada orang kata kan, nak ngara untuk dengan makcik mana entah berlakon.
1: Tidak, tak berlakon pun.
0: Tak, ni memang
1: kita nanti boleh tengok, okey? Jangan lupa pergi dekat Facebook Pahang FM. Mana kadang-kadang kita yang belum follow tu, follow lah.
0: Kasih ejah follow
1: sekali. Kasih ejah lah sikit kan. Facebooknya, TikToknya, dekat situ anda boleh tengok macam-macam. Apa orang kata, konten ke, informasi ke yang dikongsikan.
0: Betul. Tapi yang dahulunya pukul 3 ni kita akan siarkan dengan anda pengalaman kami sendiri.
1: Betul.
0: Bersemuka dan juga mendengar sendiri apakah luahan yang sempat kita tanyakan.
1: Betul.
0: Sempat kita korek dan harapnya coretan cerita ini memberi banyak sudut pandang yang berbeza.
1: Okey, mungkin juga pendengar kita yang mendengar sekarang ni dia cakap, sakit apa? SMA?
0: Okey.
1: SMA tu apa?
0: Ini pun sejujurnya kita pun masih mula
1: tak tahu kan? Okey, ni anak-anak kongsilah sikit. SMA ni adalah penyakit genetik yang melemahkan otot.
0: Okey.
1: Secara progresif dan boleh menjejaskan pergerakan, pernafasan serta aktiviti harian. Okey, dan dalam SMA ni sel saraf yang mengawal pergerakan rosak secara beransur-ansur, menyebabkan otot semakin lemah dari masa ke semasa. Dan individu yang mengidap SMA ni mungkin mempunyai keterbatasan fizikal tetapi potensi intelektual. Dan impian mereka sebenarnya tak pernah terbatas.
0: Kita bagi satu contoh pengalaman kita bersama dengan Dr. Hawa kita. Kata ibunya kalau dulu dia sempat untuk belajar menulis.
1: Okey, betul. Boleh menulis.
0: Dan semakin hari semakin kemahiran tu hilang serta-merta dan sekarang boleh menaik saja.
1: Okey, betul.
0: Itu maksud yang kita nak cuba bawakan lah. Katakanlah otot yang bukan serentak tiba-tiba tapi dia sikit demi sikit demi sikit.
1: Dan apa yang bestnya Ron, bila anda baca perkongsian di Public Health Malaysia tu kan, ada juga apa orang panggil blok-blok lain kan yang kongsi juga. Tapi kebanyakannya memang yang meninggalkan komen dekat perkongsian tu semuanya yang positif tau. Antaranya ada yang cakap dulu masa belajar UMP tersempak dengan doktor, sangat kagum dan dengan semangat beliau lah. Tapi lagi kagum dengan mak beliau yang tolak wheelchair ke mana-mana kelas menemani.
0: Kita rasa kita dah mendengar perkara tu. Dan kalau kita nak sampaikan dia jadi tak best lah kan? Kita serahkan kepada ibu si Dr. Syihawa.
1: Yes.
0: Dalam rakaman kami durasi lebih kurang satu jam. Bersama dengan beliau. InsyaAllah kita ke udara bersama dengan anda jam 3 nanti. Tunggu. Bawa biskut, bawa cekedih, bawa kopok tu depan radio tu. Dengar baik-baik.
1: Dengar sama-sama ya. Baik. Yang paling penting khususnya kepada ibu-ibu yang di luar sana. Akak-akak kita yang mungkin sedang menjalani ujian. Betul. Daripada Allah SWT kan. Tak kira dari apa sudut. Dengan suami ke, dengan
0: ibu bapa ke,
1: anak-anak
0: ke, dengan diri
1: anak-anak
0: sendiri
1: ke kan. Apa saja isunya, jom kita dengar kejap lagi. Semoga perkongsian daripada Puan Zaidah Tamjiz ni memberi inspirasi kepada kita semua wanita-wanita di seluruh dunia. Betul. Khususnya di Malaysia. Paling penting di Pahang.
0: Itu penting sekali. Okay, jom kita berhibur dahulu.
1: Jom kita nak layan lagu daripada kumpulan Mei.
0: Ini dah bulan Ogos, bagilah lagu Ogos.
1: Tak nak Mei. Saya tak boleh move on. Dengarkan My Pen.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh. Ingatkah kita pada tarikh 23 Februari 1950? Pada tarikh tersebut berlakunya satu peristiwa yang dinamakan sebagai tragedi Bukit Kepong. Balai Polis Bukit Kepong yang terletak di tebing Sungai Muar-Muar Johor bermandi darah Satria Negara setelah diserang oleh segerombolan pengganas komunis seramai 185 orang kira-kira pukul 5 pagi. Komunis mengepung Balai Polis Bukit Kepong yang ketika itu sedang dikawal oleh 3

Tragedi berdarah yang berlangsung selama 4 jam ini telah mengorbankan 8 anggota polis dan mencederakan 4 yang lain. Peristiwa ini menjadi tauladan kepada kita semua agar mempertahankan negara dalam apa jua keadaan. #demiNegara.

0: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Selamat kembali bersama dengan kami berdua. Saya Budak Arwah
1: dan Kuai Budak Ana.
2: Kita ucapkan selamat petang kepada anda semua untuk hari ini yang terus mengikuti Bangkit.
1: Ya, betul.
2: Edisi kemerdekaan, edisi yang kita bawakan khas untuk anda di tahun 2026 ini. Lain sikit.
1: Bukan sikit, banyak.
2: Banyak kelainannya. Saya jarang dapat kursi kayu.
1: Rasa lagi selesa lah.
2: Ya, betul. Saya nak bagi tahu bos lah. Yang kursi kayu lagi best.
1: Jangan. Okey, baiklah. Istimewa sempena Hari Kebangsaan 2026. Biasanya, Gun, tetamu kita datang ke rumah kita.
2: Okey.
1: Tapi ini, hari ni lain sikit. Kita pula bertandang di rumah tetamu.
2: Betul. Hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan anda semua dan juga bersama dengan dua insan hebat.
1: Masya Allah, rasa berbesar hatilah dapat bersama hari ini Puan Zaidah Tamjiz. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih sudi menerima kedatangan kami di rumah. Nasib baik dia buka pintu. Awal-awal abangnya dah tunggu dah tadi. Dah tunggu depan rumah dah. Okay, alhamdulillah. Betul.
2: Dan sekarang kita di mana sebenarnya, kalau boleh kita bagi tahu?
3: Seri Mahkota.
1: Taman Seri Mahkota Aman, Batu 11 Kuantan.
2: Tidaklah jauh daripada Kuantan kita sebenarnya. Tapi yalah, kunjungan kami hari ini sebenarnya kita nak berjumpa Seri. Sebab selama ni kita dengar dan baca je.
1: Betul.
2: Kita tengok, hebat.
1: Hari ni kita nak menyelami. Kita nak selidik. Cewa selidik.
2: Betul.
1: Kita nak berkenalan kan dengan insan hebat ataupun orang kata sesuai dengan bulan ni.
2: Betul.
1: Bulan kemerdekaan, di mana orang dulu-dulu kan, nenek moyang kita berjuang habis-habisan. Betul. Untuk memerdekakan tanah air kita.
2: Betul.
1: Bersesuaian dengan tetamu kita yang memang seorang pejuang. Untuk pertamanya, mungkin Puan Zaidah Tamjiz boleh memperkenalkan diri kepada pendengar Pahang FM. Silakan Puan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Zaidah Tamjiz. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor. Punyai 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 lelaki. Untuk makluman, anak sulung saya pun dulu arwah dah kan, dia ada SMA juga. Tapi dia meninggal masa umur 17 tahun.
1: Kita nak tahu juga, Dr. Setiawan ni anak keberapa dan sejak bila sebenarnya didiagnosis sebagai pesakit SMA ni?
3: Dia anak ketiga. Dia didapati dapat sakit ni semasa umur 2 tahun. Itu pun setelah dia dan abangnya dihantar ke HKL untuk buat biopsi. Masa tu abang dia je lah yang dia ambil saraf tu kan. Dari situ doktor sahkan ini SMA. Itulah yang kita tahu.
1: Okey, masa mula-mula tu apa agaknya perbezaan yang Puan nampak untuk bawa ke hospital?
2: Di awal-awal tu.
1: Di awal tu.
3: Mula-mula tu sebab abang dia tu kena appendix. Daripada daripada situ doktor tanya kenapa budak ni tak boleh berjalan, begitu kan.
2: Daripada
3: bengkak jantung, kita pun dulu tak tahu, ingatkan budak ni lambat berjalan kan. Lepas tu doktor kata, tu dah doktor sarankan pergi sana. Daripada situ keputusannya kita tahulah SMA tu.
2: Macam mana penerimaan ataupun kali pertama bila tahu anak ni mengalami SMA?
3: Kita pun tak tahu SMA sebetulnya. Doktor pun tak bagi penerangan. Cuma doktor kata budak SMA ni dia otot dia lemah. Kalau pergerakan tu dia akan memerlukan kursi roda. Satu je pesan doktor, hantar dia sekolah esok, hantar pergi sekolah aliran biasa. Itu je. Itu yang saya pegang daripada dia kecil lah.
2: Cuma memang doktor dah bagi tahu memang tak akan sembuh.
3: Ya, tak ada sembuh.
1: Okey.
3: Orang kata kita dah reda kan. Pada saya itu tanggungjawab lah. Dan doktor kata pun tak ada ubat, nak buat macam mana kan. Sebab dulu pun memang benda ni doktor pun tak faham lagi apa itu SMB.
1: Baru-baru lagi.
3: Sekarang ni banyak kajian lagi lah di Malaysia.
1: Mungkinlah bagi yang pertama kali, pendengar-pendengar kita yang dengar apa SMA ni kan.
2: Tapi sejujurnya lah, saya pun kali pertama
1: sama.
2: Secara meluas lah benda ni.
1: Betul
2: kan?
1: Yeah. Jadi mungkin secara ringkas Puan boleh ceritakan untuk kefahaman masyarakat sendiri, dan macam mana agaknya penyakit SMA ni boleh menjejaskan kehidupan Dr. Setiawan ni.
3: SMA ni melibatkan otot. Lama-kelamaan dia, kekuatan dia tu akan hilang lah. Makin lama makin lemah. Macam apa dulu dia boleh menulis dengan exam kan, dia boleh menulis dengan tangan.
2: Okay.
3: Tulisan biasa.
2: Kaedah pencipta boleh bergolek-golek. Tadi masa awal
1: boleh bergolek-golek.
3: Kalau dia exam, kalau budak OKU ada time, extra time kan. Tapi dia tak nak. Dia nak bersaing dengan kawan-kawan dia normal.
1: Masya Allah.
3: Tapi sekarang ni makin lama dia menulis tu dia payahlah sikit. Dia kalau menaip komputer tu boleh lah, tapi okay, selalu
1: macam kalau kita baca ni adalah penyakit genetik. Tapi adakah dalam kalangan keluarga sebenarnya ada yang terkena?
2: Pengalaman
1: mungkin ada tanya-tanya kan, kok saudara belah situ ke atuk belah sini ke?
3: Tahu saya tak ada, saya saja.
2: Kita dah tengok sebenarnya banyak kejayaan yang dah dicapai di Julang sebenarnya, di rumah ni di portray kan di dalam rumah ni ada satu gambar dari diploma ke degree ke master.
1: Betul, PhD je tak ada.
2: Belum lagi.
1: Belum lagi.
2: Gambar belum cuci. Okay, Puan, mungkin kita nak tahu jugalah cabaran dari segi pendidikan ialah nak membawa sendiri, nak mengajar. Kira macam Kak Ida dah jadi macam kaki tangan.
1: Kepada
2: kepada doktor. Jadi mungkin boleh Kak Ida kongsi dengan kita lah.
1: Kita nak tahu dulu untuk di sekolah rendah dengan sekolah menengah. Boleh. Macam mana doktor ni sebenarnya?
3: Sekolah rendah dia sekolah pangkalan tentera 110 kan. Itu sekolah rendah. Ayah dia lah yang hantar pergi balik dengan anak. Sekolah menengah pun macam tu. Ayah dia banyak berkorban untuk dia lah masa sekolah rendah dan sekolah menengah.
2: Okey.
1: Adakah daripada sekolah rendah tu memang dah naik kursi roda ke macam ni?
3: Sekolah rendah dia kecil ke dokong ke?
2: Sekolah menengah dah besar sikit.
3: Sekolah menengah besar boleh kursi roda.
1: Kursi roda.
3: Tapi akan ada kawan-kawan dia yang duduk dengan dia. Cikgu bagi temankan dia lah. Tapi kawan-kawan dia pun supporting lah. Kadang ada lab atas kan menengah. Kawan dia angkat. Perempuan dia angkat. Perempuan. Dia ingat kenangan tu lah.
4: Anda sekarang sedang mendengar rancangan Bangkit edisi khas Hari Kebangsaan 2026. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
0: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Kita nak tahu juga, adakah sekarang ni Dr. Siti Hawa masih lagi menerima rawatan hospital ataupun mungkin berapa kos untuk rawatan bulanan ni?
2: Rawatan tu tak ada je. Dia jumpa doktor, temujanji itulah yang ditentukan. Bulan 10 tu doktor itu ambil darah dia. Lepas tu bulan 11 ni tengok dia punya trachytube tu kan. Kalau okey boleh cabut, kalau tak okey sambung lagi 6 bulan. Daripada ICU tu dah keluar tu. Lepas tu sambung bulan 6 baru ni ada temujanji, dia tukar yang kat leher tu. Lepas tu dia tunggu lagi 6 bulan sampai bulan 12 ni.
1: Kaedah kata minum susu kan?
2: Kita dapat bantuan Muib lah.
1: Okay.
2: Untuk 6 bulan, tapi bulan 9 ni habis, tengoklah lepas dia macam mana.
3: Okay.
1: Maknanya susu tu untuk dia minum lah. Memang
2: Pampers.
1: Tak ada makan apa-apa. Oh, dan Pampers.
3: Selain daripada SMA tu sendiri, mungkin ada penyakit lain yang di belakangnya.
2: Itu dia masuk ICU sebab paru-paru dia kuman tu. Macam dia ni apa, kalau nak buang kahak tu tak boleh, tak macam kita. Sebab otot dia tu lemah. Jadi benda tu bersarang kat situ kan, jadi lalang
1: yang jadi jangkitan.
2: Jangkitan kuman paru-paru tu.
3: Yang normal ni daripada sekolah menengah nak pergi alam kolej ni pun dah lain dah. Ini pula yalah, doktor kita orang akan pandang lain kan, tanggapan orang tu. Macam mana starting tu?
2: Mula-mula tu nak masuk tu saya cuma cakap ambil diploma je. Kita try lah diploma dulu macam mana kan. Lepas tu masa diploma tu dia antara best student first class.
1: Best student
2: that same dia kan. Lepas tu tanya dia, dah masuk degree tu kan, kawan-kawan dia pun pujuk, jom lah masuk makcik, dia kata
3: alang-alang
2: lah kan. Kawan dia tanyalah, hawa-hawa nak tak, dia kata okey je lah sebab kawan-kawan dah ajak kan. Lepas tu teruskan tu pun first class juga, dah ada kan siap-siap degree.
1: Masya-Allah. Hebatnya.
3: Hebatlah doktor. Memang hebatlah.
1: Dan kalau ikutkan dia tak ada kekurangan pun daripada kita. Malah kita pun bukan senang dapat dekan tu.
3: Mana berapa kali dekan?
1: Tiga kali.
3: Belajar 17 jam ya.
1: Okey. Lepas tu yang ke
2: masa masuk master tu, pensyarah lah. Setiap pensyarah ni dia akan ada geran. Dan geran tu pensyarah tu ada kena carilah student untuk buat tesis untuk dia. Lepas tu ada pensyarah tu tanyalah dia nak tak. Saya cakap kalau kakak nak ambil je lah. Tapi dia kata cubalah, dia kata itu ayat dia, cuba je lah. Tapi ayalah dia masa master tu dia ambil apa tesis kan, tesis dia belajar sendiri. Belajar sendiri pun memula tu ke laut juga, ke laut dalam. Tapi yelah cakap dia, kakak dah mula, kakak kena habiskan. Itulah alhamdulillah lah boleh habis. Empat tahun.
1: Okey, kalau kalau boleh nak tahu diploma tu ambil bidang apa?
2: Diploma tu sains komputer. Degree tu software engineering, master computer science, PhD tu AI.
3: Tapi kalau macam belajar tu, cabaran lah sebenarnya kan?
2: Memang cabaran.
3: Yelah, selain daripada kena bawa secara fizikal kan.
2: Tentunya kalau kelas kita boleh ubah ke bawah. Lab tu dia dah setting kan. Lab tak boleh. Dan kami
3: kena ke sana juga kan.
2: Lab tu belah atas. Selalunya kita minta tolong geng-geng laki dia.
3: Okey, kawan-kawan
2: lelaki.
3: Lah.
2: Kawan laki lah kena angkat 4 orang, angkat kursi dulu tu ke atas, tingkat atas. Memang alhamdulillah lah banyak ramai kawan dia yang membantu. Kadang pensyarah pun jom ikut dia juga. Dia kata nak rasa angkat hawa, dia kata.
1: Okey, masya-Allah dikelilingi orang baik-baik juga kan.
2: Kalau time exam pun saya masuk bilik exam, duduk sebelah dia, temankan dia terselak-selak paper tu kan, soalan tu kan. Dia menulis je, dia tak boleh buat dua kerja kan. Kena minta izin lah, saya kena duduk sebelah dia. Saya
3: bantu,
2: buka macam paper ni kan. Saya buka tunjuk kat dia, soalan nombor berapa. Dia kadang soalan tu daripada 1, 2, 3, 4 tu kan, dia akan lompat-lompat kan. Mana senang dia buat dulu kan. Kita tengoklah macam tu.
4: Anda sekarang sedang mendengar rancangan Bangkit edisi khas Hari Kebangsaan 2026. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: UPU tu kan? Itu dia pun antara best student OKU seluruh Malaysia. Fizikal lah, OKU fizikal lah. Lepas tu cikgu dia pun bagi galakkan lah. Cikgu dia yang isi apa? UPU.
2: Permohonan tu.
1: Sebab dia dia aliran sentulin. Kita tak boleh lah yang pilih yang engineering yang tu kan. Cikgu dia kata pilih yang ambil komputer je lah, dia kata. Cikgu dia lah. Saya dengan ayah dia pergi kat sekolah dulu, kita orang tu mana ada komputer kan.
2: Yelah.
1: Pergi sekolah, cikgu dia sarankan ni lah ambil bidang komputer ni ni. Cikgu dia lah yang pilih kan. Komputer tu dalam lab tu yang PC tu kan. Nak buka button dia kat mana kak?
2: Okay.
1: Saya saya kena tolong dia kan. Kena picit mana betul. Minta lah tolong budak-budak ni kan. Ni tolong makcik ni, awak tak tahu ni. Memang kita tak tahu.
2: Lepas tu dah pro dah.
3: Dah pro lah. Patutnya rekod, kena ada rekod dunia. Assist pertama. Kena ada juga. Okay,
2: awak nanti apa tadi?
3: Yang selalu jadi senario bully di sekolah. Okay, macam tu.
2: Adakah tapi, Dr. Siti awak mengalami?
3: Tapi bezanya ialah mak ada kat
2: Tak berani.
3: Tapi kita tak tahulah juga kan macam mana.
2: Ada ke berlaku?
1: Sejak sekolah rendah nama dengar, saya rasa tak ada.
3: Okay,
1: tapi kawan-kawan dia suka masa rehat boleh duduk dengan dia dalam kelas. Boleh lepak dalam kelas. Kalau ada aktiviti apa benda, adalah yang volunteer nak jaga dia dalam kelas tu lah.
3: Maksudnya doktor sendiri lah yang sporty. Tidak orang tak nak lepak dengan dia.
2: Betul. Maknanya dia yang sporty. Jadi tak adalah kalau kalau dah masa diploma tu tak adalah kan.
1: Mak ada.
2: Mak ada. Tak berani. Mak dia ada sebelah weh. Kau jangan macam-macam.
3: Bonda turun. Kaya anda bonda.
2: Okay, baik.
3: Kita percaya lain orang lain cabarannya.
2: Betul.
3: Tapi yang ini salah satu cabaran yang dapat kita gali lah sebenarnya.
2: Okay, kan? Antaranya
1: menguruskan dia di asrama.
2: Oh, dia ada masuk asrama.
1: Eh, masa saya duduk asrama dulu dengan dia daripada diploma degree.
2: Kisahnya.
3: Yelah, kalau nak ulang alik
1: walaupun 15 minit jenuh juga. Kalau nak ulang alik hari-hari. Saya dulu minta izin duduk asrama dengan pengurusan UMP lah.
2: Okay.
1: Alhamdulillah dia bagi duduk asrama.
2: Okay.
3: So satu bilik tu duduk berdua.
1: Duduk berdua.
3: Okay.
1: Mula-mula duduk berdua lah, dah naik sem lain tu. Dia bosan, dia ajaklah kawan dia.
3: Adalah temannya.
1: Ada teman lah.
3: Sampai hati doktor boring.
1: Okay. Kalau nak pergi kelas tu tolak kan. Kalau kalau panas tak apa, kalau hujan
3: problem.
1: Problem.
3: Okay. Panas okay.
1: Kalau hujan tu lah. Tapi kalau tengoklah cuaca nak hujan tu, dia suka pergi awal. Walaupun setengah jam lagi dia kata jom lah kita pergi dulu.
2: Dengar turun.
3: Okay. Pergi dulu kan.
2: Dengar lah.
1: Pagi tu dah ada kelas kan. Petang lah lain kan. Kadang masa tu beza jauh kan. Kita lepak dulu dalam bilik. Lepas tu nak pergi tu, dia kata mama jom kita pergi awal dulu. Dia kata takut hujan ke. Panas tak apa. Takut hujan ke benda. Gitulah. Biar kita tunggu orang nak angkat dia naik ke atas tu, jangan orang tunggu kita. Okay. Dia kata.
2: Adakah puan rasa istimewa momen-momen tu kan, bila mana sebenarnya ibu lain tak ada pun?
1: Memang
2: saya rasa tak ada ibu lain pengalaman belajar sama.
3: Bahkan
2: duduk
3: ibu dihalau. Tolong balik dulu ya. Biar cikgu yang uruskan.
2: Kan? Apa masuk kelas bersama, asrama bersama, apa agaknya yang boleh dikongsikan dengan pendengar?
1: Saya rasa satu kelebihannya nak jaga dia kan. Itu mungkin kenangannya takkan dilupakan lah. Boleh kenal ramai anak-anak. Ramai staff-staff, ramai kenal.
3: Kak Ida sendiri pun yalah, patut bangga dengan diri Kak Ida.
2: Betul.
3: Tak semua ibu macam Ana cakap tadi berpeluang.
2: Ada untuk ada pengalaman macam tu.
4: Anda sekarang sedang mendengar rancangan Bangkit edisi khas Hari Kebangsaan 2026. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Tapi kita jangan lupa, Ron. Di sebalik juga, Kak Ida ikut belajar sama, okay. Asrama sama, kan? Ada suami yang mengizinkan juga.
2: Ah, betul.
1: Memang.
2: Ah. Kita nak tahu pasal abang-abang
1: kan, dia. Sanggup berjauhan.
2: Suami yang macam mana dia?
3: Sebab dulu masa nak masuk tu kan, bincang dululah dengan dia, okay. Kan? Boleh tak, dia kata. Awak nak cuba, cubalah, dia kata. Lagipun, kita tak jauh. Kalau hujung minggu, saya balik.
2: Okey. So, kalau doktornya ada di asrama, kawan-kawan dia lah.
3: Saya balik. Awak dia balik. Lah. Balik.
2: Okey. Memang tak boleh tinggal,
3: tak boleh tinggal.
2: Okey, ini salah satu sebab kenapa hari ni kita ada kat lokasi ni lah.
3: Ya, betul.
2: Kita pun dah sebenarnya urusan awal dengan Kak Ida, kita tanya boleh tak ke konti.
3: Berjemput ke konti.
2: Tapi yalah, banyak kekangan lah sebenarnya.
3: Betul.
2: Sama jugalah saya rasa daripada proses belajar dulu. Nak tinggal tak boleh tinggal sewena-wena.
3: Saya.
2: Kalau nak tinggal tu mungkin ada yang kena pantau.
3: Kat rumah sekarang ni kami bertiga lah. Yang abang awal tu dah kahwin, duduk asing. Lepas tu adik dia tu kerja kat UIA Gombak sekarang.
2: Okey. Ini saya tengok banyak yang diportraykan di rumah ni dah.
1: Masya Allah, macam-macam anugerah.
2: Betul. Salah satu yang awak boleh kongsi pada semua.
1: Okey, yang saya tertarik ni anugerah wanita inspirasi Tupperware. Okey. Percutian ke Korea.
2: Kita nak cerita sikit lah pasal ni.
1: 2010 tu tahun saya SPM.
2: Tua dah sebenarnya.
1: Okey, mungkin boleh ceritakan sikit mengenai anugerah ni pergi sampai pergi Korea ni.
3: Pihak Tupperware yang pilih.
2: Okey.
3: Dia ada dua sesi. Satu agent Tupperware dan satu ni orang luar. Sajalah masuk tu kan. Ada vote-votenya.
1: Ada vote.
2: Bukan menang saja.
3: Dia baca kita punya cerita tu, alhamdulillah terpilih. 3 hari 2 malam ke apa rasanya.
1: Okey, Kak Ida pergi dengan
3: agent Tupperware. Okay.
1: Tapi yang paling best, Run, terbaru apabila Dr. Siti Hawa diiktiraf oleh Malaysian Book of Record sebagai pesakit SMA pertama tamat pengajian berterusan hingga PhD di UMPSA.
2: Di sekolah yang sama.
3: Alhamdulillah lah kan. Kita pun tak sangka benda ni
2: lagi
3: ada.
2: Lagi cuba-cuba. Kita try je lah.
3: Allah dah bagi jalan semua kan. Senang je berjalan dia tu kan. Tu dia pilih tu adalah UMPSA punya pusat inklusif. Dia lah yang cuba, dia kata kita masukkan Hawa ni kat Book of Record. Dia sarat-saratnya tu dia tanyalah semua dalam SMA ni ada tak pesakit yang dah ada PhD. Lepas tu dia tu tanya universiti lain. Adalah demi step by step kan. Lepas tu alhamdulillah dia terima lah. Daripada situ.
2: Itulah kejayaan besar sebenarnya. Yang saya rasa dilakukan oleh tiga beranak ni. Kan, yalah. Jangan lupakan abah juga.
1: Betul. Tiga. Kita sebut tiga tadi.
2: Okey.
1: Itulah kan, walaupun orang kata diuji dengan anak-anak yang menyedap SMA kan, tapi yalah, Allah tu maha adil. Macam-macam yang manis-manis kan.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk Kak Ida kita dengan abangnya kan. Dan Puan Zaidah ni jugalah. Orang kata lambang kekuatan seorang ibu dan wanita.
2: Kak Ida diduga macam ni. Reda dengan perjalanan. Sebab saya tengok Kak Ida macam tak ada apa.
1: Betul. Betul.
2: Sedangkan anak dia bukan seorang kena.
1: Ya. Dua orang kena.
3: Seorang ibu yang ada anak istimewa kan. Saya anggap ni tanggungjawab saya dan Allah dah anugerahkan untuk kita kan. Dia nak uji kita. Sekuat mana kita. Kita reda ke tidak. Macam mana kita nak tunjuk anak kita ni ke depan. Itu saya pegang tu lah. Yang satu saya nak buktikan bukan semua anak OKU tu tak berjaya. Alhamdulillah lah.
1: Betul.
3: Walaupun sekeliling tu ada yang belajar tinggi, tak esok nak kerja apa.
2: Cakap belakang
1: kan.
3: Dulu lepas tu dulu tinggal suami, jaga anak suami kat rumah, makan minum.
2: Ini sebenarnya.
3: Tu salah satulah kita. Tapi kita yang mengalami ni, kita biar je lah kan. Kita hadap aja. Kita fokus ke depan. Kita fikir positif tu je lah.
2: Peduli lah cakap orang.
3: Sebab dah tanggungjawab kita. Kalau kita tak jaga, siapa dia kan.
2: Betul lah.
1: Setuju.
3: Dan kita tengok anak kita, dia ada potensi. Ada potensi kan. Kita kedepankan lah. Awal dulu masa kat UMP pun dia banyak masuk apa dengan inovasi.
1: Dan dengan inovasi
3: Banyak menang,
1: InsyaAllah.
3: Pergi ke luar lah, luar paling jauh tu pergi Perlis.
1: Okey.
3: Alhamdulillah
1: pergi sekali.
3: Alhamdulillah lah menang.
2: Oh,
3: banyak kejayaan dia.
1: Okay. So, jadi itu juga antara kata kuncinya Run, apabila kita melihat anak kita ada potensi.
2: Betul.
1: Kita sebagai ibu bapa kena menyokong. Kalau bukan kita, siapa?
2: Betul. Yeah, saya. Kalau kita fikir-fikir kan, maksudnya 2 tahun kita daripada kecil lah, kalau kita ikut daripada pandangan fizikal, tak mampu nak ke sekolah. Ini kadang-kadang kalau anak kita, yalah, mulut-mulut ni, baru dari sesuatu dapat corot belakang sikit, dah boleh lah. Awak ambil ni je lah.
1: Tak payahlah, tak payah belajar dah. Awak pergi je lah, kerja je.
2: Ada kadang-kadang senario yang macam ni.
1: Betul, setuju.
2: Sedangkan kat negara kita ni, pilihan untuk pendidikan sangat-sangat
3: besar. Betul. Banyak, bukan bidang akademik saja sekarang kan. Betul, banyak bidang lain, kemahiran banyak. Ambil lah peluang.
1: Kedai ada bagi tahu juga, sebenarnya SMA ni dia ada persatuan dia.
3: Alhamdulillah, sekarang ni ada persatuan SMA Malaysia. Boleh layari Facebook, IG dan TikTok kami. Dari situ masyarakat boleh tengoklah apa aktiviti kita orang. Banyaklah ubat-ubat untuk diorang ni.
2: Okay, segala info tentang
3: info SMA
2: yang dilalui lah penyakit ni. Okay. Kebetulan.
1: Ya. Bulan ini bersempena
3: bulan
1: dengan
3: kesedaran.
1: Bulan kesedaran
2: SMA. Bulan 9.
3: Dia ada exco punya program. Bootcamp.
2: Okey.
3: Dia ada kat KL lah. Diorang itu diorang nak buat bulan 8, tapi bulan 8 hari tu awak masuk hospital.
2: Oh, okey.
3: Lepas tu dia kata tak nak buat juga, hawa ada.
2: Walaupun nak kena hawa ada.
3: Hawa, dia kata online pun tak apa sebab hawa ni penolong bendahari.
1: Semua dia tapau. Semua dia tapau.
2: Saya yang okey ni pun tak ada jawatan lagi ni.
1: Bukan, selalu tolak jawatan. Aktif betul lah.
3: Memang banyak hawa punya dalam OKU, masuk kat universiti pun banyak. Di antara presiden yang pertama apa masa OKU kat UMP lah.
2: Baiknya persatuan ni ialah selain pada ada data-data yang kita boleh boleh pasal sakit tu sendiri.
1: Betul.
2: Ada jugalah pengalaman, contoh kalau yang bersua muka dengan Dr. Tawar nanti boleh jumpa juga dengan Kak Ida kita.
1: Betul.
2: So boleh tanya terus Kak Ida.
1: Betul, yeah. Sebabnya kalau ikutkan Kak Ida kata, sebenarnya dekat Malaysia ni ramai, cuma tak diketahui umum saja kan.
2: Salah satu puzzlenya cerita hari ni lah.
1: Betul.
2: Untuk kita gambarkan yang bila dah disebut persatuan komuniti ni sebenarnya ramai dan boleh anda ketahui lebih lanjut dah sebenarnya. Sekali lagi tadi,
3: betul,
2: ingat tak tadi?
3: Dalam Facebook,
1: okay.
3: Spinal Muscular Atrophy Malaysia, SMA Malaysia.
1: Kalau Kak Ida kita begini cerita ujiannya, kan? Tapi tetaplah orang kata sosok seorang ibu tu walau macam mana pun dia tetap akan berjuang.
2: Betul.
1: Untuk anaknya dan juga untuk keluarganya lah kan. Apa agaknya kata-kata semangat lah yang Kak Ida nak kongsi dengan ibu-ibu di luar sana yang mungkin sekarang ini tengah melalui ujian yang sangat hebat.
3: Pada ibu-ibu di sana yang ada anak istimewa ataupun tidak, kita lebih-lebih yang ada anak istimewa ni kan, kita ada anak istimewa ni, kalau dia berpotensi, kita kembangkan potensi dia dan kita dedahkan kepada masyarakat. Jangan kita orang kata, kalau dulu-dulu kan saya tahu mana ada anak istimewa ni, dia orang simpan kan, dia orang simpan ada yang malu. Memang betul. Lagi satu, kalau anak tu tak cemerlang lah di bidang akademik, sekarang ni banyak bidang-bidang lain dia minat masak, minat bertukang, baiki motor, pomen, serlahkan potensi dia orang kan. TVET sekarang banyak kan,
1: betul.
4: Anda sekarang sedang mendengar rancangan Bangkit edisi khas Hari Kebangsaan 2026. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar We.
8: Bila ditolak jatuh, bagilah semula. Bila dilukai,
9: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
10: Apa agaknya harapan daripada Kak Ida sendiri kan kepada Dr. Siti Hawa di masa akan datang?
11: Harapan saya sekarang ni kita nak fokus pada kesihatan dia.
12: Okay.
11: Biar dia sembuh dulu. Lepas sembuh tu insya-Allah ada rezeki, ada dapat kerja kan benda. Saya akan sentiasa di sisi dia, ayah dia sekali. Doakanlah awak cepat sembuh, buat.
10: Antara yang ditakuti oleh ibu bapa yang ada anak OKU kan, diorang tanya macam manalah kalau kau tak ada. Adakah Kak Ida pun sama juga memikir kan macam manalah kalau mak saya dulu, kalau orang tanya dia kata apa, biarlah dia pergi dulu baru aku. Sebab dia kata kalau dia pergi macam manalah orang buat kat anak dia. Siapalah yang nak jaga
12: itu,
10: anak
12: itu,
10: dia
12: itu yang berlaku kan.
11: Itu juga ayatnya, apa kita jaga ni, orang lain jaga ni mungkin lain kan.
10: Walaupun adik-beradik
11: macam itu dekat awak kat hospital kan, macam nurse jaga benda kan. Yelah, nurse tak tahu cara penjagaan dia macam mana kan. Nanti dia macam tak sedap lagi ni, ngadu sakit badan.
12: Angkat macam mana,
11: angkat macam mana,
10: posisi nak duduk macam mana kan.
11: Orang kena faham.
10: Kata-kata daripada seorang mak kepada Dr. Siti Hawa.
12: Okey, secara depan-depan. Kan. Yelah, selalu mesti ada lah kata-kata.
10: Biasa dia kata di WhatsApp je. Kita nak dengar hari ni. Kata-kata penguat.
12: Oh, sengaja bagi Kak Ida berkaca.
10: Tak ada. Inilah orang kata momen-momen.
12: Sesinya.
10: Okey, silakan Kak Ida.
11: Mama doakan kakak cepat sembuh. Kakak kuat. Moga kakak terus kuat dan kakak berjaya masa depan tolong orang lain kan. Tu je.
10: Masya-Allah. Jangan telefon mak aja.
12: Kita telefon mak saya. Kita M macam tu je boleh tak?
10: Tak boleh awak jangan macam tu. Okey, dan juga untuk suami tercinta.
12: Saya mesti nasib baik ni pakai spare.
10: Juga kata-kata untuk suami tercinta yang selama ini bersama-sama memberi sokongan, semangat kepada puan dan juga Siti Hawa.
11: Terima kasih sebab ada sentiasa di belakang nyokong. Walaupun orang selalu sebut nama saya, kadang malah kadang orang tak sebut nama dia kan.

0: adik dia tu macam kita jarang beri perhatian kan. Hmm. Ha, sebab kita tu pada hawa je kan. Juga family sebelah saya, sebelah suami saya, terima kasih ada sentiasa menyokong perjuangan ini.
1: Kita berdua sebenarnya kalau saya, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ida sendiri, sebab dah tunjukkan yang ibu tu bukan hanya perkataan yang biasa. Kan, di bulan kebangsaan ni kita cuba nak bawakan satu cerita yang berbeza perjuangannya, tapi ini adalah perjuangan saya rasa membatasi segalanya lah untuk cerita kita dalam bangkit ni. Thank you, kita nak ucapkan kerana sudi beri juga ruang pada kita hari ni.
2: Terima kasih banyak-banyak
1: pada Abang Fandi juga. Abang Fandi dekat sana, Abang Fandi. Tadi dia cakap dengar suara je.
2: Okay, itu dia.
0: Dia memang dia macam tu. Kalau TV pun
1: tapi
0: dia,
1: awak lah Abang Fandi sporting orangnya. Dia tunggu awal-awal kat pagar tadi. Kalau kehadiran kita menyusahkan, kita minta maaf kaedahnya. Doktor, thank you hari ini.
0: Kami berbesar hati. Ada tetamu datang rumah kami, tetamu pun bawa rezeki bagi kami.
1: Okay. Kalau ada yang katakan air mata ni tanda kita sedih, tapi saya rasa ni air mata kejayaan.
2: Betul.
1: Untuk cerita hari ini bersama dengan segmen bangkit untuk bulan kemerdekaan ni. So kita harapkan apa yang diucapkan tadi kaedah kita dimakbulkan, dipermudahkan segala hal. Yang ada pengalaman ataupun sedang dalam senario cerita ataupun dugaan lah saya rasa yang paling sesuai ujian lah dalam kehidupan ni, harapnya dapat membawa ataupun mengambil iktibar dan juga yalah walau berat beban yang ditanggung di bahu ni, tapi ceritanya dihabiskan dengan kejayaan yang bermacam-macam. Orang suka tengok yang manisnya kan dah. Tapi perjalanan yang pahit tu orang kadang-kadang
2: betul.
1: Alah biar je lah kan. Macam tu. Tapi hari ini kita dapat congkir satu bukti cerita yang mana perjalanan tu sebenarnya walau sukar kita pandang, tapi saya percaya yang Ibu Ida, Kak Ida kita yang hari ini ada kat, bersama dengan kita kat katil ni bersama dengan doktor dah pun berjaya mengharunginya.
2: Betul. Dan saya yakin pendengar-pendengar Pahang FM yang mendengarkan melalui siaran RTM Pahang okay? Dan juga di media sosial.
1: Betul.
2: Kita
1: tak lupa
2: kan?
1: Juga siaran di RTM Klik.
2: Semoga kisah inilah memberi 1001 inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana. Okay, kerana ibu ni walau apa pun ujian yang datang, insyaAllah dia akan tetap berjuang.
1: Betul.
2: Bersama dengan anak-anak dan keluarga.
1: Kita nak tahu sikit macam mana seharian waktu rehatnya, bila waktu kesih biasa
2: ada
1: tu?
2: Ada rutin harian dia.
0: Pagi tu lepas minum susu tu duduk tu lah atas katil main laptop. Ikutlah benda nak godeh ke, kadang disiapkan kertas kerja untuk persatuan dia.
1: Okay.
0: Dia tengah busy ni kan.
1: Saya nak semangat lah nak pegang jawatan
2: lepas ni. Lepas ni buat kertas kerja.
0: Yalah, dia terpasang duit-duit apa persatuan tu kan.
2: Alhamdulillah selesai untuk bangkit edisi Hari Kebangsaan 2026. Kita ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Puan Zaidah Tamjiz, juga kepada Encik Apendi dan Dr. Siti Hawa kerana menerima undangan kami.
1: Dan jutaan tahniah lah daripada kita berdua. Walaupun hari ni kru kita tak ramai di sini, kita rasa kejayaan ini mengharukan nama negeri Pahang. Selain daripada itu, orang kata membawa nama insan-insan hebat, ibu UMPSA sendiri.
2: Betul.
1: Dah pun memberi ruang sebenarnya.
2: Betul. Ruang dan peluang.
0: Itulah yang penting.
2: Pada Pahang FM mendoakan semoga Dr. Siti Hawa terus maju jaya, okay, menjadi contoh kepada komuniti OKU sendiri.
1: Betul.
2: Dan juga orang biasa macam kita ni terinspirasi, jadi bersemangat untuk kita mencapai kejayaan. Okay. Tak kira walau macam mana pun keadaan kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka!

sampai sudah rancangan bangkit. Terima kasih kepada semua pendengar Pahang FM yang mengikuti siaran hari ini. Terima kasih juga kepada rakan strategik Unit Akademi Pahang First. Jangan lupa ikuti rancangan bangkit episod yang lain pula. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sabang FM, satu pilihan.
1: Okey, kembali bersama dengan kamu orang berdua petang hari ini di Zuapa Khabar Weh.
0: Ya, betul.
1: Selesai kita bersama dengan segmen khas kita bawakan kepada anda, edisi kebangsaan, edisi bulan kemerdekaan sebentar tadi.
0: Ya.
1: Bersama dengan Dr. Siti Hawa.
0: Apandi dan juga Puan Zaidah Tamji.
1: Okay,
0: so okay, kita harap pendengar-pendengar kita semua dapat inspirasi.
1: Betul.
0: Manfaat, okay, motivasi daripada kisah mereka tadi.
1: Okay, yang penting sekali sekejap lagi pukul 5 sepat pula version visualnya.
0: Okay,
1: yang
0: betul,
1: yang kita akan riliskan jam 5 petang
0: di media sosial Pahang FM. Okay.
1: Okay.
0: Baik, sekarang ni Ron, seketika kita nak bersamalah dengan godang kita, Anum dan juga Izwan di UTC Pahang. Katanya untuk perkembangan terkini program Semangat Aspirasi Malaysia 2026.
1: Halo,
0: Zon Timur.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, dekat sana.
3: Ya, betul ya.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Kita kan tengah semangat aspirasi merdeka.
0: Ya. Yeah. Baik, jadi
3: nampak semangat tu ya.
0: Kita nak tahulah apa ceritanya sekarang ini di sana. Silakan Nom dan Izwan.
2: Okey. Okay,
3: terima kasih Hana dan juga Harun. Di konti utama. Betul, sekarang ini bab kata Harun tadi, Hana juga, dia kata kita berada di UTC Pahang Kuantan.
2: Betul.
3: Sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur ni awang.
2: Itulah pasalnya. Dan ketika ini orang kata kita tengah buat persiapan yang terakhir lah.
3: Betul.
2: Untuk persediaan kita untuk program kita pada hari esok hari.
3: Ya, betul. Kalau kita nampak sekarang ini kerusi semua dah siap susun.
2: Ya.
3: Lepas tu adik-adik kita ataupun kawan-kawan rakan kerjasama strategik kita.
2: Betul.
3: Sudah pun memasang booth-booth ataupun reruai-reruai.
2: Okay.
3: Untuk pameran. Jadi inilah antara aktiviti menarik yang kami sediakan untuk anda sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur.
2: Okey. Kita nak kongsikan bersama dengan awak semua, kalau yang mana yang datang ataupun yang hadir pada esok hari di UTC Kuantan ini, kepada awak semua macam-macam aktiviti yang tersedia. Salah satunya adalah pagi-pagi lagi kita nak bersama dengan adik-adik kita untuk pertandingan Moana.
3: Okey.
2: Nah, itulah pasalnya kan.
3: Betul. Antara yang menarik lah. Lepas tu ada persembahan daripada kanak-kanak juga sebenarnya.
2: Betul.
3: Lepas tu ada sedikit slot lah rakan kerjasama kita.
2: Betul.
3: Yang akan memberi informasi maklumat mengenai jabatan, mengenai agensi mereka.
2: Lepas itu orang khabar nanti akan adalah untuk orang kata persembahan, sebab kita ada sikit lah orang kata itulah
3: orang
2: dia
3: kata
2: punya
3: apa? Ha? Orang kata apa?
2: Ada lah saya kata.
3: Okay.
2: Orang punya perancangan. Katakan besok kita ada juga untuk kata macam bukan perasmian lah, tapi orang kata bagaimana kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerjasama dengan kita.
3: Betul.
2: Dan juga untuk kita adakan penyampaian hadiah lah untuk pertandingan-pertandingan yang akan diadakan pada hari esok.
3: Okey, sebut pasal terima kasih, sebenarnya kita nak cerita juga pasal penghargaan. Kepada mereka yang datang bersama dengan kita besok, ada 1,000 lebih kurang barangan percuma untuk kami bagi kepada workman yang datang. Dan barang ni pun best juga awang. Kau dah tengok dah. Awang. Semalam konti dah, hari ni konti lagi. Hari ni jadi dia. Okey, jadi kita mungkin setakat itu dulu kami dapat kongsikan bersama dengan anda untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Okey, dan untuk maklumat anda sebenarnya, program Aspirasi Malaysia ni dia dah pun berlangsung sebelum ini. Majlis perasmian dia dah dibuat dekat sebelum ini di Pulau Keri di Selangor. Di pusat kraf orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Lepas tu dia akan datang ke negeri Pahang.
2: Okay.
3: Pada hari besok. Lepas tu nanti awang penutup dia tahu dekat ni Perok.
2: Okey. Sebab kalau untuk pengetahuan rakan-rakan mendengar semua, kita ni ikut zon. Kalau kita ni di negeri Pahang ni mewakili untuk Zon Timur.
3: Betul. Jadi rakan-rakan penyampai kita daripada Kelantan FM esok dengan Terengganu FM pun akan bersama dengan kita. Okey, jadi setakat itu dulu perkembangan terkini situasi yang sedang berlangsung untuk persiapan akhir Semangat Aspirasi Malaysia Zon Timur 2026 besok. Jadi jangan lupa datang, 9 pagi dah bermula.
2: Dah bermula sampailah lepas tengah hari lah.
3: InsyaAllah.
2: Kita bersama dengan anda, okey?
3: Okey, jadi kita kembali bersama dengan Ana dan Harun di konti utama. Silakan.
2: Silakan.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey. Sana,
0: Ya, kelentung-kelentang, kelentung-kelentang. Itu bukan lagu,
1: Bukan.
0: Itu
1: memang persiapan untuk anda semua pada hari esok yang mungkin free nak bersama dengan tim kita yang akan turun bersama dengan anda di UTC Pahang.
0: Betul. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur.
1: saya dimaklumkan juga rakan-rakan dari Kelantan dah sampai.
0: Okey.
1: So ada juga rakan-rakan DJ daripada Kelantan.
0: Selamat datang.
1: DJ East.
0: DJ East. Okey.
1: Kalau yang mengenalilah di sana.
0: Tak sempat berkenalan insya-Allah okay, nanti.
1: Nanti jumpa nanti.
0: Okey.
1: Elok orangnya, elok.
0: Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana sebabnya masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam
1: 4.25 minit petang untuk hari ini Rabu 26 Ogos 2026.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina fi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Antara perkara yang paling hebat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak baginda. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, bila dia ditanya tentang akhlak Nabi, kata beliau, akhlak baginda adalah Al-Quran. Maknanya sidang pendengar, setiap perbuatan Nabi adalah terjemahan Al-Quran. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tidak membalas kehinaan dengan cacian. Malah Nabi mendoakan kebaikan untuk musuh. Bayangkan kita hari ini ditegur sedikit pun dah terasa. Maulid Rasul ini, mari kita tanya diri kita, adakah kita mudah marah? Adakah kita suka menyakiti orang dengan kata-kata? Jika ya, kita masih jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki diri, insya-Allah itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Cantiknya iman, Pak.

0: Yang dalam
1: Dandu Cadudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5:15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Fahamnya, Fem.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 5.18 minit petang.
1: Ya, betul, selamat petang kepada anda semua. Petang-petang hari ni macam mana keadaan cuaca dan juga perjalanan anda pulang tu? Jam tak jam?
0: Jam. Teruk lagi pula banyak ni. Jalan-jalan tutup.
1: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Sempena sambutan hari kemerdekaan kan.
0: Hari kemerdekaan
1: kita. Perarakan, perarakan.
0: Ya,
1: yeah,
0: betul.
1: Kalau di Kuantan lah eh. So, pilih laluan ataupun lencongan yang telah pun ditetapkan.
0: Yep.
1: Untuk mengelak diri ataupun kenderaan anda tersesat lama dalam waktu seminggu ni lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: 31
0: sampai 31
1: Ogos kan.
0: Sampai 31.
1: Okay. So, selamat untuk semuanya. Kalau di bandar tu, nak macam mana? Siapa suruh kerja kat bandar?
0: Terima je lah.
1: Okay, jom. Kita nak berhibur. Yep. Petang ini satu jam terakhir dalam Melody.
0: Jangan.
1: Dandut.
0: Satu jam.
1: Ada dah tengok lah tu.
0: Asyik.
1: Okay.
0: Okay, lagu pertama Ron. Kita nak tunaikan. Bukan tunaikan. Sebentar, awak tadi tanya saya macam mana nak cash out. Dah sebut tunaikan. Bukan. Kita nak mainkan okay, lagu yang dipetik daripada album Jangan Malu Malu.
1: Album Jangan Malu Malu.
0: Ah, tahun 1996.
1: Okay.
0: Awak lahir kan?
1: Bulan bila tu? Bulan bila?
0: Bulan tu saya tak sempat tanya. Saya sempat tanya tahun je.
1: Okay.
0: Okay. Yang merupakan milik penyanyi Salwa Abdul Rahman.
1: Penyanyi dandut lah.
0: Awak mesti tak kenal kan?
1: Saya Salwawa, saya kenal.
0: Itu W-A. W-A. Yang tu pun saya kenal. Baik, lagu ni diterbitkan pada tahun 7 Januari. Nampak? Okay. Tengok dia balai WhatsApp
1: bulan
0: saya.
1: Bulan Januari belum.
0: Salwa. Salwa WhatsApp saya. Wow. Babe, 7 Januari, babe. Dia kata, 1996. Dengan tajuknya, Kembalikanlah Cintamu.
1: Okay.
0: Ini zaman mamak kita lah. Tengah layan dandut kan. Baik, jomlah kita layan dalam Dandut
1: Satu Jam.

0: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mau kita ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sari berita utama. Kes samun dua kedai emas masih dalam siasatan polis. Pahang sasar bangkit di Sukma Kelantan 2028. Berita sepenuhnya. Polis masih menjalankan siasatan berhubung dua kes samun kedai emas di Genting Highlands dan Taman Pandan Damai Kuantan dengan kerugian dianggarkan hampir RM2 juta baru-baru ini. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan ketika ini memberi tumpuan kepada rakaman percakapan serta keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian. Menurutnya, kes masih dalam siasatan dan pihaknya tidak boleh mendedahkan maklumat-maklumat terbaharu yang diperoleh. Setakat ini jelasnya tiada mana-mana pihak tampil menyalurkan maklumat baharu kepada polis berkaitan kejadian terbabit. Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi akan mengambil tindakan segera untuk melaksanakan proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, aduan itu antara lain membabitkan platform e-dagang yang didakwa tidak dikawal selia dengan baik, termasuk penjualan produk elektrik dan elektronik yang mungkin tidak memenuhi piawaian selain status halal produk. Tegasnya, kerajaan mahu memastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, kejayaan mempertahankan kejuaraan acara menembak dan hoki serta kelahiran juara baharu pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menjadi antara pencapaian positif yang perlu dipertahankan kontijen Pahang menjelang Sukma Kelantan 2028. Ketua Kontijen Pahang Khairuniza Muhammad Zultin berkata, meskipun sasaran 35 emas tidak dapat direalisasikan, namun jumlah kutipan pingat menunjukkan peningkatan berbanding edisi lalu. Lebih membanggakan apabila Pahang masih mengekalkan penguasaan dalam acara menembak dan hoki. Selain kejayaan atlet menembak negeri Chia Jen Hong dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik. Sementara itu, kejayaan Chia Jen Hong tidak akan menjadi yang terakhir buat Pahang. Khairuniza yakin Pahang mempunyai barisan atlet muda berpotensi untuk meneruskan legasi kecemerlangan berkenaan. Jelas beliau, dalam sukan menembak, Pahang tidak pernah ketandusan bakat baharu dan mempunyai peluang untuk melahirkan lebih ramai atlet bertaraf juara seperti Jen Hong. Malah banyak acara lain yang turut dikuasai oleh atlet Pahang dalam beberapa edisi Sukma lalu, dan ini membuktikan Pahang sentiasa melahirkan atlet baharu untuk menjadi juara di peringkat Malaysia dan antarabangsa. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhana Min. Assalamualaikum.

0: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mau kita ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: ni bersama dengan Reef lah.
1: Okay, Reef akan bersama dengan anda untuk Zun Tak Akhir di Pang FM, okay?
0: Yeah, betul.
1: So, kita nak gerak dulu samalah dengan anda yang mana baru sahaja gerak dari ofis masing-masing ataupun kenderaan masing-masing. Hati-hati, sampai selamat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar.
0: Minta banyak-banyak mana yang apa ni? Mengguris hati, takut tersalah gurau ke apa kan. Betul. Tak ada mainkan peminta lagu ke sebab hari ni memang tak
1: ini
0: ada.
1: Memang tak ada.
0: Sorry, okay. Jadi, anda tinggalkan anda dengan lagu terakhir daripada Anima Yuni. Walaupun belum malam, kita nak dengar juga Terang Bulan.
2: Tidak ingat malam ini.
0: Bye.

0: Hangatkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.6 petang bersama dengan Wawa sini bersama dengan anda untuk Zona Rani edisi hari ini Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Zona Rani 6 hingga 9 malam saya bersama dengan anda, dan terima kasih dulu buat rakan saya tadi Adnan Harun yang telah bersama dengan anda di Zona Apa Kabawi. Ya. Jadi untuk anda hari Rabu macam biasalah kita akan ada salam rohani nanti 6.30 sekejap saja lagi. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana ya. Terus setia, terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Tapi sebelum itu, ini The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2020 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/palang-crc2026. Okey, kita beribu dulu dengan lagu seterusnya untuk anda dengan Halida.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan, Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi juga reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSBN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: 101 Popolani Satu Kuantan. Satu kosong tujuh Popolani Limba Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

Ya, dari Mesir My FM, satu pilihan 6.29 minit petang. Sebelum kita ke Salam Rohani, sekejap saja lagi. Ini dia Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA akan menganjurkan ya program Fit to Earn Merdeka Run for Unity 2026 pada 30 Ogos 2026 hari Ahad ini pukul 7 pagi ya. Okey, dan bertempat di East Paya Besar, Persyaran Tun Khalil Yaakob, Kampung Melayu, Gambang, Kuantan. Dan tema dia Merdeka Run for Unity. Jadi antara aktiviti yang adalah kan pertandingan warna merdeka, pertandingan busana merdeka, saringan kesihatan komuniti, pameran kesihatan pun ada, persembahan hero dance, okay? Persembahan sajak merdeka, persembahan nyanyian merdeka, semua merdeka-merdeka lah kan. Dan juga cabutan bertuah, macam-macam lagi lah. Jadi untuk maklumat lanjut boleh hubungi Cik Khairul di talian 019-377-6983. Ini dulu, Tuhan dengarkan doaku.

dimensi dengan detik waktu bawa kita ke 6:47 minit petang. Okey, untuk salam rohani kita pada minggu ini, perkongsian kita ialah tentang ayat Al-Quran, antaranya lah yang orang kata ayat Al-Quran utama yang tentang larangan sifat membazir, dan salah satunya ialah dalam surah Al-Isra ayat 27, di mana yang bermaksud daripada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur dengan Tuhannya. Jadi pengajaran penting di sini berdasarkan ayat inilah ya. Malan membelanjakan harta ya ataupun sumber pada jalan yang sia-sia, menjadikan seorang itu sebagai satu sekutu ataupun saudara kepada syaitan. Dan jika kita kufur nikmat, iaitu perbuatan membazir, menunjukkan kita tidak upayalah sebagai yang kata menghargai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita sia-sia kan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan membazir. Okey, ini dulu Kumpulan Brothers untuk anda.

tapi bila kita ke 7.1 minit malam, meski jam yang kedua dah kita sekarang ini. Okey, dan kejap lagi 7.17 akan berkumandang azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Antara perkara yang paling hebat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak baginda. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, bila dia ditanya tentang akhlak Nabi, kata beliau, akhlak baginda adalah Al-Quran. Maknanya sidang pendengar, setiap perbuatan Nabi adalah terjemahan Al-Quran. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tidak membalas kehinaan dengan cacian. Malah Nabi mendoakan kebaikan untuk musuh. Bayangkan kita hari ini ditegur sedikit pun dah terasa. Maulid Rasul ini, mari kita tanya diri kita, adakah kita mudah marah? Adakah kita suka menyakiti orang dengan kata-kata? Jika ya, kita masih jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki diri, insya-Allah itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Cantiknya iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah At-Taubah bermula ayat 1 hingga ayat 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

0: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau telah pun membaca surah At-Taubah bermula ayat 1 hingga ayat 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungi satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Hingga akhir ayat. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan supaya kamu berlaku adil, ihsan, yang ini berbuat baik, memberikan hak kepada kaum kerabat, mencegah kekejian dan mungkar serta permusuhan. Surah An-Nahl ayat 90. Jelas daripada ayat ini beberapa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan larangan untuk diambil perhatian oleh kita, jadikan panduan dan amalan dalam kehidupan. Perintah ini adalah wajib, satu kewajipan untuk kita laksanakan. Ia mencakupi perintah ke atas individu, awam-awam macam kita ni, juga mencakupi kepada ketua dan pemimpin dan semua pihak. Pendek kata, semua peringkat, sama ada individu atau kelompok. Orang Islam ni khas. Apakah perintah Allah tadi? Kita ulang balik. Yang pertama, berlaku adil. Adil dalam semua hal. Tak zalim ke atas semua orang tanpa mengira bangsa, negara, agama, warna kulit dan sebagainya. Termasuk juga tidak zalim ke atas makhluk-makhluk lain. Yang kedua, ihsan atau berbuat baik. Apa sahaja yang memberi kebaikan kepada manusia dan juga makhluk. Yang ketiga, menunaikan hak, memberi bantuan kepada kaum kerabat sebagai menjaga silaturahim. Yang keempat, Allah menyuruh kita mencegah mungkar seperti perkara-perkara keji, maksiat, rasuah, judi dan lain-lain. Juga mencegah, perintah supaya kita mencegah permusuhan sesama orang Islam. Tegurlah orang yang asyik nak bergaduh dan cari pasal. Itu antara contoh bagaimana kita nak mencegah permusuhan. Kalaulah majoriti orang Islam ikut perintah Allah seperti ini, pastinya hidup kita akan harmoni.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina fi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Antara perkara yang paling hebat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak baginda. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, bila dia ditanya tentang akhlak Nabi, kata beliau, akhlak baginda adalah Al-Quran. Maknanya sidang pendengar, setiap perbuatan Nabi adalah terjemahan Al-Quran. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tidak membalas kehinaan dengan cacian. Malah Nabi mendoakan kebaikan untuk musuh. Bayangkan kita hari ini ditegur sedikit pun dah terasa. Maulid Rasul ini, mari kita tanya diri kita, adakah kita mudah marah? Adakah kita suka menyakiti orang dengan kata-kata? Jika ya, kita masih jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki diri, insya-Allah itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

Susun Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

dah 8.44 minit malam. Okey, sebelum saya undur diri, sekali lagi saya nak ajak anda semua esoklah datang mengamai ke UTC Kuantan pada pukul 9 pagi. Adanya semangat aspirasi merdeka di sana. Ya, jadi ada orang kata banyaklah aktiviti yang ada di sana, antaranya DJ Corner Pang FM, pertandingan Moana, pertandingan Cilik, ada juga pameran kan, antaranya ADK, PTPTN dan juga rakan kerjasama strategik yang lain lah. Saringan kesihatan pun ada, cenderahati pun ada, pandangan percuma pun ada. Jadi untuk anda mengamai datang pergi sana, UTC Kuantan Pahang, pukul 9 pagi ya. Jumpa di sana. Okey, pukul 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini bersama dengan Riff menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12. Okey, jam pertama macam biasalah ada cerita Pantai Timur ya, Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM. Terima kasih juga rakan MCR Puan Zainal dan juga Puan Khairul Baria. Jumpa saya minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas keselamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Air China Goya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Malam yang penuh dengan kesyahduan, malam yang penuh dengan kedamaian. Insya-Allah, semoganya memberikan satu ketenangan buat diri anda yang ingin memperoleh suatu ketenangan yang luar biasa pada malam ini. Jadi insya-Allah juga pada malam ini juga sambil-sambil kita bertenang, sambil-sambil kita bersama-sama dengan rakan-rakan, ahli-ahli keluarga, nak juga kita dapat sesuatu pada malam ini. Ke Guane ada. Kalau dari negeri Terengganu, insyaAllah saya Sidi Isa Mantap Jiwa akan bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya pasti sahabat-sahabat kita yang berada di Kelantan FM, yang berada di Pahang FM, sedang mula untuk mengukir senyuman, ingin memulakan dengan kata-kata yang terbaik dan indah pada malam ini. Jadi suka untuk saya nak tegurlah kawan-kawan kita. Ni kalau selagi tak tegur, dia tak akan menjawab ni. Selagi tak tegur, dia tak akan menjawab ni. Assalamualaikum sahabat kita dari Pahang FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah tu. Ingat tak nak tegur dia lah.
0: Buat apa yang kita nak tegurnya? Kita kan nak berkawan ni, Rif.
1: Rif yang di sini. Okey. CD. Lama tak jumpa ni.
0: Alhamdulillah. Mana? Saya ada tapi saya tidak muncul.
1: Oh, ada tapi tidak muncul ya. Okeylah, boleh terimalah jawapan tu.
0: Hadir tetapi tidak berbau. Gitu. Okey, baik, terima kasih Rif. Yeah. Dari Pahang FM dan kita nak bersama-sama dengan bersua dengan sahabat kita dari Kelantan FM. Rif, boleh tak kita panggil sama-sama kawan kita yang dari Pahang ni, dari Kelantan ni?
1: Panggil guna sama.
0: Kita panggil.
1: Panggil sebab nama tu ke guna?
0: Kita panggil Kelantan FM sama-sama.
1: Okey.
0: 1, 2, 3.
2: Kelantan FM. Kadangkala dalam perjalanan hidup, kita akan melalui saat di mana segala yang terasa runtuh dan juga musnah. Tiba-tiba.
0: Kita ada masuk segmen apa-apa ke ni?
1: Salah tu.
2: Salah eh. Allah Rabbi.
0: Tapi sebenarnya inilah dia. Kuinikan Suela Mak Daud. Inilah dia.
1: Apa tu tadi? Itu karya siapakah itu?
2: Karya apabila hujan hari ni lebat sangat. Nyaris saya basah jeruk, orang kata.
0: Kenapa tidak sediakan payung sebelum hujan?
2: Kerana kusangka panas hingga ke petang.
1: Rupanya malam hujannya.
2: Petang hari juga.
1: Rupanya malam hujannya.
0: Ni sahabat kita. Sebab tu kita kena panggil tadi, Rif juga.
1: Kena seru tu.
0: Kena seru. Bila seru, dia datang dengan sesuatu.
1: Betul. Dengan sesuatu yang sangat tidak kita duga.
0: Itulah dia. Jadi, malam ini kita ada macam biasa dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Ada satu perkataan. Tetapi sebelum kita nak berkenalan dengan perkataan kita ni dan mewujudkan keserasian daripada pendengar-pendengar kita untuk bersama pada malam ini, ayuh kita memperingati dan juga terus kita mempertajamkan agar ianya terus tersusuk di dalam dada, teringat sehingga bila-bila. I just tasted. Okay.
1: Macam
0: I just tasted.
2: Ayat je tu mengalahkan orang naik gunung. Mengalahkan menang pingat emas tu kemar.
0: Pernah nak jadi calon tapi tak dapat.
1: Calon.
0: Okay, kita dengarkan dari Pahang FM dulu untuk I just tasted.
1: Okay, jom kita dengar di session Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baik, untuk konti Pahang FM yang nak masuk 0951401024 dan juga 0951401125 ataupun WhatsApp boleh 0103207448.
2: Terima kasih, tu dia. Kita memperingati ya. Okey, dan kita nak serahkan ini pula, mandat ini kepada Kelantan FM untuk kita pendengar stesen, ID stesennya.
3: Okay, dengar baik-baik kerana ada soalan selepas ini.
4: Ada soalan.

0: Alright. Seperti biasa, kalau mana yang nak telefon kami untuk jawab soalan kuis tadi, taliannya 7433858-7488-630 ataupun juga melalui WhatsApp di 0149740154.
1: Saya dulu.
2: Ada sokmo. Ada sokmo.
0: Mana boleh tahu itu soalan dia?
1: Oh, itu ke? Kita bocor dah minggu lepas ni.
2: Ya.
1: La ilaha illallah. Okey.
0: Terima kasih. Lancarlah di negeri sendiri.
1: Lancarlah di negeri sendiri. Okey, dan ini dia kita dengarkan ID Station dari Terengganu FM.

0: Kalau anda yang nak bersama-sama dengan kami, mesra ceria ini terus anda boleh salurkan ke ruangan talian kami. Talian kami tidak berubah, 6235330 ataupun 6238330. Dan hadirlah anda menggunakan talian WhatsApp kami yang terbuka luas untuk anda hantarkan nukilan dan juga apa sahaja berkenaan dengan tajuk kita ataupun perkataan kita pada malam ini. Dengan nombor talian kami 0103446632.
1: Jawab.
0: Itulah Kak Su, masuk dengan berpujangga. Jadi kita pun jadi berpujangga.
2: Saya sengaja ingin menghanyutkan anda dalam dunia lain.
0: Sebenarnya hamba tidak rasa dihanyutkan.
1: Ya.
2: Okey. Tetapi kalau tak rasa, apa?
0: Tetapi sebenarnya ia telah pun diberikan tuba dalam jiwa hamba.
1: Ya. Bergentayangan hati hamba ingin mengetahui perkataan kita.
0: Kita buat bangsawan lah malam ni.
2: Tak habis.
0: Tak habis ya?
2: Orang tak telefon malam.
0: Allah. Okey. Dah apa lah. Okey, kalau dari Terengganu, anda boleh macam biasa. Okey, kita ada talian dari Pahang FM, kita ada talian dan juga di Kelantan FM juga kita bukakan ruangan untuk anda. Okey, kataan kita malam ini yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur ni.
1: Ini
0: kata orang Terengganu. Kata orang Terengganu.
1: Mana nyebutnya tu?
2: Saya tak terlibat dalam hal ni.
1: Tak terlibat.
0: Tidak. Dia memang akan ada penglibatan sebenarnya. Tapi
2: secara langsung atau tidak?
0: Secara langsung atau tidak?
1: Saya nak terlibat.
0: Okey.
1: Sebab saya tak tahu.
0: Tak, dia jangan masuk banyak sangat. Takut nak bagi perkataan ni.
1: Takut. Okey.
0: Okey. Perkataan ni tak ada apa, cuma untuk kita mendalami erti kata dan juga penggunaan dialek di negeri Terengganu juga dan mungkin juga ada penggunaannya di sekitar pantai timur yang lain juga kan. Okey, iaitu bak. Bak.
1: Gitu nyebutnya ya, bak.
0: Bak.
2: Bak. Ini merupakan susu untuk bayi atau anak kecil kan?
0: Ya, betul. Tepat sekali.
2: Walaupun saya tidak terlibat, tapi saya tahu.
1: Ya.
2: 6 tahun saya di Terengganu, saya faham akan perkataan ini.
1: Dah saya IC 2 ya. Okey, bagi ke CD ya. Bank statement jangan lupa.
0: Okey. Bank statement kena bagi juga.
1: Ya, kena.
0: Tapi kalau kita di Terengganu, memang bak ni lah susu untuk bayi.
1: Memang guna untuk CD.
0: Memang kita guna.
1: Memang guna ya.
0: Oh ya. Ya anak tu bak tu nangis dah gitu. Wek dok betul.
1: Kalau Kelantan kan agak guna perkataan benda.
0: Kalau di Kelantan macam mana dia punya penggunaan dia?
2: Sudah aku ulang, aku tidak terlibat dalam hal ini.
0: Tak, kita ni cerita pantai timur, dia kena ada Kelantan. Dia jangan tiba-tiba kita pisahkan.
2: Jangan personalkan ia.
0: Perkataan yang betul.
1: Jangan marah. Kita bincang.
0: Okey, kita bincang.
2: Saya tak tahu.
0: Okey, kalau kita macam tu, kita ada pemanggil-pemanggil yang kita boleh mulakan.
2: Betul.
0: Tapi tak apa, sebelum kita dapatkan pemanggil kita, kita nak dengar lagu dulu. Boleh?
1: Ya, boleh. Hamba berkenan.
2: Boleh tak Kak Su yang siar lagu dulu?
0: Boleh.
2: Sebab Kak Su tak terlibat dalam hal ni kan?
1: Okey. Teruskan.
0: Tiba-tiba jadi music exec pula. Siar lagu je. Okey.
2: Jadi, kita dengar lagu. Ini lagu terbaru daripada Ida Ezrin dan juga Elris. Ini adalah pendatang baru yang berasal dari Rantau Panjang. Jangan curi adik saya.
1: Curi pula.
0: Main pakai dengar belakang.
2: Baik, kita dengar belakang.

0: cerita dia. Jangan curang. Agak sangat.
1: Janganlah.
2: Oh, ni lagu terbaru daripada Ida. Ida Izri.
0: Lagu ni kalau di TT dah 60,000 orang guna dia punya sound ni.
1: Oh, tular dah. Tular dah. Ada dengar.
2: Ni masalahnya bahu saya dia tak berhenti ni. Naik turun ni.
0: Bawa bertenang sebab kita nak bagi bak ni.
1: Sudah. Nak bagi bak ke sini ya. Boleh lah tadi. Jadi.
2: Kita bagikan anak kecil lah dulu. Betul. Kita bagikan anak kecil yang lebih memerlukan lah. Okey, jadi kita ada pemanggil kita dari Terengganu ni. Dah berkelip-kelip ni.
1: Hasilnya
2: tahu siapa ni agaknya. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Mak
2: Besu.
3: Ya, Pak Mak Besu. Apa khabar Sidi Melani?
2: Alhamdulillah.
3: Cik Su, Degori.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi Pak Mak, dengan kataan kita hari ni, malam ni, iaitu bak.
3: Bak. Terus sebut lah. Kalau di Besuk ni, orang panggil pek.
1: Semula.
3: Bukan jerit tu, lapar pek tu.
0: Baik, faham.
1: Cik Su guna pek kot.
0: Tak tahu. Dia tidak terlibat.
2: Okay. Rasanya macam
3: terlibat dia kata.
2: Macam malam ni kita di pulau pula rasanya.
0: Okey, tapi saya nak belajar.
2: Okey, betul. Itulah sebenarnya yang kita bawa ni. Ha.
1: Maknanya kalau macam ni panggil benda pek tadi eh.
0: Pek.
1: Memang
3: tempat anak orang lapar pek tu jerit tu. Tak apa-apa, dia tak jerit budak ni.
2: Betulah. Terima kasih Pak Mak.
3: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Mak kita ya.
2: Okey,
1: di Pahang gua ada ni.
2: Di Pahang ada?
1: Ada. Hello. Masuklah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tok siap.
2: Betul siap kita ni.
1: Betul kan?
4: Depa tak apa-apa, faham cakap je bahasa dia.
1: Samalah saya pun tak faham ni.
2: Tapi kita belajarlah. Kita mana ni,
1: Perkataan dia bak, itu maksudnya susu untuk bayi ataupun anak kecil. Kalau kat tempat tok siap panggil benda kalau susu untuk budak-budak ni.
4: Susu budak kecil lah.
1: Susu budak kan.
2: Susu budak lah.
4: Tak apa-apa dia boleh cakap dengar ni.
2: Tak apa Tok Siak.
1: Boleh tak apa. Saya pun tak faham. Saya pun bawa bahang je ni.
2: Tok Siak makan lagi Tok Siak. Mana ni?
1: Tak ada kedai makan lah ke tu?
4: Kedai baru dah bawa siap makan rumah. Hujan ni kedai.
1: Hujan.
0: Jangan main hujan.
2: Okey.
1: Panggil si sebudak lah ya Tok Siak ya. Baiklah. Ngasihlah Tok Siak ya telefon.
4: Sama-sama.
1: Hello pula. Assalamualaikum.
0: Tiba-tiba keliru.
2: Tiba-tiba dia main hello lah ya.
0: Dari Kelantan ni ada kiriman daripada Cik Dah kita. Dia kata tajuk malam ni bak. Anak isap susu tu dok minta nak bak-bak. Orang kita panggil isap pek. Dia kata maksudnya orang Kelantan panggil isap pek. Nak bak ataupun susu dada ataupun nak bak susu botol. Okey, maksudnya luar pada Terengganu biasa panggil menyusu dia.
2: Menyusu.
0: Okey, baik. Itu daripada Cik Dah kita.
2: Ada pemanggil lagi ke?
0: Okey, saya cuba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pula jawab.
0: Tak ada.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa khabar cikgu-cikgu DJ?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Siapa tu?
5: Saya Mak Kelantan, Kuala Kerai.
2: Mak Kelantan.
0: Dari Kuala Kerai. Mak, malam ni berkata lagi tebak. Mak biasa dengar ke tidak, Mak?
5: Biasa? Dia berkata epek lah.
1: Pek ni buat. Pak Mat pun nyebut pek juga tadi ya.
0: Betul.
2: Tadi kita ada dari Terengganu ni. Boleh kita ambil ke?
1: Oh, ambil.
2: Ha, kita ambil dulu ya. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya ayu.
1: Kurang dengannya tu.
6: Apa khabar orang tiga?
2: Hai, alhamdulillah. Cikgu Ayu. Ha. Ha.
6: Cakap hal tebak kan ni eh?
2: Ha, pasal botol tebak.
6: Alik Terengganu kalau alik Kuala Terengganu ni dia panggil botol bak lah.
1: Botol
6: bak. Kalau kata hok apa mak sebut tadi tu jarang, bukan kata jarang, pakai tapi dalam kelompok kita je. Malu sikit nak sebut dalam radio. Di sini sebut botol bak. Tapi orang Terengganu dia ada perkataan bak tu untuk benda lain lagi.
1: Apa tu?
6: Ini bukan botol susu. Dia bak ni macam gini. Hok ni suku bak.
0: Bak lain-lain.
2: Tidak berkaitan. Ya, betul.
6: Oh, tidak berkaitan. Macam gini. Oh ni suku bak sesagi. Oh ni suku bak dah sesagi.
2: Bak dia.
6: Tapi kalau susu anak ni memang tu lah nak isap bak lah tu. Nyeh sekali tu. Susu tu nyeh lagi. Nak bak ke nak benda mu ni? Biasanya
1: kecil. Malu sikit ni. Kecil-kecil nak duit dah.
2: Kata nak duit pula dah.
6: Dia kalau kita lah mok-mok nak maruskan mu ni, nak bakkan benda ni, dah bak tu pun nyanyi pula. Gitu lah anak-anak ni kalau nak hisap bak ni. Selagi pula susu duk luwak, gigit putin je.
1: Makan modal.
6: Pesek budak len ni, hisap susu. Dia duduk main gantung ke botol susu, hisap
2: non ni. Dia getuh-getuh.
6: Getuh gitu, bak duk luwak mana dalam botol tu. Nak hisap bak sangat aku ni.
0: Dia biji ketahanan gigi.
1: Habis pitik lah ni.
6: Nak suruh pergi jumpa doktor sakit tuang kan, boleh pun lho bak-bak ni.
2: Klinik tutup malam ni jangan klinik saya tutup malam ni.
6: Klinik tutup sungguh. Begitu lah Kuala Terengganu ni, dia family dia botol bak lah susu nyek tu lah, biar ada jangan guna nyek-nyek tu, biasa botol bak lah.
1: Memang ada tambah perkataan botol bak.
2: Terima kasih Ayu. Ayu.
1: Ayu.
0: Hilang dah.
2: Terima kasih.
1: Sama.
2: Hilang. Tiba-tiba hilang dia. Hilang dari radar.
1: Marah ke CD gitu.
2: Tak ada. Kita tak ada apa-apa. Saya cuma tak nak rawat je sebab. Alah. Tak sesat lagi.
0: Tapi ada kata ni. Bak kalau Kak Ayah bak ni panggilan pun boleh. Anak jantan Kak Ayah panggil anak-anak dia bak juga Ayah.
2: Bak ni Ayah juga tak?
1: Panggilan kepada Ayah lah bak.
2: Bak. Betul. Di Terengganu pun ada juga.
1: Ada juga guna ya.
0: Anak Sidi panggil apa?
2: Ayah.
1: Tak panggil bak. Tak panggil bak.
2: Oh dah. Nanti boleh sedebak lagi kan. Atap belakang.
1: Okey, dekat lagu jom.
2: Okey, kita lagi Terengganu lah dulu.
1: Terengganu. Okey, baik.
2: Kita joget dulu lah.
1: Okey, jom. Saya main goyang lagi lah ni.
2: Ayuh.
1: Hei.

0: Ewa.
1: Ewa.
0: Tak habis lagi bayang ni. Oh.
1: Ada lagi.
2: Ada lagi. Masih last.
0: Oh, tak habis lagi. Ha, okey. Masih okay. lagi pasal bak ni.
1: Ha. Ya. Yeah. Ha.
0: Okay. Ramai orang kat Pahang ni sebenarnya memang macam saya sendiri pun memang pertama kalilah mendengarnya perkataan bak yang dimaksudkan untuk susu untuk bayi ataupun budak kecil ni. Ha, macam tadi pun
2: maksudnya
0: tak siap.
2: Maksudnya kalau Rih biasa dengar dia panggil
0: susu budak.
1: Ha. Oh, susu budak.
2: Botol susu macam
0: gitu. Dia bagi okay, botol susu baik. Dia. Ha. Itulah macam tadilah okay, tak siap tadi pun gabungnya. Oh, tak faham, dia pun tak faham, tak pernah dengar.
2: Ha. Apalah.
1: Tapi kalau di Terengganu ataupun penggunaan bak ni macam yang Ayu bagi tahu tadi itulah. Dia ada jugalah kepada panggilan ayah kan. Lepas tu tajuk bak-bak pembahagian bak-bak ni. Ha, gitulah. Lepas tu kita ada sahabat-sahabat kita yang pada waktu ni juga tadi ada tiba-tiba pula menghilang aja.
2: Hilang.
0: Oh, itu bak juga kiranya.
1: Bukan. Ya, itu bukan.
0: Bukan.
2: Itu cerita lain eh.
1: Oh, itu lain. Itu lain Rif.
2: Bawa bertendang.
1: Itu kalau di Johor tu bak datang.
2: Bak sini, bak sini.
0: Bak. Baik. Mana
2: macam
0: barang
2: kita
0: tadi?
2: Minta nak. Saya cuba timu manggil boleh eh?
1: Silakan.
2: Okay. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa khabar, Boya?
3: Allah khabar baik tu.
1: Alah, Boya gitu ceria molek dia malam ni.
3: Sejuk.
2: Oh. Orang kalau sejuk biasanya lari tempat.
3: Bagi dia ada kan?
2: Ah, betul. Okey, baik. Okay. Sebelum Pak Ya cerita pasal berapa banyak hujan yang turun basahi bumi, kita nak tanya pasal bak dulu.
3: Ya, bak kalau bodoh kan nak susu lah.
2: Nak susu lah.
3: Okey. Bak sehari kalau nak cari panggil meh.
2: Maybe meh.
3: Okay. Mari nak meh dia tu.
2: Okay,
1: baik. Panggil meh.
0: Faham.
3: Panggil meh. Jaga dua guna lah ni.
2: Ni orang lama-lama panggil.
3: Orang lama-lama tahu lah. Budak-budak lah ni tak tahu.
0: Itulah. Macam Cik Su pun tak tahu tu.
2: Ya. Saya kan Gen Z.
1: Oh, Gen Z. Okay.
0: Suka pula.
2: Pak Ya dia pun dah terhibur.
1: Bagus Pak Ya ni.
2: Suka esok pula Pak Ya. Jadi maksudnya kalau Pak Ya tu masih lagi guna perkataan meh ataupun masih learn guna botol susu dah?
3: Guna botol susu dah lah ni. Kalau ni macam main ni tak susu ni. Tak ada dah. Tepuk meh tak ada dah. Kau canggih dia.
1: Ya. Tapi itulah yang lama-lama tu sebenarnya banyak dia punya cerita kenangan-kenangan dia.
3: Jadi budak lu ni kita tanya kau ya tak budi atau tak satu doh.
2: Dia perkahwinan campur.
3: Kau
2: yang ni kau sama dengan orang baca.
0: Tahu lah ya.
1: Cerita dia.
2: Okey. Baiklah, terima kasih Pak Ya.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Pak Ya.
1: Kita di Terengganu ni ada seorang ni di talian menunggu. Halo.
4: Hello, thank you.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya dari Kelantan.
1: Oh.
0: Masuk sana belum.
1: Dia tak boleh nak masuk Alik Kelantan, you masuk Alik Terengganu.
0: Boleh lah.
2: Nipu ratu suka juga ni.
4: Maaf lah tu.
2: Ya.
1: Tak apa.
2: Suka pula tu.
1: Kak Syima.
0: Kita ingat dia punya keceriaan tu.
1: Baik, Alhamdulillah.
4: Dari.
0: Ya, baik.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Dengar suara Kak Syima.
1: Tak apa, bila cerita pasal ni, kataan bak kita ni.
4: Bak, alika Kelantan tu dipanggil, ni lah makcik kata, ambil, dulu juga panggil, ambil water pack tu, anak nak pack lah tu.
0: Gitu juga.
4: Ataupun anak ambil water susu, ambil susu lah, anak terlapan susu.
0: Faham.
4: Gitulah.
1: Botol pek tu dah.
4: Botol susu.
1: Botol bak. Gitulah.
4: Anak
0: nombor
4: tu.
0: Gitu. Mereka juga.
4: Gitulah.
1: Baik. Jelah lah tu.
4: Kari pasir lagu.
0: Su.
4: Tirasak.
2: Tak ada firasat oleh ni.
0: Oh, bapa. Jual mahal lah ni. Aduh, tak. Kenapa kalau telefon lain lah? Dah jual mahal dah.
1: Ngaju dah tu, ngaju dah tu.
2: Okey, beres.
1: Baik. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Tak ada firasat lah ni lah.
1: Tak ada dah.
2: Firasatku berkata tidak.
1: Gitu.
0: Okey, jadi faham pula ni, jom. Hello.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, Abang Santana ni.
2: Ya. Waalaikumsalam.
0: Orang Ulu Dong, apa khabar Ulu Dong? Okay.
5: Oh, alhamdulillah, happy je, sihat.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Duduk mana tadi, Abang Santana ni? Ulu Dong.
0: Rau.
1: Oh, Rau.
0: Hujan ke dok sana? Tak hujan?
5: Hujan, tak
0: apa-apa
5: lah. Biasa je.
0: Biasa je lah kan. Buat sejuk je. Okey. Santana, malam ni perkataan kita, perkataannya bak. Ini biasa orang Terengganu lah nyebutnya bak. Itu untuk susu, untuk bayi ataupun anak kecil.
5: Dulu lah, dulu bak ni memang dia mengisap susu lah. Susu ni susu botol ke susu dalam botol maksudnya. Susu dalam botol tu.
0: Tahu. Susu dalam botol tahu.
5: Dia bagi susu dalam botol atau susu pada mok dia susu gantung.
0: Maknanya memang untuk Abang Santana memang ada guna. Kata ambak ni, orang dulu-dulu tempat Abang Santana.
5: Ada, sini ada.
0: Memang guna bak tu memang untuk susu lah.
5: Bak susu.
0: Dia tak faham. Kita Los Angeles.
5: Sini paham, memang pakai lagi korang itu.
0: Pakai ya. Ada guna perkataan lain tak?
5: Perkataan lain tak ada, tapi itu dia. Kalau mana kalau dia mengisap pada ibunya, ngelok susu gantung.
0: Faham.
5: Ya,
0: dah 2 minggu
5: tak lupa.
0: Macam mana boleh lupa? Menuju malam ni ingat. Okey.
5: Malam ni, malam kami
0: okey.
1: Okey.
0: Set alam minggu depan pula. Okey.
5: Masuklah dia halam 3 tu cerita terlalu okey.
0: Insya-Allah.
1: Baik. Alhamdulillah.
5: Ya ke okey.
0: Bye. Okey, bye. Okey. Tu dia orang Ulu Dong kita. Rupanya memang ada ya. Daerah di negeri Pahang ni yang guna juga perkataan bak ni. Untuk membawa masak yang susu ni ya.
2: Itulah. Maksudnya dia ikut-ikut daerah lah.
1: Dia ikut daerah jugalah.
0: Memang masak sana ni memang tahu perkataan bak ni.
1: Okey, kalau macam tu kita dengar lagu lah pulak dari Pahang.
0: Ya, jom kita. Ini persembahan Cik Hasan dengan lagunya Mainan Zaman Tori. Jom tunggu.

0: Itulah dia mainan zaman tori ataupun mainan zaman-zaman dulu ya. Zaman sekarang tak ada dah semuanya. Main handphone duduk dalam rumah dan dia
1: cakap pun tidur.
0: Cakap sorang-sorang tu ha.
2: Cakap telefon tu ha. Cakap dengan telefon.
0: Yo.
2: Masuk tembak katanya.
0: Cover. Itu ya.
1: Macam biasa je.
2: Itulah.
0: Biasa tengok orang.
1: Biasanya pengalaman yang mendewasakan hidup.
0: Itulah kita ni Gen Z ni macam ni lah.
2: Kita ni macam ni lah. Sebab zaman dulu kita tak pernah ada pengalaman macam ni.
1: Bila dah besar. Jadi kita mencuba.
0: Kelakar jadinya ya. Okey. Bak. Susu ni ada lagi ke memanggil di Terengganu ataupun Kelantan? Kita pula nampak macam lead.
1: Apa?
2: Mana boleh pilot? Boleh. Tak ada masalah. Mikrofon ni kita kongsi bersama.
1: Kelantan Timur memanggil
0: boleh? Boleh.
1: Hello, assalamualaikum. Hello?
0: Hello.
1: Pagi mana? Kejut.
0: Paju tu.
1: Cerah sangat.
2: Patutnya saya kita kena buat slow sikit lah.
1: Hello.
0: Okay.
2: Tu ada tu. Tu ada tu.
0: Ada mana?
1: Ada dah.
2: Tantan tu ada.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Bagus sebab ingat nama.
3: Ingat nama tu.
0: Yeah.
3: Tak lagi kata gini. Saya kalau tu kata kena tak ada kerja lain. Nak gombel kamu ni.
2: Nak gombel.
3: Gombel tu dah ada je lah. Dia tak kata lah ke botol tu.
1: Ni orang lama-lama cik dah tak?
3: Ya.
1: Nasib baik cik
3: dah. Gombel. Gitu je lah. Orang tua lah. Rilai nak gomel. Kali ni mak dia nak beli hurah apa. Nak gomel juga. Sebab tak riba kat.
1: Banyak tu perkataan dari Kelantan ni.
0: Gomel.
1: Okay, tapi apabila dia orang sebut, saya pun ingat.
3: Gomel
1: saya Gen Z.
0: Banyak ya.
1: Gomel meh.
3: Botol susu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nyebut gomel tu.
1: Empat perkataan malam ni. Dari negeri Kelantan, Darul Naim.
2: Jadi itulah kita ni. Dari Terengganu ni bak lah.
1: Bak je lah eh.
0: Bak.
1: Tapi kalau macam gombel ke, gomel ke.
0: Gomel ke gombel?
1: Gombel.
0: Gombel pun ada kak. Banyak.
2: Dia boleh pergi belakang dah.
1: Boleh pergi belakang. Ikut atas slang.
2: Ikut atas slang.
1: Slang di ego masing-masing.
0: Yalah.
2: Okay. Tapi itulah. Jadi rasanya kita ni dah sampai di penghujung lah.
0: Yo.
2: Saya nak tengok Jani, tilik Jani. Kat pukul 10 dah kita ni.
0: Jadi, promosi.
2: Silakan.
0: Semangat Aspirasi Malaysia 2026 dah pun sampai ke Zon Timur.
2: Sampai belaka dah tu.
0: Ya. Sampai dah. Ada hok pergi kedai tu, ada pergi kedai ni tadi.
2: Ya ke? Jaga air ya, tolong jaga air untuk saya.
0: Akan jaga.
1: Air ke sana ke?
2: Air ke sana.
1: Okey, kalau kami Rif dan Rif pula tu. Rif
0: ada
1: Pak
0: sini.
1: Pak A dan juga Nuha.
2: Air dan Ain.
1: Double A.
2: Double A.
0: Ada belaka dah tu sini.
1: Rasa macam Ain jaga air.
2: Ya?
0: Ain jaga air. Boleh lah. Kita dengar sikit dia punya promo ni. Sekejap aja sikit.
1: Boleh?
0: Sila-sila. Kita dengar untuk program kita esok ni.
4: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi.

0: UT Sipahang di Kuantan. Boleh datang ramai-ramai esok. Macam-macam ada hadiah banyaknya lah.
1: Apa-apa yang ada pengisiannya lagi
0: pagi-pagi esok nanti kita ada pertandingan mewarna, kita ada pertandingan cili. Ada-ada kita ada buat persembahan.
2: Aduh.
0: Hadiah tu banyak. Tiga round tadi ngangkutnya.
2: Kena habiskan.
0: Nak buat jugalah. Kita dah kerja pada pukul 8 pagi tadi ni. Esok pukul 8 pagi lagi. Macam mana tu?
1: InsyaAllah. Insya Allah. Semoga diberikan
2: anak
1: kekuatan.
2: Anak muda macam ni kita mahu semua.
0: Semangat.
1: Dahlah muda, handsome, kacak, bergaya.
0: Okay. Nanti bersosial IC 2, best segment jangan lupa. Okay, bagi.
1: Tapi biasa lambat tu kalau queue macam tu.
0: Biasalah, 6 bulan lah tangan.
2: Biasa orang queue je.
0: 6 bulan lah tangan.
1: Okay. Jadi apa-apa insyaAllah kita terus semarakkan rasa cinta kita terhadap negara. Dan juga kita sertai pelbagai aktiviti dan juga yang dianjurkan dalam aspirasi
0: Semangat
1: aspirasi Malaysia kita. Betul. Yang berlangsung di mana? UTC ya?
0: UTC Pahang di Kuantan ini.
1: Itu dia. Okay. Baik, jadi insyaAllah kita akan ke sana. Jadi kita pun dah di hujung-hujung dah. Nanti pukul 10 kita akan kembalikan siaran ini kepada stesen masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi insyaAllah dari Terengganu berakhir di sini. Minggu depan Pahang eh.
0: Minggu depan saya cuti lah.
1: Kabur lalu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Dari saya CD Isa dari Terengganu FM.
0: Ya, saya Rif di Pahang FM.
2: Dan saya Suhailah Mak Daud dari Kelantan FM.
1: Kita jumpa lagi dalam cerita Pantai Timur.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Rifdi waktu ini. Jadi sambil-sambil kita dengar pelbagai lagu haluan telinga yang menarik, mungkin dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan bahu mungkin di antara kita ada yang mengalami keadaan bahu yang kadang-kadang berada dalam keadaan lenguh ataupun sakit ya. Sebenarnya bahu lenguh adalah masalah biasa dan boleh berpunca daripada banyak faktor, daripada perkara ringan sampai ke masalah kesihatan tertentu. Jadi antara punca berlakunya keadaan bahu kita yang kurang enak ataupun bahu berada dalam keadaan yang lenguh ini, yang pertama postur badan yang tidak betul, antaranya duduk terlalu lama terutama depan komputer ataupun telefon. Seterusnya sentiasa membongkok atau bahu ke depan, ini menyebabkan otot bahu dan leher jadi tegang. Kemudian otot tegang, angkat barang berat, buat kerja yang berulang, contohnya angkat tangan lama ataupun besukan, ini menyebabkan otot jadi terlebih guna ataupun overuse dan lenguh. Antara punca bahu lenguh juga, tidur dalam posisi yang salah, antaranya tidur mengiring terlalu lama, bantal terlalu tinggi ataupun rendah yang menyebabkan tekanan pada bahu sepanjang malam. Kemudian mungkin hal ini berkait dengan stres ataupun tekanan emosi. Bila stres, badan akan tegang tanpa sedar. Jadi bahu dan leher antara kawasan yang paling cepat terasa. Kemudian ada faktor lainnya, mungkin masalah sendi ataupun saraf, frozen shoulder ataupun bahu keras, susah gerak, saraf terhimpit di leher, dan juga kecederaan tendon. Kurang pergerakan, jarang bersenam. Jadi anda perlu risau apabila sakit teruk atau lebih 1 hingga 2 minggu, bahu tak boleh angkat tangan, sakit menjalar sampai lengan dan juga jari, ataupun ada kebas ataupun lemah. Jadi cara ringkas untuk kurangkan lenguh di bahu ini, buat stretching bahu dan leher, betulkan postur duduk, rehatkan badan ataupun boleh tuam dengan air panas ataupun ais, dan sentiasa ataupun buat urutan ringan. InsyaAllah inilah berkenaan dengan punca bahu lenguh. Jadi okey, terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mok kita ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Rompage 91.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef. Pesanan ini untuk anda yang memandu, jaga keadaan fizikal dan juga mental, dan pastinya perjalanan yang jauh memang boleh menguji tenaga dan juga kesabaran kita. Jadi sebelum anda memulakan perjalanan, pastikan tidur dengan cukup. Pastikan anda mempunyai tidur yang cukup untuk mengelakkan keletihan yang melampau, dan juga berehat secara berkala. Jika anda memandu melebihi 2 jam, pastikan untuk berhenti dan berehat sebentar, ya. Jadi pastinya itu adalah sesuatu yang cukup penting untuk anda yang memandu dalam perjalanan yang jauh ini. Semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih, badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian, antaranya kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari, atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi, serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk, membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih, ya. Jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. Masih lagi bersama sama dengan saya, Reef. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan pengambilan makanan yang sihat dan seimbang. Ramai antara kita yang mungkin tidak sedar atau tidak mengambil berat mengenai pemakanan yang sihat. Ramai antara kita yang gemar mengambil makanan segera dan minuman bergas, dan makanan sebegini sebenarnya bukanlah makanan yang sihat dan ia akan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan diri serta boleh buatkan kita terkena penyakit. Dalam masa yang sama, ia juga boleh menjadi salah satu punca kepada badan letih dan lesu. Jadi kita perlulah mengambil makanan seimbang dan makanan yang sihat yang mana ia akan berikan kita tenaga dan badan akan menjadi lebih sihat. Kajian juga menunjukkan faktor pemakanan seimbang mempengaruhi tenaga tubuh badan kita. Antara makanan sihat yang boleh kita ambil ialah sayuran berdaun hijau, ayam, ikan, daging, kekacang, bijirin dan juga buah-buahan. Diharapkan kita dapatlah untuk mengambil makanan yang sihat untuk kesihatan kita sendiri, insya-Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mau kita ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reef, dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertun Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertun, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun, Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sia.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
4: Kau bertemu aku begini.
1: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
5: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mau kita ke semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur.
2: Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Satu pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Rif. Alhamdulillah, kita dah pun masuk jam yang terakhir. Zon Inspirasi edisi hari ini. Ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya, Rif. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga. Banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja, dan elakkan tidur siang terlalu lama. Aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih. Gelapkan bilik tidur, tutup lampu. Kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur bertempat di UTC Kuantan Pahang pada 27 Ogos bermula jam 9 pagi. Pelbagai aktiviti menarik tersedia untuk anda, antaranya saringan kesihatan secara percuma, pertandingan mewarna dan pameran interaktif. Ada banyak barangan kami nak bagi anda secara percuma je tau. Mok kita ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur. Dalam indahlah timur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus. Ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah, ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okey, jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah SWT, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai, insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang, insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja, atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apa pun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisah.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Punya kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia, you kiss dengan seksa. Jangan terseksa seorang-seorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula, untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okay, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa sahaja tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu, dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan, yang sentiasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kainul Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Negara Perbarisan dan Perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah. Tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau. Anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka? Ha, ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Ha, tapi sedikit pesanan untuk anda. Ha, jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret, Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu. Ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muzah Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

di pinggiran dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey. Pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruhantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran kan. Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu kan. Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik. Okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Rahman eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrullah FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan tak ada? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan? Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan? Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya, masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawar-menawar dengan diri sendiri kan? Jadi, kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan. Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan mencuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni, kita fikir sampai 5 hari kita punya tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan, insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini, masya-Allah, untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada, segala dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan, insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos, kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini, kan? Macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain. Dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah, kan? Bila kita lost connection tu, kita kata, nak ikut jalan mana ni? Jalan atas ke jalan bawah? Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya, kan? Kita nak keluar rumah, daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam, kan? Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan, ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak, kan? Dah dekat nak maghrib baru balik, bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan, kan? Aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi, kan? Kecil-kecil tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya musibat rahmati Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni, malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10:30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah Ustazah, sebelumnya Contohnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya, insyaAllah. Kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca, Alhamdulillah, wahai Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau Ustazah berceramah sampai pernah Alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni Masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama, kan, apa sahaja. Hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina, kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya itu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam, lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja, pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ni kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana Ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi, tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak pun lah, biar saya turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan? Motor tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah SWT. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di angkasa puri ni contoh kan. Kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh, ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan, ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan, laris nasi lemak dia tu bang. Ada rahsia dia rupanya, subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati, sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya, muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja. Macam mana nak bagi tahu pada diri kita Allah yang bagi? Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri 3 bulan 3 tahun tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis, kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allah.

0: kasih.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Ul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, Masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ini ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمر بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah.

kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dapatkan info terkini yang sahe dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Ucup dan Hezri menemani anda untuk pagi ini, hari Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
2: Ya, pastinya untuk hari ini sampai ke 10 pagi nanti.
3: Ya.
2: Dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu menarik akan kami kongsikan untuk anda.
3: Ya.
2: Juga sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan dan Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 5.55 minit pagi tadi.
3: Okey, baik. Seperti biasa, selepas ini anda akan dapat ikuti bacaan Al-Quran dan diikuti pula pada pukul 6.30 minit pagi nanti ruangan tazkirah.
2: Dan 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tajuk utama akhbar.
3: Okey, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah At-Taubah ayat 14 hingga 26.

عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

أنفسهم أعظم درجة عند الله.

Assalamualaikum warahmatullah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, maukah kamu saya beritahu tentang ahli neraka? Iaitu setiap orang yang bersifat kasar, rakus serta bakhil dan sombong atau angkuh. Riwayat Imam Bukhari. Setelah saya sekalian, antara kesan besar kita beriman kepada hari akhirat adalah kita rasa bimbang dengan hisab atau penghitungan Allah Ta'ala ke atas amal-amal kita kelak, dan takut akan balasan neraka. Jadi kita terkesan dengan peringatan Nabi SAW ini apabila baginda menyatakan sifat ahli neraka. Ini merupakan ancaman untuk kita beringat-ingat kita agar tidak mahu termasuk dalam senarai bakal ahli neraka. Wallahualam min zalim. Apakah sifat mereka yang Nabi sebut dalam hadis tadi? Satu, kasar dan keras. Ya, sepatutnya orang mukmin bersifat al-hilmu ataupun lemah lembut, bukan kasar dan keras. Yang kedua, rakus dan tamak dengan nikmat dan habuan dunia serta kedekut. Biasanya gitulah, kalau orang tamak dia akan kedekut untuk berkongsi dengan orang lain. Dan yang ketiga, angkuh atau sombong dengan orang. Itu tiga sifat yang keji ataupun dipanggil akhlak mazmumah, yang orang lain sebenarnya tak suka dengan kita kalau kita memiliki atau memperangai seperti tersebut. Kalau kita tak suka, demikian juga kita pun tidak suka berkawan dengan orang yang ada sifat-sifat tersebut. Oleh itu, jaga-jagalah diri kita, hiasilah diri dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji. Hindarilah daripada akhlak buruk, sifat yang keji, seperti yang berkenaan dalam hadis ini. Moga kita terselamat daripada api neraka. Wallahu a'lam.

0: tu cosa, un popolanizat tu quanta? Sa tu cosa un tuyo, poplan limbo pahambara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

0: Radio Malaysia.
1: Best lah, Radio Malaysia.
2: FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, dah pun 6.45 minit pagi pada ketika ini.
3: Okey, baik. Untuk tajuk utama akhbar kita pagi ini, yeah, kita mulakan dengan berita di mana anggota polis cedera terkena tembakan ketika bertugas. Mm-hmm. Di mana kejadian ini berlaku di Lahad Datu, di mana seorang anggota pasukan polis marin PPM cedera selepas terkena tembakan ketika bertugas di pos pengawal marin semalam ni. Di mana mangsa berpangkat Lance Corporal cedera di jari tengah dan juga tangan kiri dan juga perut. Menurut Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Assistant Commissioner Zul Baharin Ismail, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada hari yang sama. Katanya mangsa terkena tembakan ketika seorang rakan setugas sedang mengosongkan senjata api di lokasi kejadian, dan mangsa menerima rawatan awal di Hospital Lahad Datu sebelum dirujuk ke Hospital Tawa untuk rawatan lanjut. Dan keadaannya dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan serta pemantauan pihak hospital, katanya dalam satu kenyataan semalam.
2: Okey. Seterusnya, yang mana sulung sudah masuk hutan Kelantan, itu perhilitan pantau guna drone.
3: Yeah.
2: Sulung ni nama gajah lah.
3: Nama gajah.
2: Yang mana gajah jantan liar dikenali sebagai sulung yang mencuri perhatian selepas dikesan bergerak di sepanjang jalan raya Timur Barat JRTB, digerik dalam keadaan cedera, kini sudah pun memasuki kawasan hutan di Kelantan. Yang mana Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara Perhilitan, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim, berkata bahawa anggota jabatan itu terus memantau pergerakan dan juga keadaan sulung menggunakan drone serta melalui jalan darat secara berkala. Dan berdasarkan pemantauan terkini, gajah itu tidak lagi dikesan berada di sepanjang jalan JRTB dan menuju Jeli, dan sulung kini telah bergerak masuk ke kawasan hutan di Kelantan, katanya semalam.
3: Okey, baik. Seterusnya kita kongsi juga di mana warga emas melecur disimbah cuka getah oleh isteri ni.
2: Berat
3: ni. Okey, kejadian ini berlaku di Gua Musang, di mana seorang lelaki warga emas melecur disimbah cecair dipercayai cuka getah oleh isterinya ketika sedang tidur di rumahnya di Kampung Bertam Baru di sini awal pagi semalam.
2: Yeah.
3: Di mana Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Sik Chon Fu, berkata pihaknya menerima laporan kira-kira jam 2.14 pagi berhubung kejadian seorang lelaki berusia 63 tahun cedera selepas dipercayai disimbah cecair dipercayai cuka getah. Di mana suspek iaitu wanita berusia 33 tahun adalah isteri mangsa. Dan selepas kejadian, mangsa mendapatkan bantuan daripada seorang kenalan untuk dihantar ke klinik kesihatan Bertam bagi mendapatkan rawatan sebelum dirujuk ke Hospital Sultan Ismail Petra. Dan seterusnya, mangsa dirujuk ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baharu bagi mendapatkan rawatan lanjut akibat kecederaan lecur yang dialaminya. Dan suspek turut cedera pada perut dan mendapatkan rawatan di Hospital Gua Musang. Dan siasatan awal mendapati kejadian mempunyai kaitan perselisihan faham rumah tangga, namun motif sebenar masih disiasat. Itu dia ceritanya.
2: Isteri umur 33 tahun eh?
3: Ya. Beza 30 tahun tu.
2: Yelah, gaduh guna cuka getah.
3: Bahaya tu.
2: Yelah. Okey, baik-baik. Seterusnya, keluar tak pulang, dua rakan ditemui meninggal dunia dalam kereta di Seminyih. Yang mana dua individu yang dilaporkan tidak dapat dihubungi dan tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari lalu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kereta di Seminyih semalam.
3: Yeah.
2: Yang mana Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazron Abdul A. Yusof, berkata polis menerima laporan mengenai penemuan dua mayat itu pada pukul 3.54 petang di kawasan tempat letak kenderaan awam berhadapan sebuah pasaraya di Vista Valley, yang mana beliau berkata mangsa masing-masing lelaki tempatan berusia 48 tahun dan wanita tempatan berusia 43 tahun yang juga kenalan. Kedua-dua mangsa ditemukan di bahagian tempat duduk hadapan sebuah kereta dan pemeriksaan di tempat kejadian mendapati tiada kesan umpilan pada kenderaan serta tiada kecederaan ataupun unsur jenayah yang jelas pada kedua-dua mangsa. Nazrul berkata siasatan lanjut mendapati kedua-dua mangsa dilaporkan tidak dapat dihubungi dan tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari sebelum ditemukan.
3: Ya, itu dia. Baik, seterusnya kita beralih ke luar negara. Di mana banjir di Nepal, 72 mayat ditemui, operasi mencari diteruskan. Di mana sebanyak 72 mayat ditemukan susulan kejadian banjir kilat di Sungai Batok Khoshi, Nepal, menurut polis. Jurucakap polis Nepal, Abi Narayan Kafli, mengesahkan perkara itu kepada Zindua sambil memaklumkan 41 mangsa yang cedera sedang menerima rawatan di beberapa hospital. Dan lebih 380 pelancong termasuk 291 warga asing dilaporkan hilang selepas banjir di Nepal menurut Lembaga Pelancongan Nepal pada hari Rabu. Dan Lembaga Pelancongan Nepal dalam satu kenyataan di platform media sosial memaklumkan rekod awal yang dikumpulkan mengikut agensi daripada syarikat pelancongan mengenal pasti 384 pelancong termasuk 291 warga asing dan 93 warga Nepal yang dilaporkan hilang dari kawasan terjejas.
2: Itu dia. Lagi berita luar negara. Yang mana kebakaran di Kalimantan, Sumatera, 4.6 juta liter air digugurkan menerusi beberapa penerbangan di 6 wilayah keutamaan. Yang mana Indonesia pada Rabu mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan juga Sumatera susulan kebakaran hutan dan juga tanah yang masih lagi marak dengan kawasan dianggarkan seluas 74,870 hektar terbakar di 6 wilayah keutamaan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Berton Panjaitan berkata operasi udara itu melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Dan katanya mereka merekodkan semalam 4.6 juta liter air diangkut dan digugurkan di lokasi kebakaran menerusi beberapa penerbangan di 6 wilayah keutamaan. Itu dia.
3: Okey, itu dia. Kita balik pula ke berita sukan. Di mana seperti dijangka Kuching City mudah baham skuad bermasalah Kuala Lumpur City FC. Okey, di mana seperti dijangka naib juara Liga Super musim lalu Kuching City FC tidak berdepan masalah untuk menewaskan pasukan yang sedang dilanda krisis tidak cukup pemain Kuala Lumpur City FC selepas Melaka kemenangan besar 6-0 malam semalam. Di mana Kuala Lumpur City dibelenggu masalah kekurangan pemain kerana tidak boleh mendaftarkan pemain baharu susulan larangan pendaftaran pemain yang dikenakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, di mana skuad City Boys yang hanya turun dengan 10 pemain dalam skuad utama bagi aksi Liga Super di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur itu dibolosi seawal minit ketiga menerusi jaringan pemain import Kuching City iaitu Ahidin Mujakik. Jermol Timmy kemudiannya mengukuhkan kedudukan buat skuad The Cats apabila menanduk masuk bola hantaran lintang pemain pertahanan James Okwa pada minit ke-25. Dan skuad kendalian Aidil Syahrin Saha hampir menambahkan gol ketiga pada minit ke-43, namun rembatan deras Dylan Wezel berjaya ditepis penjaga gol Kuala Lumpur City. Jadi dengan keputusan masa penuhnya semalam ni 0-6.
2: Okey, dahsyat juga perlawanan tu. Okey, seterusnya yang akhir sekali Spurs diundi bertemu Liverpool dalam Piala Liga. Yang mana Hotspurs bakal berdepan ujian getir apabila diundi bertemu Liverpool pada pusingan ketiga Piala Liga selepas membelasah Carlton's Athletic 5-1. Yang mana pertemuan antara dua kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu menjadi antara sehingga 6 aksi sesama pasukan division utama yang bakal berlangsung selepas 9 kelab yang beraksi dalam saingan Eropah memasuki undian pusingan berkenaan. Dan juara EPL Arsenal pula diundi bertandang ke gelanggang Ipswich Town, manakala juara bertahan Piala Liga Manchester City akan menerima kunjungan kelab division kedua Norwich City. Manchester United pula diundi menentang Brighton and Hove Albion di laman sendiri. Dan Newcastle United juara pada 2025 pula akan bertandang ke Millwall yang kini memburu peluang untuk dinaikkan ke Liga Kejuaraan selepas menewaskan West Bromwich Albion dengan 3-2 semalam.
3: Okey, itu dia tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda pada hari ini. Dan jangan lupa seperti biasa banyak berita yang anda dapat dengar pada pukul 7 pagi nanti menerusi utama 7 pagi.
2: Baik, jadi sebelum itu jom kita berhibur seketika dengan lagu dari Ara Johari dengan lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain.
3: Menjaga jodoh orang lain.
2: Kadang-kadang tu mula-mula bercinta dengan orang lain.
3: Betul.
2: Lepas tu kahwinnya dengan orang lain. Jarang sekali lah kita berjumpa dengan jodoh-jodoh yang sama.
3: Betul.
2: Ya. Itulah jodoh ketentuan tu di tangan Tuhan.
3: Betul tu. Jadi kita dengarkan
2: Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menefakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib-naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Hazri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif pagi ini bagi edisi hari Khamis 27 Ogos 2026.
2: Ya, seperti biasa di jam yang kedua ini, untuk anda yang sedang mandu, hati-hati dalam pemanduan anda.
3: Ya.
2: Hari ini Khamis, pastinya ramailah juga seperti biasalah.
3: Ya, masih orang kata bekerja lagi hari ini, hari Khamis. Nak mantan nak ke sekolah. Lepas tu nak orang kata nak pergi cari sarapan lagi kan. Ya. Sebelum nak masuk kerja tu kan. Jadi pagi ni memang sibuk lah.
2: Ya, nak-nak pula kalau di Kuantan ini ada beberapa jalan yang ditutup.
3: Ya.
2: Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan.
3: Ya.
2: Jadi pastinya untuk anda semua yang berada di Kuantan, rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin.
3: Betul tu.
2: Jadi pastinya mungkin adalah kesesakan sikit lah.
3: Kesesakan sikit lah.
2: Sebab lencong sana, lencong sini. Jadi ramailah yang kata akan melalui jalan tu.
3: Ya, sebab Raptai akan berlangsung kan. Jadi pastinya carilah jalan alternatif yang lain untuk sampai ke destinasi anda.
2: Baik, seperti biasa 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Tapi Jiwa.
3: Dan 7.45 pagi seperti biasa khabar Pahang edisi pagi.
2: Ya, sebelum itu jom kita beri bola seketika dengan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan lagunya Ingkar.
3: Ingkar. Alright. Satu pilihan.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Muhtar, hanya di Pahang FM 135.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: apa lagi? Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah isu topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sikap prihatin. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kadang-kadang apabila kita hadir ke pejabat, kita ada melihat rakan kita mungkin dalam keadaan yang agak sedih ataupun kemurungan. Jadi kita sebagai sahabat mereka, cubalah kita ada sedikit perasaan empati ataupun prihatin. Bagaimana kita bertanyakan kepada mereka apakah masalah ataupun isu yang mereka hadapi sehingga menyebabkan mereka menghadapi kemurungan dan nampak sedih. Mungkin jika kita mampu membantu dari segi sebanyak, mungkinlah dari segi bentuk kewangan, kita bantulah setakat yang kita mampu. Yang keduanya, paling tidak kita menjadi pendengar yang baik, di mana rakan kita tersebut dapat meluahkan masalah ataupun isu yang mereka hadapi sehingga menyebabkan mereka kemurungan dan juga mungkin kesedihan. Jadi mungkin dengan bantuan kita tersebut yang tidak seberapa tersebut dapat meringankan sedikit tekanan ataupun masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah jadi pula sebagai radio Empat Pahang di mana tuan-tuan dan puan-puan pula bercerita masalah yang dihadapi oleh rakan tersebut kepada rakan-rakan yang lain di dalam pejabat, dan akhirnya berita tersebut sampai balik kepada rakan kita. Ini akan menyebabkan mereka lagi tertekan dengan tindakan kita. Jadi apa jua masalah yang diceritakan, dikongsi, kita simpanlah untuk diri kita sahaja. Itulah yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini, adalah sedikit perasaan empati atau prihatin terhadap kawan-kawan kita yang mungkin menghadapi masalah dari segi kewangan dan sebagainya, dan bantulah mereka setakat yang kita mampu. Jadi sehingga itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbit

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.